Udah jam 7 teman Predu, waktunya pilih lagu kamu. Kiranya lagu apa nih teman Predu yang pengen kamu dengar di pagi hari ini, di hari Jumat, yang tentunya bisa menggambarkan hari-hari kamu. Ada siapa nih yang bergabung teman Predu di pagi hari ini ya, Dini. Hai, selamat pagi Erna. Mau minta putarin lagunya Rosa Pudar? Boleh, kita putarin nanti ya lagunya Rosa ya. Terus ini ada siapa lagi nih yang bergabung baru saja ya, Raisya, tahu nomornya 3406. Hai kak, mau request lagu? Boleh, kamu mau request lagu apa nih Raisya ya? Boleh, langsung aja kasih tahu siapa penyanyinya dan juga judulnya apa. Barangkali lagunya ada gitu kan ya, nanti bakal langsung kita puterin buat Raisya. Lagu Sal Priada ada titik-titik di ujung doa, boleh nanti kita puterin buat kamu. Terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Semangat terus buat Raisya yang sekarang lagi lakukan aktivitasnya ya di hari Jumat ini. Terima kasih. Lanjut lagi teman Predu, apa nih minta puterin lagunya Rizky Febian, Cuek, karena harinya lagi dicuekin. Ih, dicuekin sama siapa nih kira-kira teman Predu ya. Semoga yang lagi dicuekin segera baikkan ya, jangan lama-lama teman Predu, karena kalau udah lama-lama enggak bertegur sapa tuh rasanya akan semakin asing gak sih. Ya Allah. Oke deh, nanti kita putarin buat teman Predu juga masih mau bergabung dipilih lagu kamu. Langsung aja mau request lagu Indonesia bisa, lagu mancanegara juga bisa, sekalian mungkin berbagi informasi seputar daerah kamu teman Predu. Langsung aja gabung dan enak tungguin, kita putarin dulu nih ya lagunya Rosa Pudar.

0: kehormatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengaruh utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

0: Kalau dipikir-pikir nih ya teman bro dua, tiap kali kita nongkrong di kafe sambil pesan kopi kekinian, sebenarnya kita lagi menikmati hasil hilirisasi. Kok bisa? Gini ceritanya. Biji kopi mentah dari petani harganya murah banget. Tapi setelah dipanggang, digiling, diracik sama barista, ditambah suasana kafe yang cozy, jadilah segelas kopi seharga puluhan ribu. Nilai tambah itu datang dari proses pengolahan dan kreativitas. Jadi, hilirisasi itu intinya bikin barang mentah jadi produk bernilai lebih. Dan tanpa sadar, kita anak muda sering banget menikmatinya. Salah satunya, lewat secangkir kopi yang nemenin obrolan kita di kafe nih.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

Mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

ya. Ini Erna lihat lagi teman Predo, walaupun di luar sepertinya agak mendung-mendung gitu kan ya. Kalau pagi hari ini di Kota Pontianak ya, ada dua informasi sekaligus teman Predo ya. Dari cuaca dari BMKG teman Predo, ini memperkirakan sebagian besar wilayah Pontianak berpotensi diguyur hujan ringan ya, dengan suhu sekitar 24 sampai 30 derajat Celcius. Tapi di sisi lain, kualitas udara masih perlu jadi perhatian ya. Di data pada jam 6 tadi teman Predo ya, ini di Kota Pontianak berada di angka 177, masuk kategori tidak sehat ya, dengan mencapai 92 mikrogram per meter kubik. Jadi buat kamu pagi hari ini mau beraktivitas teman Predo ya, bukan cuma lihat langitnya cerah atau mendung ya, tapi juga kondisi udara yang penting sekali kita perhatikan. Kita pastinya harus update lagi gitu kan ya, untuk kondisi cuaca dan kualitas udara di Kota Pontianak hari ini. Apalagi buat kamu yang masih punya aktivitas di luar ruangan ya teman Predo ya, masih diingatkan untuk jangan lupa menggunakan masker teman Predo ya. Terus juga bawa masker cadangan, barangkali masker kamu udah kotor gitu kan, atau ada rekan-rekan kamu gitu kan yang membutuhkan masker, bisa sekalian biar sama-sama tetap bisa jaga kesehatan ya. Itu dia informasi buat kamu. Kamu juga boleh update lagi teman Predo ya, informasi lainnya untuk kirim ke WhatsApp kita di nomor 08 1157 0108.

0: Air bersih merupakan kebutuhan dasar yang sangat vital bagi kelangsungan hidup manusia. Namun sayangnya, tidak semua daerah memiliki akses mudah terhadap air yang layak dikonsumsi. Di beberapa wilayah pedesaan dan perkotaan padat penduduk, air bersih masih menjadi barang langka. Berbagai faktor seperti pencemaran lingkungan, kerusakan hutan, dan perubahan iklim membuat sumber air semakin terbatas. Padahal, air bersih sangat dibutuhkan untuk berbagai keperluan, mulai dari minum, memasak, mandi, hingga menjaga sanitasi dan kesehatan. Keterbatasan air bersih tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Anak-anak menjadi lebih rentan terkena penyakit seperti diare dan infeksi kulit akibat air yang tercemar. Oleh karena itu, kesadaran menjaga sumber air harus dimulai dari hal-hal kecil seperti tidak membuang sampah ke sungai, menghemat air saat mencuci, dan menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama agar ketersediaan air bersih tetap terjaga demi masa depan yang sehat dan berkelanjutan.
1: You are listening to Hit Music Station Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro 2, sekarang tuh kalau ngomongin soal ekonomi, jangan bayangin cuman kantor, jas rapi, sama rapat formal. Welcome to era digital ekonomi. Zaman sekarang, peluang cuan tuh literally ada di ujung jari. Mulai dari jualan online, jadi konten kreator, freelance design, sampai investasi kripto atau saham digital. Semuanya bisa banget dilakuin dari HP lo teman Pro 2. Tapi ingat, bukan soal cuman dapetin duit, ekonomi digital juga kreativitas, inovasi, dan juga adaptasi. Siapa yang cepat belajar teknologi, dia yang bakal menang. Jadi, yuk upgrade skill digital kamu. Siapa tahu ide kecil kamu hari ini bisa jadi startup kamu di besok hari.

0: Raya. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Di era digital, kita semua pasti pakai media sosial. Tapi, bagi para pelaku ekonomi kreatif, platform ini jauh dari sekedar hiburan. Ini adalah panggung utama untuk berkarya. Lewat genggaman tangan, mereka bisa mengenalkan karya ke jutaan orang tanpa batas. Musisi, desainer, UMKM, semua bisa pamer dan jualan produk mereka secara global. Namun, kuncinya bukan hanya posting. Pelaku kreatif wajib mahir bercerita bagaimana produk mereka punya nilai dan identitas. Visual yang keren, narasi yang menyentuh, dan interaksi tulus adalah cara kita untuk membangun kepercayaan audiens. Media sosial juga merupakan pintu gerbang kolaborasi dan pasar internasional. Dari yang kecil bisa jadi besar, dari lokal bisa mendunia. Jadi, media sosial jangan cuma buat eksis. Gunakan media sosial sebagai alat produktivitas kita. Karena di balik setiap like dan share, ada peluang besar untuk tumbuh dan berkembang.
1: Elen Suro Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: begadang lagi tadi malam.
1: Biasa. Kasihkan nonton series, tahu-tahu udah jam 3 pagi.
0: Wah, parah. Kamu tuh ya, ngundang penyakit sendiri. Kebanyakan begadang bisa ngerusak kesehatan tahu, Raka.
1: Lah, itu kan buat orang tua. Kan kita masih muda.
0: Justru masih muda, harus dijaga. Begadang bisa bikin imun turun, gampang sakit, hormon kacau, bahkan ningkatin resiko penyakit jantung dan diabetes. Ini cikal bakal penyakit kamu di usia tua nanti.
1: Lah, tapi kan aku tidur siang.
0: Nggak sesimpel itu, Besti. Tidur malam punya peran penting buat proses regenerasi sel, metabolisme, dan ngatur emosi juga. Kalau terus-terusan kurang tidur, otak bisa nge-lag, konsentrasi turun, bahkan bisa bikin gampang stres. Coba mulai atur waktu tidur kamu minimal 7 jam tiap malam. Streaming bisa ditunda, tapi kesehatan kamu jangan diabaikan.
1: Pantas belakangan ini moodku jelek, badan juga jadi gampang capek. Oke deh.

0: Aduh, kemana lagi ya Rin? Cari uang pinjaman untuk masuk sekolah adik-adikku, Rin.
1: Hah? Pinjam uang, Jak?
0: Iya, Rin. Untuk biaya sekolah adikku, Rin. Soalnya bentar lagi dia kan masuk SMA, Rin.
1: Hari gini sekolah bayar. Udah gak zaman kali, Jak, sekolah bayar. Sekarang tuh ada loh yang namanya sekolah rakyat, Jak.
0: Sekolah rakyat? Maksudnya, Rin?
1: Jadi tuh, sekolah rakyat adalah salah satu program pendidikan gratis dari pemerintah, Jak. Mulai dari SD, SMP, sampai SMA. Jadi, udah gak zaman tuh yang namanya sekolah harus bayar mahal-mahal.
0: Masa sih, Rin, semuanya ditanggung sama pemerintah?
1: Semuanya tuh gratis, Jaka. Dari kebutuhan siswa, akomodasi, makanan, sampai seragam sekolah. Itu juga ditanggung sama pemerintah, Jak.
0: Makasih ya, Rin, infonya. Alhamdulillah, akhirnya aku gak perlu pusing-pusing lagi, Rin, mikirin biaya sekolah adik-adikku, Rin.
1: Aman, Jak. Pendidikan gratis. Sekolah rakyat aja.

teman pre-2 ada yang baru buka mata langsung buka handphone gitu kan, cek jam, terus dalam waktu kurang dari 5 menit harus udah siap berangkat gitu misalnya. Atau justru ada tipe orang yang setelah alarm mati dia gak langsung bangun gitu kan, duduk dulu di kasur bengong gitu kan, ngumpulin nyawa baru mikir hari ini mau ngapain dulu ya. Karena ternyata teman pre-2 ya, cara orang memulai pagi itu pasti berbeda-beda juga. Ada yang kalau bangun langsung pengen produktif gitu kan ya, laptopnya dibuka, tugasnya dikerjain, langsung kayak cek semua gitu kan. Tapi ada juga yang merasa otaknya tuh belum bisa diajak kerja ya, kalau belum dikasih waktu buat sadar sepenuhnya. Dan menurut aku ya, fase bengong itu tuh kadang bukan berarti males teman pre-2, bisa jadi memang ya otak kita tuh butuh waktu buat pindah dari mode tidur ke mode aktif. Nah mungkin pagi hari ini teman pre-2 ya, kita mau ngobrolin bangun apa, baru bangun langsung gas kerja atau kuliah gitu kan, atau butuh bengong dulu 30 menit teman pre-2 ya. Mungkin kamu boleh ada yang bergabung atau ada perasaan yang sama timnya yang bengong dulu kayak aku, bengong dulu ya enggak lah sampai 30 menit ya, kalau gitu sih tidur lagi mending teman pre-2 ya. Ya paling 10 menit, 5 menit gitu bengong dulu, abis itu baru deh siap-siap. Gimana kalau kamu teman pre-2 ya? Atau udah ada bangun tidur udah langsung kayak mikirin pekerjaannya, aduh padat banget tuh biasanya kalau kayak gitu, boleh gabung bareng sama aku teman pre-2. Respon jawaban kamu seperti apa sih ya? Langsung gabung di WhatsApp Instagram atau juga aplikasi RRI Digital.

0: Bu, Ibu, aku dapat info beasiswa dari sekolah. Kalau aku bisa daftar dan lolos, aku bisa kuliah gratis.
1: Itu kabar baik, nah. Tapi untuk biaya pendaftaran, kita...
0: Aku akan cari cara kok, Bu. Aku mau bawa keluarga kita keluar dari kesulitan ini.
2: Dimas, selamat ya. Kamu berhasil dapat beasiswa untuk lanjut kuliah.
0: Beneran, Pak. Terima kasih banyak ya, Pak. Ibu, Ibu, aku diterima beasiswa.
1: Alhamdulillah, nak. Teruslah belajar. Masa depan kita ada di tanganmu.
2: Pendidikan adalah jalan keluar dari kemiskinan. Bersama-sama, kita bisa menciptakan harapan.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mikir gak sih kenapa kok sekarang ada pemeriksaan TBC di sekolah? Sebenarnya jawabannya simple, tapi ini tuh penting buat kita. Nyatanya di sekolah itu kan kita ketemu banyak orang tiap hari. Kita duduk, curhat, dan ketawa sama-sama. Pokoknya nempel teruslah seharian kayak perangko, interaksinya sampai sedekat itu. Belum lagi kalau di dalam kelas yang tertutup, AC-nya nyala terus, jendela jarang dibuka. Jadi semisal ada kuman di udara, ya dia bakal muter-muter aja di situ. Nah, disinilah pemeriksaan TBC itu jadi sangat penting. Ingat ya, ada pemeriksaan itu bukan berarti ada yang lagi sakit dan bukan juga buat nakut-nakutin kita. Tapi karena yang namanya deteksi dini, itu jauh lebih ampuh. Semakin cepat ketahuan, makin gampang diobati dan pastinya gak bakal nular ke teman-teman yang lain. Oh iya, FYI, pemeriksaan TBC di sekolah itu gratis loh dari pemerintah. Jadi kalau nanti ada pemeriksaan TBC lagi di sekolah kamu, gak usah panik, itu bukan tanda bahaya kok. Itu justru tanda kalau kita semua peduli. Dan pastinya biar masa depan generasi Pontianak semakin sehat dan produktif.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Hey yo, it's not the end.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka. Itu loh, salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina. Emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesal banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Kamu pernah dengar gak sih soal 1000 hari pertama kehidupan? Emang sepenting itu ya?
1: Oh, itu. Ya penting lah, Din. Itu masa pertumbuhan krusial dari janin sampai anak umur 2 tahun. Karena otak berkembang 80% di masa itu.
0: Serius? Kirain pentingnya baru pas menjajaki usia sekolah doang.
1: Salah besar. Kalau nutrisi dan stimulasi di masa itu kurang, bisa bikin anak stunting. Dan stunting itu bukan cuma pendek, tapi juga ngaruh ke kecerdasan dan daya tahan tubuh.
0: Wah, jadi ibu hamil harus benar-benar jaga makan dan kasih ASI, serta banyak interaksi ya?
1: Exactly. 1000 hari pertama kehidupan itu penentu masa depan. Buat anak, bahkan buat bangsa.
0: Fix sih, harus mulai peduli dari sekarang. Bukan cuma urusan orang tua doang nih.
1: Betul. Soalnya generasi kuat dimulai dari 1000 hari pertama kehidupan. Makanya sebagai anak muda, kita juga harus jaga pola makan dan mengedepankan pola hidup sehat.

0: 2022. Kamu tahu nggak sih banjir yang tiap tahun datang itu sebenarnya bukan cuma soal hujan gede, tapi juga karena sampah yang kita buang sembarangan. Plastik, bungkus makanan, sedotan, semua numpuk di selokan, bikin air nggak bisa ngalir dan akhirnya meluap. Rumah kebanjiran, jalanan jadi kolam renang dadakan, dan yang paling nyebelin, itu semua bisa dicegah kalau kita lebih peduli. Jadi, mulai dari sekarang, yuk buang sampah di tempatnya, jangan males. Karena satu aksi kecil bisa ngurangin satu masalah besar. Lingkungan tuh tanggung jawab kita juga lagi, bukan cuma tugas petugas kebersihan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online.

online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Predo masih ya, antara kamu baru bangun langsung lakukan beberapa aktivitas ya, atau kamu harus memilih untuk bengong dulu 30 menit. Memang biasanya kenikmatan tuh ada di saat bangun tidur ya teman Predo ya. Ini ada tanggapan dari teman Predo, katanya aku sih harus bengong dulu minimal setengah jam, bangun, duduk, minum, buka HP bentar. Kalau langsung disuruh mikirkan tugas atau kerjaan, rasanya otak aku tuh masih loading. Setuju sih ya. Ada lagi nih, apa nih? Kalau aku justru harus langsung gerak. Kalau kelamaan bengong malah makin males, jadi bingung mau ngapain. Jadi bangun tuh harus langsung mandi terus berangkat, nanti ngantuknya bisa dipikirin belakangan. Langsung ready to go ya. Ada lagi katanya kalau langsung kerja malah sering enggak fokus. Jadi biasanya aku kasih waktu sekitar 20-30 menit ya sih buat diri sendiri. Setelah itu baru lebih enak mulai aktivitas. Bener, aku lebih yang ini sih ya teman try 2 ya. Tetap harus banyak mikirnya juga gitu kan. Dan mungkin ada di antara kamu juga teman try 2 yang ngalamin hal yang sama. Mungkin di sisi lain ada juga orang yang justru enggak betah gitu kan, kalau pagi-pagi tuh belum melakukan sesuatu, bangun mandi, sarapan, langsung kerja atau kuliah gitu kan. Buat mereka makin semakin cepat mulai itu semakin cepat juga harusnya selesai. Biasanya tipe kayak gini tuh punya prinsip sederhana ya teman Predo ya, jangan kasih kesempatan diri sendiri buat rebahan terlalu lama. Tapi besok weekend teman Predo ya. Karena sekalinya kita tuh udah balik ke kasur gitu kan, selesai sudah, alarm berikutnya tuh bisa jadi ya bukan buat bangun gitu kan, tapi ya buat tidur lagi lanjut gitu kan ya. Dan menariknya kadang perbedaan kayak ini tuh bahkan terjadi gitu kan di satu rumah. Satu orang udah mandi siap berangkat, satu orang masih duduk di kasur sambil natap kosong gitu kan ya, bengong teman Predo, atau sambil ngaduk kopi, ngaduk teh. Aduh, itu benar-benar nikmat gitu tekan ya. Mungkin pilihannya juga ada beda-bedanya juga mungkin nih di antara teman try 2 gitu kan, karena tadi bermacam ragam juga gitu jawabannya. Ada yang harus ready to go, ada juga yang wajib banget bengong gitu kan, enggak bisa langsung sat sat sat sat gitu. Tergantung, kalau udah telat sih pasti bakalan sat sat ya.

0: capek dengerin berita sedih, mood anjlok.
1: Waduh.
0: Daripada ngejudge di kolom komen, mending kita real life support. Ingat, kemiskinan bisa diatasi kalau kita kolaborasi. Betul-betul kolaborasi, bukan cuma komentar. Optimis, penuh harapan, gak perlu pikir panjang. Satu dukungan langsung jadi proyek latihan skill keren buat mereka yang butuh. Mari berdayakan, gak usah nunggu jadi crazy rich. Saatnya jadi solusi maker. Tunjukkan aksi nyata terbaikmu, karena muda peduli beraksi.

adalah generasi yang berani bermimpi besar. Tidak ada kata tidak bisa, karena batasannya cuma ada di pikiran kita sendiri. Mau di akademik, olahraga, seni, teknologi, atau bisnis, anak muda Indonesia punya potensi luar biasa untuk bersinar dimanapun dia berada. Terus belajar, terus melangkah, dan jangan takut gagal. Kerja keras dan percaya diri adalah kunci untuk jadi yang terbaik.

Udah mau kemana di siang bolong? Siang-siang gini, lebih baik ngobrolin serunya dunia usaha anak muda yang unik dan kekinian. Modal tipis, jangan sedih. Bangun strategi berbisnis yang anti pesimis. OTW, obrolan tentang wirausaha. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 12 siang waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Sawit deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Tahukah kamu, olahraga Pilates yang sekarang banyak digemari itu, awalnya justru dikembangkan di penjara loh. Gimana ceritanya? Olahraga Pilates pada awalnya dikenal sebagai kontrologi yang dikembangkan oleh Joseph Hubertus Pilates, seorang atlet dan pelatih fisik asal Jerman yang ditahan sebagai musuh asing di kamp interniran Inggris awal abad ke-20 saat Perang Dunia Pertama. Di ruang tahanan yang terbatas ruang geraknya, Pilates berpikir bagaimana agar dia dapat tetap berolahraga. Pilates mulai memanfaatkan per untuk latihan, dan lucunya, gerakan olahraga Pilates terinspirasi dari seekor kucing yang sering dilihatnya di tahanan. Joseph sering melihat bagaimana kucing itu lentur, kuat, dan selalu aktif. Dari situlah muncul gerakan Pilates yang fokus ke pernapasan, keseimbangan, dan kekuatan inti tubuh. Sekarang, Pilates jadi olahraga favorit buat semua usia. Manfaatnya dapat membantu postur tubuh lebih baik, otot lebih kuat, dan badan terasa lebih ringan. Jadi gak nyangka kan kalau olahraga elegan ini dulunya lahir dari tempat yang sempit dan terinspirasi dari hewan peliharaan loh.
3: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Oke, teman peraduan sudah jam 9.50 menit. Terima kasih ya buat teman peraduan sudah menemani Arna dari pagi tadi sampai hampir di jam 10. Kalau gitu waktunya buat Arna pamit, teman peraduan dari ruang dengar kamu. Sampai jumpa di hari berikutnya tentunya barengan sama Arna. Habis ini bakal ada Salma yang nemenin kamu. Arna pamit. Sampai jumpa. Bye bye.

0: Loh, Din, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikutilah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Ah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, iya deh, iya.

Hutan mangrove bukan sekedar kawasan pesisir yang dipenuhi pohon bakau. Tempat ini adalah destinasi yang unik dan edukatif. Saat berkunjung, kamu bisa menikmati udara segar, berjalan santai di jembatan kayu, atau menyusuri sungai dengan perahu. Yang menarik, banyak lokasi wisata mangrove yang juga dilengkapi pusat edukasi dan area konservasi. Tapi tahukah kamu bahwa hutan mangrove adalah pelindung alami pantai kita dari abrasi dan gelombang besar? Ia juga menjadi rumah atau habitat bagi ribuan jenis ikan, burung, dan hewan kecil. Yang paling hebat, mangrove adalah penyerap karbon super. Mereka mampu menyerap karbon dalam jumlah tinggi, jauh lebih banyak daripada hutan biasa, sehingga sangat membantu dalam upaya mengurangi dampak perubahan iklim global. Selain menjaga kualitas air dan udara bersih, pengelolaan mangrove sebagai tempat wisata juga membuka peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat sekitar. Jadi, selain liburan yang seru, kunjungan Anda ke hutan mangrove adalah langkah nyata untuk mendukung alam dan komunitas lokal. Yuk, jelajahi hutan mangrove terdekat dan rasakan manfaatnya.

Kalian penggemar kopi? Mungkin kalian pernah mendengar atau mengkonsumsi Americano. Americano merupakan minuman yang memiliki rasa yang lebih ringan dibandingkan espresso, tapi tetap mempertahankan aroma dan karakter khas kopi. Americano berasal dari tentara Amerika Serikat yang bertugas di Eropa saat Perang Dunia Kedua. Mereka menemukan bahwa espresso khas Italia terlalu kuat untuk lidah mereka yang terbiasa dengan kopi saring atau drip coffee. Akhirnya, mereka mulai menambahkan air panas ke dalam espresso untuk mendapatkan rasa kopi yang lebih ringan. Mirip dengan kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Nah, pada akhirnya, orang Italia kemudian menyebut campuran ini dengan sebutan Cafe Americano atau kopi ala Amerika. Minuman ini bukan hanya sekedar enak, tapi juga punya beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti meningkatkan fokus dan energi. Kandungan kafein di dalamnya bisa membantu meningkatkan fokus, konsentrasi, dan mengurangi rasa kantuk. Selain itu, kopi juga sebagai sumber antioksidan yang bisa membantu menangkal radikal bebas dalam tubuh. Kafein juga bisa membantu meningkatkan laju metabolisme dan pembakaran lemak dalam tubuh. Konsumsi kopi hitam secara moderat dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit seperti diabetes tipe 2, Parkinson, dan juga Alzheimer.

0: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
1: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
0: Investasi.

0: Kalian tahu nggak? Sekarang ada sekolah di Indonesia yang fasilitasnya kayak di film-film luar negeri.
1: Yaelah, jangan halu deh.
0: Eh serius, namanya Sekolah Garuda. Ada lab high-tech, asrama modern, kurikulumnya kelas dunia, pokoknya paket lengkap.
1: Hah? Kalau gitu, pasti biaya masuk dan bulanannya bikin kantong bolong tuh.
0: Eh jangan salah, justru gratis. Semua siswa dapat beasiswa penuh tuh.
1: Wih, keren abis tuh. Seleksi masuknya kayak mana tuh?
0: Anak-anak Indonesia yang punya prestasi utamanya di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika, serta prioritasnya siswa dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah, dan tidak menutup kemungkinan untuk peserta didik yang disabilitas.
1: Oh, gitu. Eh, tapi kenapa sih mesti ada Sekolah Garuda ya?
0: Ini sebagai upaya pemerintah untuk meratakan pendidikan dan juga untuk mempersiapkan anak muda Indonesia yang bisa tembus ke kampus top dunia. Untuk terus kembali ke tanah air, bawa ilmu buat bikin bangsa makin maju.
1: Fiksi, ini jalan baru buat kita semua. Pendidikan kelas dunia sekarang bukan cuma mimpi.

Sore Ceria. Sore-sore ini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro 2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Eh, tadi di kelas literasi digital, dosen aku cerita tuh soal kasus orang yang kena masalah gara-gara posting komentar miring tuh pas dia masih SMA. Serem ya, padahal SMA kan udah lama ya. Jejak digital tuh emang benar-benar awet ternyata.
1: Serem juga sih itu. Kadang orang tuh mikir gini loh, ah itu dulu. Tapi internet kan gak pernah lupa ya Patih ya. Makanya kita harus hati-hati Patih, bahkan kalau cuma bercanda.
0: Bener tuh, banyak juga yang rela ngepost hal-hal kontroversial cuman biar viral. Gak mikir apa ya dampaknya ke depan.
1: Padahal kan etika dalam dunia online itu penting ya. Gak cukup paham teknologi doang, tapi juga tahu kapan harus diam dan gimana harus bersikap.
0: Iya, lebih baik jadi orang yang dikenal karena bijak daripada viral karena blunder.
1: Setuju. Like dan follow emang nyenengin, tapi respect ke orang lain kan jauh lebih berharga.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu, gimana? Udah dapat angpau belum?

Ada denganku lebih indah teman Pro 2. Dan baik lagi barengan sama Salma di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Selamat pagi menjelang siang. Kayak udah siang deh ya. Selamat siang teman Pro 2. Di sini Salma menemani kamu di santai siang sampai nanti jam 3 sore. Dan aku lihat-lihat nih, sepertinya cuaca hari ini cukup baik, cerah, dan kita bisa melihat matahari finally teman Pro 2. Ya semoga kita bisa terus menghirup udara segar dan kabut asapnya segera memudar. Di jam 10 sampai jam 12 aku membuka untuk request time dan lagu-lagunya. Sampai jam 11 lagu-lagu Indonesia, dan 11 sampai jam 12 lagu-lagu mancanegara. Caranya kamu tinggal save dulu kontaknya biar gampang di 0811 570 1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk, tapi jangan lupa follow ya. Dan juga melalui aplikasi RRI Digital, di situ ada kolom live chatnya, kamu tinggal tulis aja requestan kamu sekarang juga. Aku akan membacakan requestan yang sudah masuk di WhatsApp kita. Pertama ada nomornya 2454. Assalamualaikum kak, lagu requestanku kok belum diputar. Aduh, lagu apa nih? Oh, katanya mau request diputerin lagunya Overnight dengan Kita Lewati Berdua. Oke, udah aku masukin ke dalam playlist. Dan ada juga Minace yang mau request lagu Sumpah Mati by Selena Gray. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya kakak, makasih banyak. Mas Aman, nanti aku puterin ya lagu Sumpah Mati by Selena Gray. Kalau gitu teman Pro 2, kamu jangan kemana-mana, aku masih akan memutarkan lagu-lagu requestan kamu, lagu-lagu Indonesia sampai jam 11 siang.

0: Kamu penasaran gak sih bagaimana cara teman-teman tuli berkomunikasi sehari-hari? Yuk kenalan dengan Bisindo, Bahasa Isyarat Indonesia. Kalau selama ini bahasa isyarat yang kamu tahu cuma mengandalkan gerakan tangan, tapi ternyata Bisindo juga mengandalkan ekspresi wajah, gerakan tubuh, bahkan senyuman. Jadi, percakapan dengan Bisindo bakal terlihat lebih ekspresif dan full energi. Seperti bahasa lisan, Bisindo juga punya dialek. Ini nunjukin Indonesia itu kaya, bahkan dalam bahasa isyaratnya. Jadi, Bisindo bukan cuma sekedar alat komunikasi, tapi juga identitas dan budaya teman-teman tuli. Dengan belajar dan menghargai Bisindo, kita bisa menciptakan lingkungan yang lebih inklusif, di mana setiap orang merasa diterima dan dihargai. Karena pada akhirnya, apapun bahasanya, tujuannya tetap sama. Menjalin koneksi dari hati ke hati.
1: Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Satu lagu terplot twist tahun ini teman Pro 2 ada kolaborasi dari Bilal Indrajaya featuring The Johnson dengan Terabels. Dan baru kemarin kalau gak salah ini tuh Bilal Indrajaya dan juga The Johnson ini mengeluarkan official music video dari Terabels teman Pro 2. Kamu bisa langsung cek-cek aja di YouTube mereka. Anyway, masih di request time Indonesia, waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi tanah air. Sudah ada yang ngantri di Instagram nih teman Pro 2, ada Putri yang bergabung nih, katanya mau request diputerin lagunya Raisa dengan Bila. Terus ada lagi yang request minta diputerin lagu Nadine Amizah Kekal. Dan terakhir ini datang dari WhatsApp, ada Febrian di Sungai Cawi, katanya request diputerin lagunya Side Pony dengan September. Kalau gitu Tepon Pro 2 pas banget, bulan September udah menuju akhir-akhir, udah memasuki tanggal-tanggal tua. Semoga Tepon Pro 2 masih bertahan ya. Kalau gajinya tanggal 25 sih enak ya, hari ini nih payday lagian. Tapi kalau misalnya masih tanggal 1, semangat Tepon Pro 2, masih ada beberapa hari lagi menuju tanggal gajian. Biar makin semangat, kita puterin dulu satu lagu dari Saponi dengan September. Nanti jam 11 aku akan kembali lagi dengan request time mancanegara. Jadi tulis kosan kamu sekarang.

Sudah ada satu lagu pembuka kita dari NCT Teman Prodo dengan Note Alone. Baik lagi barengan sama-sama di 101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Sudah menandakan bahwa kita sudah masuk di request time mancanegara. Waktunya kamu request lagu-lagu dari musisi mancanegara. Caranya sama, kamu tinggal WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga melalui DM di Instagram @prodo_pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kita bacain dulu requestan yang masuk di WhatsApp. Tadi Febrian request lagi nih, katanya minta direquestin lagunya Olivia Rodrigo dengan The Cure. Oke, udah aku masukkan ke dalam playlist. Dan ada lagi nih teman perdua yang minta diputerin lagunya Simple Plan dengan Perfect. Kalau gitu aku bakal puterin dulu requestan kamu sekarang juga. Jadi yang belum request, masih aku tunggu bergabungnya kamu sampai nanti jam 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap di Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Ini dia Olivia Rodrigo.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Ada Arctic Monkey dengan Do I Wanna Know. Teman Prodo, masih ada beberapa lagu yang akan masuk ke dalam list kita pada siang hari ini. Ada Oasis dengan Don't Look Back in Anger, terus Sabrina Carpenter Man Child, dan juga nih requestan April yang baru aja bergabung, request diputerin lagunya Lana Del Rey. Dan teman Prodo, nanti azan Zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan juga sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 11.38 menit. Menuju ke sana nanti Salma akan putarkan lagu-lagu religi. Jadi stay tune terus.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: teman-teman Pro 2. Sesaat lagi akan dikumandangkan azan zuhur untuk wilayah kota Pontianak dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an

bangunlah pagi hari untuk mencari rezeki dan kebutuhan-kebutuhanmu. Sesungguhnya, pada pagi hari terdapat barakah dan keberuntungan. Hadis riwayat At-Tabrani dan Al-Bazzar.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin bergaya

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
1: Ah, tahu-tahu aja nih.
0: Nah, mau nanya apa?
1: Ah, jadi gini, Chris. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
0: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
1: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
0: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tahu nggak?
1: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
0: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
1: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
0: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
1: Oke, sip.
0: Kasih paham.
2: Pontianak, teman terbaik kamu.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

101,8 Lobon FM, Produ pun tidak teman terbaik kamu, teman Produ. Aku udah putarin deretan lagu-lagu yang menemani ruang dengar kamu di siang hari ini. Termasuk di antaranya, tadi ada lagu Tulus dengan Teh Hijau, ada The Adams dengan Waiting, dan Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Baik, lagi di sini masih sama Salma di Santai Siang sampai nanti jam 3 sore. Aku akan menemani kamu dengan musik dan juga informasi terupdate. Tadi juga sudah dikumandangkan azan zuhur ya teman Produ pada pukul 11.38 menit. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur buat kamu yang menjalankan. Buat para cowok-cowok juga selamat menunaikan ibadah sholat jumatnya. Semoga ibadahnya lancar dan juga berkah selalu. Yang lagi di jalan, hati-hati di jalan teman Produ. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa untuk selalu gunakan masker. Meskipun kelihatannya kabut asap udah sedikit memudar, masih ada ya teman Produ. Dan kita udah dikasih kesempatan untuk melihat kembali matahari. Kayak kita udah lama banget gak sih gak ngelihat matahari dan ngerasa kepanasan gitu karena saking ketutupnya kabut asap. Tapi syukurlah hari ini kita bisa kembali melihat matahari. Tapi kita doakan juga semoga hujan segera turun lagi supaya kabut asapnya segera memudar. Anyway, di jam makan siang ini aku akan menemani kamu dengan musik-musik tentunya yang upbeat biar semangat. Dan kamu lagi makan siang apa nih teman Produ? Boleh dong kasih rekomendasi makan siang versi kamu melalui WhatsApp kita di 0811-570-1018 atau bisa juga mau DM di Instagram @produpnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Lagi musim batuk flu, batuk pilek juga karena musim pancaroba. Nanti aku bakal kembali lagi dengan informasi kira-kira minuman apa yang bisa kita minum waktu batuk pilek di musim pancaroba ini di tengah kondisi kabut asap di Kota Pontianak. Jadi kamu jangan kemana-mana, tetap barengan sama Salma di 101,8 FM Produ Pontianak, teman terbaik kamu. And this is

sedikit nostalgia atau memperduha. Ada satu lagu dari Zila On Save dengan kita. Dan kamu masih bareng sama Salma di 101,8 FM. Produk Pontianak, teman terbaik kamu. Teman produha, jam-jam makan siang. Aduh, udah pada makan siang belum nih di siang hari ini? Atau masih bingung nih, masih scroll-scroll di aplikasi makanan online gitu ya? Aduh, bingung mau makan apa ya? Kalau misalnya kamu punya rekomendasi makan siang, boleh banget kasih tahu ke Salma. Siapa tahu aku juga jadi kepengen gitu. Di WhatsApp kita teman pro 2 di 0811-570-1018, atau bisa juga mau DM di Instagram @pro2pnk dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Mana-mana perjalanan kamu di siang hari ini yang lagi cari-cari makan siang, ada yang request lah Guni ternyata. Ada nomor belakangnya 4702 dan tidak ada namanya, teman pro 2 katanya selamat siang Salma, request dong diputerin lagunya Rex Orange County bebas apa aja. Oke nih, kalau kayak gitu kan jadi agak terplecok nih lidah aku ya. Kalau gitu aku akan pilihkan lagu Rex Orange County dengan Amazing. Semoga hari kamu selalu amazing kayak lagunya Rex Orange County. Jadi jangan kemana-mana, aku masih akan menemani kamu sampai jam 3 sore dengan musik dan juga informasi di sini aja di 101,8 FM, Produk Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul, wah bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih mantap ya Dul, ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih jelas lah Abdul nih.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Loh, Den, kok kamu buang sampah sembarangan sih?
1: Alah, emang kenapa? Tuh lihat, banyak juga kok yang nyampah.
0: Den, yang buruk jangan diikuti lah, Den.
1: Udahlah, Rin. Mending kita nikmatin konsernya nih, lagi asik.
0: Ah, kamu dikasih tahu malah ngalihin ke yang lain.

0: Rin, gawat nih.
1: Hah? Gawat apa, Den?
0: Alamak, konser kemarin. Aduh, kenapa ada yang rekam videoku?
1: Tuh, lihat komennya, Den.
0: Alamak, komennya duta buang sampah sembarangan. Mati aku. Wah, gimana dong ini?
1: Ya udah, coba kamu buat video klarifikasi, minta maaf ke publik. Terus janji nggak akan mengulangi lagi.
0: Aduh, ya deh ya.

Teman Pro 2, pernahkah kamu mendengar istilah Duck Syndrome? Duck Syndrome adalah kondisi di mana seseorang terlihat baik-baik saja dan bahagia di luar. Akan tetapi, orang tersebut sedang mengalami tekanan dan kecemasan yang luar biasa di dalam. Seperti halnya seekor bebek yang berenang terlihat anggun di atas permukaan. Namun, di bawah permukaan air, kaki bebek tersebut mengayuh sekuat tenaga agar tetap bisa bergerak. Nah, orang dengan Duck Syndrome seringkali terlihat selalu tenang dan kuat, berusaha memenuhi ekspektasi orang lain, takut menunjukkan kelemahan, dan merasa harus sukses tanpa boleh gagal. Orang dengan Duck Syndrome tidak menyadari bahwa mereka sedang mengalami tekanan mental. Nah, maka dari itu teman Pro 2, tanamkan di benak kamu bahwa kamu tidak sendirian. Ingatlah pada slogan, di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Jangan pernah ragu untuk berbagi unek-unek kamu ke orang yang tepat, karena kesehatan mental kamu juga penting.

Udah jam 1 lewat 9 menit teman Pro 2, dan kamu masih dengerin di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Ada satu lagu dari White Chorus dengan Melayang. Ini lagu barunya White Chorus yang masuk ke album terbarunya. Dan kamu bisa request lagu-lagu White Chorus lainnya setiap hari di Request Time Indonesia, setiap hari jam 10 sampai jam 11 siang. Karena ini udah jam 1, saatnya aku kasih info olahraga di Arena 0 Derajat. Buat teman Pro 2 yang mungkin punya info olahraga yang pengen dibahas bareng sama Salma, boleh banget kirim infonya sekarang juga. Info pertama ini datang dari tim bulu tangkis putra Indonesia yang mempersembahkan medali emas Asian Games 2026 pertama. Tim bulu tangkis putra Indonesia mempersembahkan medali emas pertama di ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 untuk Indonesia. Torehan ini didapat tim merah putih usai menang 3-2 atas Tiongkok di final beregu putra. Pada pertandingan yang berlangsung di lapangan 1 Ichinomiya Municipal Gymnasium Jepang pada Kamis lalu, Indonesia sempat terdesak. Dua unggulan Indonesia mengalami kekalahan saat menjalani dua game pertama pada partai puncak. Pada pertandingan tunggal putra pertama, Jonathan Christie harus mengakui ketangguhan Shi Yuki. Tunggal nomor satu di dunia itu takluk secara straight di set dengan skor 13-21, 18-21 atas lawannya. Kemudian pada laga ganda putra pertama, pasangan Fajar Alfian dan juga Muhammad Shohibul Fikri turut ditaklukkan atas pasangan Liang Weiqing dan juga Wang Chan. Fajar dan juga Fikri harus mengakui kehebatan ganda putra nomor 3 di dunia versi BWF usai takluk dengan skor 20-22, 21-19 dan skor terakhir 14-21. Ombak berubah setelah Alwi Farhan sukses merebut kemenangan pertama pada tim Indonesia pada laga tunggal putra kedua. Alwi menaklukkan lawannya, Li Shifeng, lewat drama rubber match dengan skor 23, 21, 15, 21 dan juga 21, 16. Untuk ganda putra, Leo Roli Karnando dan juga Daniel Martin melanjutkan tren kemenangan Indonesia pada laga ganda putra kedua dan menang 2 set langsung nih teman Pro 2 dengan skor 23-21, 21-10 atas pasangan He Ji Qing dan juga Li Yungyi. Itulah dia tadi kemenangan Indonesia akhirnya mempersembahkan medali emas di Asian Games 2026 pertama. Kita doakan untuk cabang olahraga lainnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026 ini, semoga timnas Indonesia bisa segera membawa pulang medali-medali emas ataupun yang lainnya juga. Kita doakan bersama teman Pro 2, dan setelah yang satu ini masih akan ada informasi dari dunia olahraga, jadi jangan kemana-mana.

0: adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
1: Teman Pro 2, pernah gak sih kamu merasa stuck? Kayak udah coba ini itu, tetapi perubahan yang diimpiin gak kunjung datang. Nah, kamu bisa nih belajar bikin perubahan yang awet di hidup kamu tanpa drama gede-gedean dari membaca buku karya James Clear yang berjudul Atomic Habits. Pada poin pertama, berfokus pada perubahan kecil tapi bikin efek yang gede. Di buku ini, James mengatakan bahwa kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten itu kayak investasi. Misalnya, baca satu halaman sehari kelihatannya sepele, tapi lama-lama bisa bikin kamu jadi pinter loh. Fokus aja sama progres kecil tiap hari, tapi tentunya progres yang berhasil tentu disertai dengan kejelian kita bikin sistem untuk diri kita sendiri. Daripada mikirin mau jadi orang sukses, mending kamu berfokus aja deh membangun kebiasaan tersebut secara harian untuk mendukung perubahan tersebut. Misalnya, daripada pengen kurus, mending biasain jalan kaki 15 menit setiap hari. Bedanya adalah fokus sistemnya bukan lagi kamu yang mikirin cara untuk kurus, tapi kamu melakukan tindakan yang bikin kamu kurus. Intinya, sistem yang benar bakal bawa kamu ke goals-nya kamu. James juga kasih tahu nih tentang 4 hukum kebiasaan. Yang pertama, mudah dilihat. Nah, ini artinya kamu harus bisa bikin kebiasaan yang obvious. Contoh, taruh buku di meja biar ingat baca. Yang kedua, menggoda. Buat kebiasaan kamu itu jadi hal yang seru. Contoh, membaca sambil nyeruput kopi favoritnya kamu. Yang ketiga, simple. Udah deh, berhenti jadi orang yang ribet. Mulai lakukan aksi yang kecil-kecil aja, misal 2 menit meditasi dulu. Yang keempat, memuaskan. Jangan lupa kasih reward kecil untuk diri sendiri biar makin semangat. James Clear juga bilang nih di bukunya ya teman-teman Pro 2, kita harus bisa hapus kebiasaan buruk. Kalau biasanya hal buruk jadi kebiasaan yang kita suka, contohnya malas-malesan. Nah, mulai dari sekarang kayaknya kamu harus deh menerapkan kebalikannya. Bikin kebiasaan jelek jadi gak menarik, ribet, atau susah diakses. Misalnya, uninstall aplikasi belanja kalau lagi pengen hemat. Sekali lagi, James Clear juga menekankan identitas kamu itu kebiasaannya kamu loh. Jadi, kalau kamu pengen jadi orang yang rajin, tanyain ke diri kamu. Orang rajin biasanya bakal ngapain ya? Terus lakukan itu setiap hari. Kebiasaan kamu bakal nge-build identitas kamu. Simpelnya, perubahan besar itu lahir dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.
0: Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.
2: Esensi Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Anwar, lihat deh. Kamu udah lihat belum konten ini? Heboh banget sampai viral di medsos. Kayaknya aku juga pengen bikin konten lucu-lucuan kayak gini. Siapa tahu konten aku viral juga.
1: Todi, viral sih viral. Tapi kamu tahu nggak, ada banyak konten viral yang malah bikin masalah besar.
0: Hah? Kok bisa? Bukannya punya konten viral itu bagus ya?
1: Kalau konten viralnya bermuatan positif dan edukatif, itu bagus. Tapi kalau konten yang isinya prank atau hinaan, itu merugikan orang lain. Bisa bikin masalah hukum dan sosial. Bahkan bisa bikin orang jadi trauma.
0: Waduh, iya juga ya. Aku nggak kepikiran loh sampai situ. Ternyata konten medsos viral nggak selalu baik juga ya.
1: Betul. Makanya, sebelum buat atau sebarkan konten, pikirkan baik-baik dampaknya. Kita bisa jadi bagian dari perubahan positif dengan konten yang bermanfaat dan menginspirasi. Yuk, jadi lebih bijak. Jangan biarkan konten yang salah merugikan orang lain.

0: pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

Buku adalah jendela ilmu yang akan membuka cakrawala kehidupan manusia. Esensi buku Pro 2 Pontianak.

Pernah dengar istilah morning person? Katanya, orang yang bangun dan aktif sejak pagi cenderung lebih produktif. Nah, buku The 5 AM Club karya Robin Sharma ini membahas hal itu dengan cara yang unik. Bukan sekedar teori, tapi dikemas lewat kisah fiksi yang seru dan mudah dicerna. Intinya, Sharma mengajak kita untuk membiasakan diri bangun jam 5 pagi. Kenapa? Karena pagi adalah waktu emas. Di momen itulah kita bisa menyiapkan fisik, pikiran, dan hati sebelum dunia mulai sibuk mengganggu. Rutinitas ini katanya bisa bikin hidup lebih sehat, lebih fokus, dan lebih produktif. Buku ini juga mengingatkan bahwa waktu untuk diri sendiri itu penting. Banyak orang sukses justru sulit dihubungi, bukan karena sombong, tapi karena mereka menjaga jam pribadi di pagi hari agar energi mereka penuh saat beraktivitas. Pesan utamanya jelas, siapapun bisa mencapai hal luar biasa kalau punya kebiasaan yang tepat dan dilakukan secara konsisten. Waktu kita terbatas, jadi jangan habiskan hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Dengarkan suara hati, rawat diri, dan gunakan pagi hari sebagai titik awal untuk jadi versi terbaik dari diri kita.

0: Jadi, katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
2: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Jaga malam, jangan galau malam-malam. Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar Pro 2 di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pmk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro 2 FM RRI Pontianak.

0: Aduh, panas. Baru nyoba masak telur, udah kayak ujian hidup.
1: Makanya, jangan bilang Cia itu kerjaannya cuma di dapur doang. Baru masak telur aja udah ngeluh.
0: Tapi kan aku cowok, masa harus bisa masak juga?
1: Lah, memangnya kenapa? Cewek aja bisa kerja kantoran, jadi pemimpin, bahkan benerin motor juga bisa. Yang penting bukan soal siapa yang ngelakuin, tapi siapa yang mau belajar.
0: Iya juga. Berarti setara bukan sama, tapi sama-sama hebat dong.
1: Nah tuh, akhirnya nyadar juga. Yang penting bukan siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang mau saling dukung.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

0: Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.
1: LN Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Oi Ji, diam-diam aja nih. Lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih. Sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji. Tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga. Karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wih, jelas lah Abdul nih.
2: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Saut deh, tiap kali scroll medsos tuh pasti ada aja cerita anak muda yang buka usaha baru. Mulai dari jualan kopi, fashion, sampai produk lokal yang unik.
1: Iya sih, dan banyak dari mereka yang sukses. Kadang aku mikir, kok bisa ya mereka cepat berkembangnya?
0: Mungkin ya Dav, karena peluang sekarang tuh besar. Terus banyak anak muda yang mulai sadar buat invest. Entah itu waktu, tenaga, ide, atau modal kecil. Jadi bukan cuma buat diri sendiri aja, tapi juga bantu ekonomi buat tumbuh.
1: Jadi kalau gitu investasi itu gak selalu soal uang atau hal yang besar ya Nin?
0: Ya enggak lah Dav. Bisa mulai dari dukung produk lokal aja, itu udah bentuk investasi buat Indonesia. Kalau makin banyak yang berinvestasi dari hal kecil, dampaknya tuh bisa besar untuk kita semua.
1: Wah, ternyata dari langkah kecil bisa bantu banyak orang. Bikin roda ekonomi bergerak, lapangan kerja nambah, dan negeri makin kuat.
0: Makanya, yuk berani mulai, apapun bentuknya kita dukung, kembangkan, atau tanam modal dengan ide-ide baik. Karena investasi itu cara kita bersama membangun masa depan Indonesia.
2: Teman Troy 2 pernah dengar soal kekeringan? Nah, itu kejadian saat daerah kita kekurangan air karena jarang hujan untuk waktu yang lama. Bayangkan aja kalau di daerah yang biasa panas, terus tiba-tiba air di rumah susah dicari. Sawah-sawah jadi kering kerontang, bahkan bisa bikin kita kekurangan air bersih buat minum ataupun mandi.
3: Oh no!
2: Selain air susah, yang lebih bahaya lagi adalah resiko kebakaran hutan dan lahan. Gak mau dong kota kita diselimuti asap tebal lagi. Jadi, yuk mulai sekarang kita sama-sama berjaga. Caranya gampang banget, mulai dari hemat air di rumah. Jangan buang-buang air saat mandi atau cuci piring. Terus yang paling penting, jangan pernah coba-coba bakar sampah atau lahan. Apalagi pas cuaca lagi panas-panasnya. Kalau kita peduli dan siap siaga, kita bisa sama-sama ngurangin dampak kekeringan ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Terbaik kamu.

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.

0: Aduh, kok tiba-tiba merinding ya? Krismi, kamu pernah nggak sih ngerasa kayak tiba-tiba ada yang lagi perhatiin kamu? Dan pas kamu noleh ke belakang, ternyata emang beneran ada yang liatin kamu.
1: Wah, kalau itu sih sering, Toby. Kupikir mungkin hanya perasaanku aja. Atau karena kebanyakan nonton film thriller kali ya?
0: Itu sih bukan karena perasaannya kamu sih, Chris, sebenarnya. Jadi, itu ada istilahnya. Namanya itu skopestesia.
1: Skopestesia? Baru dengar deh.
0: Jadi gini, otak kita itu sebenarnya super peka sama lingkungan sekitar. Dia bisa nangkap sinyal-sinyal yang kecil sekalipun. Misalnya, gerakan tipis-tipis, bayangan, atau bahkan perubahan energi di sekitar kita. Nah, sinyal-sinyal kecil itu yang bikin otak kita ngasih alarm kalau ada yang merhatiin kita. Ya, semacam kemampuan otak untuk merasa kalau kita lagi ditatap, padahal kita nggak ada ngelihat langsung orangnya. Keren kan?
1: Wah, keren juga ya otak manusia. Jadi, bukan indera keenam atau kekuatan mistis kayak di film horor gitu ya?
0: Ya bukan dong.
1: Kirain aku udah mulai bisa lihat hantu.

Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, ruang obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, ruang obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih penasaran kenapa foto kita terkadang gak seindah yang kita lihat dengan mata kepala sendiri? Ternyata, mata kita itu kayak kamera canggih yang punya fitur-fitur super keren. Pupil kita ibarat diafragma yang mengatur cahaya masuk. Sementara, lensa mata kita bekerja kayak lensa kamera yang fokus pada objek. Tapi jangan salah, mata kita punya kemampuan adaptasi yang jauh lebih hebat daripada kamera digital manapun.
1: Aku pengen jalan-jalan keliling dunia.
2: Kalau aku pengen punya tabungan buat beli rumah impian.
1: Investasi itu jawabannya. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga cara biar masa depan kita makin pasti.
2: Tapi aku bingung mau mulainya dari mana.
1: Oh, tenang. Banyak kok opsi investasi yang gampang buat pemula, dari reksadana, saham, sampai emas digital.
2: Oh iya. Sekarang semua bisa mulai investasi, bahkan cuma dengan uang jajan.
1: Ingat, investasi itu buat masa depan, bukan buat kayak instan.
2: Dan jangan lupa, selalu riset dulu sebelum mulai.
1: Yuk jadi generasi melek finansial. Mulai investasi sekarang dan rasakan hasilnya nanti.
2: Karena masa depan cerah itu dimulai dari langkah kecil hari ini.
1: Investasi, keputusan kecil hari ini untuk kebahagiaan besar nanti. Pesan ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM RRI Pontianak. Jangan tunggu nanti, investasi mulai hari ini.

0: Bangun pagi, jangan hanya bengong.
1: Isi harinya kamu dengan obrolan ringan yang membuka mata dan memperkaya wawasan. Gabung di Toserba, topik serba ada. Membahas tentang nilai-nilai kebangsaan, moderasi beragama, tanggap bencana, lingkungan hidup, narkoba, judi online, korupsi, sampai budaya dan pariwisata Kalimantan Barat. Semua dibahas santai, jelas, dan masuk akal. Untuk kamu, kami hadirkan sudut pandang dan solusi yang bisa langsung diaplikasikan anak muda. Toserba, topik serba ada. Setiap hari Senin sampai Minggu, jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM
0: Pro 2 Pontianak.
1: Teman terbaik kamu.

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengarus utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

Perayaan Imlek setiap tahunnya lebih dari sekedar momen pergantian tahun. Imlek adalah tradisi yang syarat dengan makna budaya, simbolis, dan prosesi ritual. Tahun 2026 ini, perayaan Imlek menyoroti semangat keberanian, energi, dan peluang baru, sesuai dengan karakter kuda api dalam kalender Tionghoa. Makna filosofis dan budaya Imlek tahun 2026, tahun kuda api, membawa pesan penting yaitu semangat, keberanian, dan inovasi. Beberapa makna utama perayaan Imlek lainnya yaitu makna keharmonisan keluarga dengan merayakan makan malam bersama melambangkan ikatan dan solidaritas. Makna keberuntungan dan rezeki yaitu simbol keberuntungan ditampilkan melalui lentera, angpau, dan dekorasi merah. Makna harapan dan pembaruan diri karena tahun baru adalah kesempatan untuk melepaskan hal buruk dan menyambut hal baik. Sedangkan makna identitas budaya dan nilai histori yaitu Imlek menegaskan warisan budaya Tionghoa di tengah masyarakat multikultural. Jadi sudah tahu kan perayaan Imlek di tahun 2026?

0: Eh, Eva, kok kamu datangnya tepat waktu banget sih? Aku aja baru nyampe loh.
1: Iyalah, aku tuh selalu berusaha datang tepat waktu. Emangnya kamu udah janjian ketemuan jam 10, datangnya jam 11. Masa iya ngaret?
0: Wah, respect sih, salut banget. Aku aja masih sering loh kebiasaan telat. Soalnya teman-temanku tuh juga kayak gitu semua. Jadinya aku kebawa deh.
1: Itu masalahnya, Dipa. Kita tuh sering banget ya beranggapan telat itu hal biasa. Padahal kalau dibiasain tepat waktu, orang tuh jadi lebih percaya loh sama kita.
0: Iya sih, kadang aku juga malu nih sama diri sendiri kalau telat terus. Tapi susah banget buat ngilangin kebiasaan sering telat nih.
1: Mulai aja dari hal kecil. Misalnya nih, kamu pasang alarm lebih awal. Atau biasain deh siap-siap 15 menit sebelum berangkat. Nah, nanti lama-kelamaan terbiasa kok.
0: Bener juga ya. Soalnya kemarin itu aku sempet telat wawancara. Nyesel banget bro, padahal aku udah lolos ke tahap selanjutnya.
1: Sayang banget Dipa. Makanya penting tuh buat budayain tepat waktu dari sekarang. Bukan cuma buat kerja ya, tapi juga buat nunjukin rasa hormat kita ke orang lain.
0: Iya sih Fa, mulai sekarang aku mau lebih disiplin waktu. Thanks ya udah ngingetin.
2: Anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Clara. Satu single terbaru karya The Jayas, band rock alternatif asal Pontianak ini rilis pada 12 Mei 2024 dan sudah tersedia di semua platform musik digital. Digawangi oleh Dipa Revanda di posisi vokal, Rian Nasri sebagai gitaris, Nizar Rahmadi pada basis, dan sang drummer Abrar, merilis lagu Lara adalah cara The Jayas untuk menyajikan materi transisi perpindahan genre untuk menjadi musik yang lebih padat, dewasa, serta lebih luas. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang sanggup menunggu untuk waktu yang lama, namun tetap memastikan dirinya akan selalu ada ketika dibutuhkan. Lagu ini menjadi pembuka jalan untuk materi album kedua dari The Jayas.

0: Wih, panen kali ini pecah, melimpah ruah. Langsung jual semua, cuan besar bro.
1: Tunggu dulu, Rif. Santai, jangan kalap. Ingat, kita harus sisihkan dulu untuk lumbung pangan desa.
0: Hah? Lumbung pangan? Zaman sekarang kan kalau lapar tinggal order atau beli di pasar. Ngapa pula jadi nimbun-nimbun?
1: Rifki, lumbung pangan itu semacam tabungan beras kita sama-sama. Coba kau bayangkan, kalau nanti ada gagal panen atau harga beras meroket, sementara kita nggak punya tabungan beras, gimana?
0: Ya juga ya. Jadi lumbung pangan itu bukan cuma berfungsi nyimpen aja berarti ya, tapi kayak jaminan biar desa kita nggak repot kalau ada krisis, bener nggak?
1: Nah, itu warisan leluhur yang super keren dan wajib kita jaga. Kita yang muda, kita yang kelola, pakai sistem yang lebih modern dan transparan pastinya.
0: Lumbung pangan masyarakat,
1: benteng pertama kita melawan krisis.
0: Pangan kuat, desa berdaulat. Gini nih, enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, nggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Nggak apalah, kan gratis. Nggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Tunggu lo. Siapa nih? Nomornya nggak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Alamak, kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan.
0: Aduh.
1: Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.
2: Eren Surya Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Riz. Riz, mi.
1: Nah, kenapa nih? Mau nanya nih pasti kan?
2: Nah, tahu-tahu aja nih.
1: Nah, mau nanya apa?
2: Ah, jadi gini, Riz. Kenapa pemerintah kita nih nggak cetak uang banyak-banyak ya? Siapa tahu bisa dibagi-bagikan ke masyarakat kan?
1: Tidak bisa demikian ya, Bujang. Kalau pemerintah kita mencetak uang secara berlebihan, nilai uang itu jadi rendah. Karena banyak masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap mata uang tersebut.
2: Ah, terus kalau nilai uang jadi rendah, dampaknya apalah?
1: Dampaknya bisa menyebabkan hiperinflasi, tau nggak?
2: Ah, hiperinflasi itu kayak gimana maksudnya?
1: Nah, contohnya tuh udah banyak ya. Kayak negara Zimbabwe dan juga Venezuela tuh.
2: Oh, iya, pernah dengar tuh. Itu gara-gara pemerintah mencetak uang di luar kendali ya?
1: Nah, benar banget tuh. Makanya, pemerintah kita nggak bisa cetak uang semaunya. Harus didukung pengelolaan moneter biar nggak terjadi hiperinflasi. Paham?
2: Oke, sip.
1: Kasih paham.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplac fusil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: akhirnya setelah sekian lama bisa liburan juga.
1: Iya, bisa ngerasain udara pantai lagi. Jenuh juga kan, kita kerja terus. Ayo, langsung berenang aja yuk. Rugi lah kalau kita ke pantai gak berenang.
0: Iya, bentar aku pakai sunblock dulu ya.
1: Ya elah, ribet amat. Buat apa sih mau berenang juga?
0: Duh, kamu nih, jangan pernah skip ya untuk sunblock Rismi. Apalagi kita ini kan lagi di pantai. Paparan sinar matahari itu bisa ngerusak kulit kita loh, Krismi. Selain itu juga bisa nyebabkan penuaan dini. Dan yang paling parah, bisa nyebabin kanker kulit. Sekarang banyak juga kok sunblock yang waterproof. Jadi tetap bisa melindungi kita saat berenang, Krismi.
1: Serius, nak? Jadi serem deh kalau ada kata-kata kanker gitu. Kalau gitu, minta sunblocknya dong.
0: Yeay, gak modal.

Request Time. Request Time. Musik pilihanmu, suasana hati kamu. Punya lagu favorit? Kirim requestnya sekarang juga. Kami putarin lagu-lagu terbaik pilihan kamu langsung di Pro 2 FM. Request Time. Saatnya dengerin musik pilihan kamu. Setiap jam 10 sampai 11 siang spesial lagu-lagu Indonesia dan jam 11 sampai 12 siang untuk lagu-lagu mancanegara. Jangan sampai kelewatan dan nikmati musik tanpa batas.

Samantara, single terbaru dari The Jayas yang bercerita tentang fase keikhlasan dalam menghadapi perpisahan dengan seseorang. Ditulis oleh Dipa Revanda dan dikemas secara apik oleh Ria Nazri, Nizar Rahmadi, dan juga Abrar. Sementara, kini sudah dirilis dan dapat dinikmati di segala platform musik.

Kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

0: Pontianak, teman terbaik kamu. Welcome back teman Pro 2 barengan di Para Evan dari Sore Ceria. Dan sekarang kita udah sampai di program Ngopi, ngobrolin prestasi dan informasi. Nah tentunya di Ngopi, Dipa nggak ngobrol sendiri nih teman Pro 2. Sudah ada narasumber yang hadir di studio kita sore hari ini. Nah kalau kamu udah follow media sosialnya Pro 2 Pontianak, pasnya tahu nih sore hari ini Dipa bakalan ngobrol sama siapa. Langsung saja kita sambut, ini dia ada Bang Arpi. Halo Bang Arpi.
1: Halo.
0: Gimana kabarnya nih?
1: Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Walaupun sehat. Ini baru selesai nih.
0: Baru
1: batuk-batuk.
0: Selesai. Waduh.
1: Gara-gara asap kita.
0: Iya kan, tetap harus juga kesehatan ya Bang Arfi.
1: Siap.
0: Sempat ngerasa ISPA juga berarti kemarin.
1: Betul, kurang lebih 2 bulanan ya.
0: 2 bulanan.
1: Ini wih, baru banget minggu ini.
0: Baru agak enakan.
1: Baru enakan.
0: Ah, iya.
1: Untung undangannya hari ini. Kalau minggu lalu
0: berarti
1: sambil batuk-batuk gitu.
0: Apa alam juga mendukung. Kita
1: betul,
0: bakalan ngobrol-ngobrol sore hari.
1: Hari ini hujan.
0: Iya lagi.
1: Wah. Sangat mendukung.
0: Tapi sebelum kita ngobrol ke pembahasan kita, jadi sedikit cerita nih ya. Bang Arfi ini dulu kemarin ya mengikuti Waisili.
1: Betul.
0: Ah, jadi mungkin teman-teman Pro 2 bingung nih, Waisili itu apa sih sebenarnya? Nah, nanti bakal kita bahas lebih lanjut ya Bang Arfi.
1: Siap.
0: Ya. Tapi sebelumnya pengen nanya sama Bang Arfi, ini first time ikut beasiswa-beasiswa?
1: Sejujurnya enggak ya.
0: Oh sebelumnya udah pernah juga?
1: Oke. Okay. YCL ini kebetulan beasiswa yang saya terima yang ke-15.
0: Yang ke-15? Respect! Keren. Wow ini ke-15 berarti?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan sebelum-sebelumnya berarti udah pernah mengikuti beasiswa yang ke luar-luar negeri juga berarti.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Selain Waisili ya kita cerita-cerita. Mm-hmm. Udah pernah ke negara mana aja, Bang Arfi?
1: Sejauh ini ya, mm-hmm, beberapa kayak US gitu ya karena Waisili. Terus sempat juga ke UK.
0: UK pernah.
1: Mm-hmm. Ke Scotland.
0: Scotland dia.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian yang lain ke Timur Tengah ya beberapa ya.
0: Timur Tengah juga ngerasa.
1: Jordan. Palestine.
0: Oh sempat kerasa.
1: Mm-hmm.
0: Oke.
1: Terus? Sisanya negara Arab lainnya sih. Kemudian kalau di sini dekat-dekat ya, paling Malaysia, Singapura, Thailand.
0: Tapi nggak tahu juga kenapa ya begitu dengar. Singapura, Malaysia, Thailand. Begitu dengar belum pernah ke US, UK. Oh gitu.
1: Tapi itu semuanya konteks ini ya. Apa studi? Ya?
0: Studi benar.
1: Studi sama kompetisi.
0: Studi sama kompetisi.
1: Iya.
0: Oke. Nah, Bang Arfi ini lulusan dari jurusan apa kalau
1: dari bahasa? Jurusan informatika.
0: Informatika. Kenapa suka dengan informatika?
1: Sebenarnya nggak suka ya.
0: Oke.
1: Okay. Dulu ceritanya aku mau masuk Tata Boga.
0: Oh iya. Potis. Aduh. Oke.
1: Tata Boga gitu. Mm-hmm. Aku kasih tahu lah ke orang tuaku terus sama abangku sama kakakku bilang kayak kamu mau jadi apa? Katanya mau masak doang biasa gitu kan. Terus karena aku ngerasa berkecil hati terus aku kayak ya udahlah cari
0: enggak didukung nih.
1: Ya dukung nih. Ya udahlah cariin lah jurusan apa kayak gitu.
0: Okay,
1: yang
0: okay,
1: yang menurut kalian punya masa depan gitu kan. Nah, terus riset-riset abangku akhirnya ngerekomendasiin lah. Ya kamu coba IT aja karena waktu itu kan IT juga lagi naik.
0: Iya,
1: ya.
0: Lagi ininya ya. Top tier ya, lah istilahnya.
1: Terus akhirnya masuklah direkomendasiin sama abangku masuk ke informatika.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Dan berjalan ternyata cocok.
0: Ternyata suka.
1: Cocoknya okay. Tapi udah di penghujung semester ya. Semester awal juga ngerasa ini jurusan apa ya. Isinya coding. Aduh. Gitu kan matematika semua.
0: Oh berarti semester-semester awal tuh sempat ngerasa penyesuaiannya lumayan lama berarti banget.
1: Iya kayak masih ngerasa awal-awal masih ngerasa salah jurusan lah gitu.
0: Oke okay. Sempat ada keinginan kayak ah aku pengen ke Tata Boga lagi aja deh gitu.
1: Masih.
0: Makanya
1: sambil kuliah tuh aku bisnis kuliner.
0: Oh sekarang juga bisnis kuliner?
1: Sekarang udah enggak.
0: Oh sekarang udah enggak.
1: Udah tobat. Ternyata kata orang tua bener juga sih.
0: Pasti orang tua ya.
1: Iya.
0: Agak susah juga tuh. Emang waktu itu sempat usaha apa bang?
1: Sempat dulu bikin usaha kuliner lah. Makanan.
0: Oh oke. Okay.
1: Makanan Jepang gitu ya.
0: Oh makanan Jepang. Oke okay, kayak ramen gitu, sushi.
1: Lebih ke shabu-shabu, grill,
0: oh.
1: Japanese gitu.
0: Asik. Sayang banget sebenarnya ya, berpotensi tuh.
1: Iya.
0: Cuma ya itu tadi ya. A1-nya orang tua lagi ya, susah lah tuh.
1: Betul.
0: Oke, jadi seiring berjalannya waktu ngefokuskan, oke aku memperdalam ilmu informatika aja deh.
1: Betul.
0: Oke. Nah, setelah diperdalam, apa nih yang dirasa sama Bang Arfi? Menyenangkan kah kayak atau ya udah deh legowo aja jalan-jalan aja atau gimana?
1: Ternyata setelah mendalami informatika gitu ya, itu banyak banget sebenarnya potensi-potensi yang bisa diselesaikan untuk permasalahan yang ada di dunia ini gitu ya, lewat teknologi.
0: Oh.
1: Nah, akhirnya dari situ sih memperdalam, yang bahkan akhirnya berpengaruh sampai ke karirku sekarang gitu ya. Dan juga bantu banyak proyek di pemerintah segala macam lewat apa namanya, ilmu di informatikanya gitu.
0: Oke. Turning point-nya dari Bang Arfi

0: keilmuan ini tuh dimonetisasi gitu.
1: Okay.
0: Terus ya udah dari situ berlanjut untuk memperdalam lebih dalam gitu, sehingga proyek yang dihasilkan juga bernilai lebih besar, makin besar sampai sekarang kayak gitu.
1: Tapi pada saat itu bergeraknya sendiri atau pakai tim?
0: Dulu aku bahasa kasarnya mungkin reseller kali. jadi aku berlagak seakan aku yang punya skill gitu, karena aku masih maba kan, jadi masih belum tahu apa secara mendalam
1: mendevelop ini harusnya kemana
0: sistem apa segala macam gitu kan. Terus aku manfaatin senior-senior yang jago gitu.
1: Oke.
0: Okay. Mas, kamu bisa bikin ini kan segala macam. Oh iya. Terus aku data tuh segala macam. Sampai akhirnya aku coba tawarin ke kampus-kampus lain, ke sekolah, kemudian ke apa namanya UMKM segala macam, bikinin sistem, tawarin segala macam.
1: Oke. Okay. Door to door berarti ini ya?
0: Door to door banget.
1: Terus
0: akhirnya ada yang minat gitu kan. Terus ya udah. Seolah-olah aku yang ngerjain gitu, padahal di belakang layar senior aku yang ngerjain gitu kan. Ya,
1: tapi kan itu perlu skill juga kan.
0: Betul, ya aku komunikasi, benar. Aku menerjemahkan bahasa teknis ke bahasa yang dipahami sama owner-owner segala macam. Aku menerjemahkan juga objektif yang diinginkan owner tuh sistemnya kayak gimana menjadi bahasa yang lebih teknis ke yang ngerjain.
1: Pekerjanya.
0: Ya, dari situ akhirnya mulai hidup tuh satu project, dua project dan seterusnya.
1: Itu tahun berapa tuh? Ingat gak sih?
0: Itu 2018-19.
1: Oh, 2018-19 ya.
0: Sampai 2020-an COVID gitu kan. Itu COVID tempat bantu project pemerintah juga tuh. Kayak apa? Peduli Lindungi,
1: iya. Nah, oh, itu Bang Harpi sempat ada tergabung.
0: Tergabung bagian yang bantu lah untuk ngerjain di situ.
1: Wah, pengalaman udah tinggi nih masih ya. Jam terbang udah tinggi nih.
0: Iya, masih pemula lah.
1: Ini asik. Tapi sempat nyangka enggak sih Bang kalau bakalan sampai sejauh ini deh di informatika?
0: Enggak nyangka sih awalnya ya. Karena taunya kan dulu bikin makanan doang gitu kan, taunya masak doang gitu.
1: Tapi
0: kan
1: sekarang masih aktif masak gak?
0: Enggak sih. Kalau ini ya apa namanya, kalau buat komersil ya, tapi kalau buat pribadi masih sering masak sendiri.
1: Soalnya jadi healing gitu gak sih? Awalnya hobi ya kan.
0: Ya termasuk kalau pulang kampung ke rumah tuh kayak lebaran segala macam aku yang masak.
1: Oh gitu. Oke. Nah, by the way Bang Arfi ini asli Ketapang.
0: Asli Ketapang
1: dan studi di Pontianak.
0: Studinya kan? Dulu di Jogja.
1: Studinya di Jogja, habis itu ke Pontianak. Baru tuh melebarkan sayap ke negara-negara yang kayak sebenarnya cuma dilihat di TV-TV kayaknya, di film-film.
0: Dulu tuh aku karena orang kampung ya, di Ketapang gitu kan. Ke Pontianak aja ngerasanya udah ke kota banget gitu.
1: Wah, ini kota banget nih. Kota gede banget nih.
0: Iya. Ternyata
1: begitu mengenal
0: dunia yang lebih luas. Wah, ya ternyata ini tuh cuma kayak kabupaten di mana gitu kan.
1: Iya lah gitu. Ya karena udah saking banyaknya negara-negara yang dikunjungi, kota-kota besar yang dikunjungi, terus juga ketemu dengan orang banyak, ketemu dengan kultur-kultur yang berbeda. Wah, pastinya menarik banget nih perjalanan dari Bang Arfi dari awal meniti karir sampai sekarang nih, teman Pro 2. Nah, nanti habis ini kita bakalan bahas nih tentang Wisely. Nah, kalau kamu penasaran Wisely itu apa, kamu jangan kemana-mana. Habis ini bakalan kita bahas lebih lanjut. Atau kalau kamu punya pertanyaan, boleh banget buat drop pertanyaan kamu di WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @prodopnk, dan bisa juga bergabung di aplikasi RRI Digital, dan kita juga lagi live streaming di YouTube channelnya Prodo Pontianak sampai jam 5 sore nanti. So buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Welcome back teman-teman Prodo barengan di Para Evanda di Ngopi Ngobrolin Prestasi dan Informasi bersama Bang Arfi ya. Tadi di segmen 1 kita udah cerita-cerita tipis-tipis lah nih terkait ya Bang Arfi dari mana ya kan. Terus juga perjalanan karirnya seperti apa. Nah di segmen kedua ini kita sesuai dengan tema kita. Jadi Bang Arfi ini kemarin sempat mengikuti beasiswa ya. Beasiswa yaitu Waisili.
1: Betul.
0: Nah mungkin boleh dijelasin Bang Arfi, Waisili itu beasiswanya apa atau kepanjangannya apa, terus segmentasinya kemana, atau ceritain deh tentang Waisili dari Bang Arfi, silakan.
1: Oke, ini semoga aku nggak salah ya, kepanjang Waisili itu sebenarnya adalah yang Southeast Asia Leader Initiative ya. Mm-hmm. Jadi sebenarnya ini program ngumpulin pemimpin-pemimpin muda yang mungkin nanti ke depan jadi calon pemimpin besar di negaranya masing-masing.
0: Oke.
1: Okay. Which is Southeast Asia, Asia Tenggara ya, jadi Indonesia, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Brunei dan lain sebagainya gitu ya. Itu dikumpulin. Untuk apa? Untuk ditambah wawasan dan juga inspirasinya gitu ya.
0: Oke. Okay.
1: Diberangkatkan ke Amerika.
0: Diberangkatkan ke Amerika.
1: Selama kurang lebih 5 minggu. Yang mana semua prosesnya itu ditanggung full sama pemerintah Amerika.
0: Oh.
1: Lewat kementerian kalau nggak salah Kementerian Luar Negeri ya, punya mereka itu nge-cover semuanya gitu ya, dari mulai persiapan. Jadi kita dari rumah sendiri ke meeting point misalnya di Jakarta gitu ya, kalau di Indonesia itu semuanya ditanggung. Jadi Jakartanya, kemudian ke Amerikanya, pulang pergi itu semua juga ditanggung, visanya semua di-cover, biaya hidup di sana juga di-cover, kemudian ada uang sakunya juga di sana yang ya cukup banget lah itu kalau hidup apa kalau nggak hedon gitu ya, gitu. Sisa bawa pulang lah gitu.
0: Masih ada sisa lah ya.
1: Kemudian yang paling penting juga jaringan alumninya itu juga luas banget, karena setiap tahun kan ratusan orang ya yang berangkat di
0: seluruh. Oh, kuotanya ratusan orang bang?
1: Asia Tenggara ya.
0: Oh, Asia Tenggara. Kalau Indonesia kebagian berapa waktu itu?
1: Tiap tahun bisa beda-beda ya, tapi setidaknya kalau tahun lalu tuh hampir 80-an kayaknya.
0: 80-an
1: satu tahun.
0: Oke, okay. Itu di semua provinsi di Indonesia boleh ikutan?
1: Boleh ikutan.
0: Oke,
1: okay. Jadi termasuk Kalimantan Barat tuh kayaknya tiap tahun ada deh yang lulus.
0: Kalau pas zaman Bang Arfi
1: aku sendiri ada dua
0: dia? Ada dua, okay. Satu lagi siapa?
1: Kalau gak salah dari Sambas satunya.
0: Oh, cuma beda ini kali ya, beda tempat kali ya.
1: Beda kampus.
0: Beda kampus.
1: Jadi nanti setelah dipilih, itu nanti disebar ke berbagai kampus yang ada di berbagai negara bagian di Amerika. Tergantung dari ekspertis kampusnya, karena kan nanti itu dipecah-pecah tuh sesuai dengan bidang kategorinya gitu ya.
0: Okay.
1: Ada yang lebih ke arah volunteering, apa namanya, bidangnya gitu ya. Ada yang lebih ke entrepreneurship, ada yang lebih ke sumber daya alam dan lain sebagainya. Jadi sesuai dengan apa namanya,
0: basicnya sih,
1: basic si kampusnya masing-masing.
0: Oh,
1: kayak
0: okay.
1: Gitu.
0: Nah kebetulan Bang Arfi memilih entrepreneurship.
1: Betul, entrepreneurship, okay. Economic dan empowerment.
0: Nah ini connect-nya ke zaman awal-awal sebelum jatuh cinta dengan informatika ya.
1: Iya.
0: Dengan dunia F&B, dengan masak-masaknya.
1: Betul.
0: Gitu. Nah itu yang ngebawa Bang Arfi mengisi esainya ya kalau nggak salah.
1: Betul. Jadi ketika kita mau daftar tuh kan kita ngisi ini ya, formulir, esai, dan juga interview kalau lolos interview gitu ya.
0: Oke.
1: Okay. Nah di situ kita mesti masukin tuh bahasanya evidence lah gitu ya. Kita kan bisa ditanya kenapa kamu mau daftar program ini, kan kita nggak bisa isi sembarangan karena saya mau jalan-jalan kan.
0: mungkin di ACC itu. terus.
1: Nah, di situ kan sebenarnya mereka pengen tahu tentang diri kita, track record, pengalaman hidup, apa yang membawa dia sampai ke level yang sekarang.
0: Nah, visi dia lah ini ya.
1: Nah dari situlah akhirnya aku tuangin semua visiku di situ, dan juga evidence-evidence-nya atau bukti-bukti dari apa yang aku klaim lah. Misalnya aku klaim nanti misalnya 5 tahun lagi ingin punya impact di bidang entrepreneurship gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, terus apa lo buktinya lo bisa mencapai itu gitu kan maksudnya. Ya aku kasih bukti aja. Misalnya aku sudah memulai pengalaman entrepreneurshipku dari zaman SMA segala macam. Nah itu yang akhirnya aku masukin di dalam
0: diceritain,
1: termasuk dari pengalaman-pengalaman di bisnis F&B, mulai merintis di bidang teknologi segala macam. Nah, itu semuanya aku masukin.
0: Dan alhamdulillahnya di
2: lolos tuh di situ.
1: Pasti.
0: Itu yang membaca, wah dari SMA pekerja keras, fix nih pekerja keras nih anak ini nih.
1: Dan bukan hanya itu.
0: Apa tuh?
1: Aku sudah mengkonfirmasi ke semua yang lolos.
0: Aha.
1: Aku kan di interview. Interviewku tuh cuma satu pertanyaan.
0: Oh iya.
1: Di bawah 5 menit.
0: Pertanyaannya apa emang? Masih ingat gak?
1: Masih ingat. Jadi aku awal masuk, aku udah nyiapin latihan interview dengan segala macam kemungkinan pertanyaan gitu kan. Tapi setelah masuk ke room interview, ditanyanya cuma, tolong perkenalkan diri kamu dan apa sih kamu daftar program ini? Coba gue bahasa Inggris ya. Terus aku jawab lah, segala macam panjang lebar. Kurang lebih aku jawabnya 2 menitan lah ya. Aku udah bikin skrip yang aku latih
0: sendiri. Oke.
1: Abis itu aja gak ada follow up lagi. Ditanya kiri kanannya, interviewer lainnya, okay, that's enough, thank you, katanya. Udah beres. Aku tanya yang lain, kalian di interview banyak gak sih ditanya? Banyak ternyata. Ada yang sampai 15 menit, 20 menit, ada yang paling lama tuh hampir 40 menit.
0: Interview. Tanya apa tuh dia? Gak
1: tau tuh, mungkin ditanya kondisi negara
0: sekarang.
1: Tapi ya itu poinnya adalah karena sebegitu dalamnya aku masukin bukti-bukti dari apa yang aku klaim di dalam esai.
0: Mungkin gitu. Mereka juga udah baca di dalam banget tuh. Mungkin kayak dikasih pertanyaan perkenalan diri aja lah gitu. Nah abis itu langsung diumumin, okay, kamu lolos nih.
1: Diumuminnya kalau nggak salah beberapa minggu setelah itu. Jadi lewat email.
0: Awalnya sempat ngerasa lolos gak sih?
1: Ragu ya karena aku
0: cuma ditanya gitu ya.
1: Iya, karena aku di beasiswa sebelumnya kan lumayan adalah beberapa pertanyaan follow up biasanya gitu kan. Sudah apa namanya? Sudah riset apa aja tentang kampus tujuannya segala macam. Biasanya kan ada tuh kayak begitu-begitunya. Nah, di situ enggak ada, cuma introduction sama alasan kenapa daftar, udah gitu doang.
0: Waktu itu yang nguji maksudnya yang menginterview berapa orang?
1: Itu 3.
0: Tiga orang dari negara
1: dari Indonesia, satu duanya dari luar. Langsung dari Amerika, apa dari Amerikanya. Nah itu awalnya ya 50-50 lah ya, kayak PD karena experience, tapi 50% juga kayak kok
0: emang iya nih,
1: cuma satu pertanyaan doang kayak gitu.
0: Satu doang guys. Tapi ternyata setelah berapa minggu nunggu, ingat gak?
1: Kurang lebih 4 minggu ya, 3-4 minggu.
0: 3-4 minggu. Okay. Oh itu kayak udah nothing tulus deh kayaknya. Yaudahlah, lolos enggak tulus, udah deh gitu ya. Dan ternyata lolos.
1: Alhamdulillah.
0: Diberangkatkanlah di bulan
1: waktu itu di akhir September.
0: Akhir September tahun lalu. Okay. Nah terus pertama kali diberangkatkan ke kota mana, masih ingat gak?
1: Kita nyampe nya itu hari pertama di Providence.
0: Providence, yeah. Okay. Di Providence berapa lama?
1: Kurang lebih 2 hari.
0: Okay. Itu langsung ke kampusnya atau penyesuaian dulu atau ada apa?
1: Jadi di Providence tuh mungkin baik ini ya, karena bandara internasionalnya dekatnya ke Providence dibanding ke kota tujuan kampusnya. Waktu itu kedapatnya di kampus Connecticut. Jadi mungkin di situ buat ngistirahatin dulu lah sebelum kita beraktivitas.
0: Transit lah ya.
1: Transit dulu gitu kan. Di situ 2 hari, baru hari ketiganya kita ke kampus
0: Connecticut.
1: Oke,
0: berarti di Connecticut kurang lebih 3 mingguan.
1: Kurang lebih ya, 3 mingguan.
0: Nah, selama di Connecticut tuh ngapain aja nih Bang Arfi di sana?
1: Jadi di kampusnya itu kita beraktivitas cukup ini ya, cukup beragam ya. Yang pertama ada lecture di kelas-kelasnya. Jadi karena temanya itu entrepreneurship, economic sama empowerment, jadi ya banyak materi-materi dari dosen-dosennya dan juga praktisi pengusaha-pengusaha lokalnya di sana. Itu ternyata lokal-lokalnya pun ngeri-ngeri loh
0: perusahaan.
1: Ratusan, kalau dirupiahin ya, itu revenue tahunannya ratusan sampai triliunan.
0: Lokal.
1: Ngeri banget. Tapi dari situ mereka inilah ngajarin kita, ngasih insight segala macam gitu ya. Selain lecture, kita juga ada kunjungan. Jadi ngunjungin perusahaan. Karena konteksnya entrepreneur gitu ya. Tapi juga ada kunjungan ke lembaga-lembaga yang sosial. Misal di Amerika tuh ada semacam kayak food security-nya mereka gitu, kayak untuk ketahanan pangannya mereka gitu ya. Jadi mereka punya semacam apa ya, bisa dibilang gudang-gudang pangan. Yang mana itu biasanya membantu orang-orang lokal yang mungkin kesusahan makan segala macam, itu mereka ngasih makan gratis juga. Ada
0: Oke.
1: Tapi proper ya.
0: Iya.
1: Tapi yang kedua itu sebenarnya adalah backup mereka ketika ada bencana. Karena di Amerika kan lumayan sering ya.
0: Iya. Angin tornado tuh yang paling sering.
1: Karena aku kemarin juga sempat, cuman nggak dekat banget sama kampus gitu ya, tapi udah masuk alertnya gitu.
0: Oh, udah masuk pemberitahuan untuk siaga gitu.
1: Siaga,
0: ya?
1: Gitu. Okay, jadi di situ mereka ngasih tahu kita gitu. Pokoknya 30 menit bencana terjadi, makanan dari sini udah nyampe.
0: Wih.
1: Jadi bantuan kebencanaan tuh 30 menit dari bencana udah nyampe ke lokasi.
0: Wah.
1: Terutama pangannya ya.
0: Iya, karena itu yang harus diamankan terlebih dahulu kan.
1: Itu terus ke tempat-tempat volunteering. Jadi ada beberapa lembaga volunteering gitu ya untuk ngebantu juga apa namanya, misal kayak tunawisma segala macam. Terus ada juga ke tempat summer camp. Jadi salah satu culture yang apa namanya yang cukup populer di Amerika kan summer camp ya. Jadi siswa-siswa itu kalau liburan summer ada camp yang isinya tuh pelatihan, networking, segala macam. Ya, dari situ sih aku dapat insight kayak, oh ya wajar sih kenapa orang-orang barat tuh cenderung pede gitu ya.
0: Iya.
1: Walaupun
0: iya.
1: Mungkin secara knowledge lebih pinter orang Asia misalnya, atau Indonesia gitu kan secara pengetahuan. Tapi mereka tuh pedenya luar biasa gitu. Kenapa? Karena mungkin ya menurutku ya, karena dari SD, SMP-nya mereka, SMA-nya mereka tuh summer camp. Ketemunya bukan cuma sama satu sekolahnya mereka.
0: Sama sekolah-sekolah lain.
1: Sama satu wilayah.
0: Berbaur, bro. Hmm.
1: Oh, itu camp aja tuh bisa sampai ribuan pelajar dari berbagai tempat gitu ya. Dan itu macam-macam tuh. So, bisa sampai beberapa minggu kan mereka.
0: Dan agendanya banyak banget di situ ya?
1: Banyak banget. Mm-hmm. Mulai dari olahraga, seni, segala macam banyak di situ, aktivitas fisik, kemudian aktivitas sosialnya juga di situ dilatih mereka.
0: Okay.
1: Jadi dari situ dapat insight banyak lah soal apa namanya dunia sosial dan juga entrepreneur yang ada di Amerika, terutama di wilayah Connecticut.
0: Gitu. Okay. Banyak banget sih yang bisa didapetin dari program YC kemarin ini.
1: Betul, ya, banyak banget.
0: Nah dari Connecticut, abis itu sempat ke menyambangi kota-kota lain juga pasti. Ya kan?
1: Betul.
0: Total berapa kota sih bang yang udah dikunjungi selama program YC kemarin?
1: Kalau detailnya aku udah agak lupa ya, tapi yang seingatku adalah ya, pertama Providence, terus ke Connecticut, habis itu ke Philadelphia, ngunjungin kampusnya juga gitu kan, kemudian ke New York, ke Boston dulu, baru habis itu ke New York, habis itu baru ke New York sama Boston sih dekat lah ya.
0: Putih enak mempawah lah.
1: Baru ke terakhir ke DC, ke
0: Washington DC. Oke. Nah dari semua kota itu yang paling berkesan tuh di kota mana bang? Maksudnya yang sesuai dengan apa yang Bang Arfi cari nih gitu? Itu di kota mana?
1: Sebenarnya ya di kampusku enak banget sebenarnya.
0: Di Connecticut.
1: Di Connecticut tuh enak banget ya, karena dia apa ya countryside ya, bukan kota metropolitan gitu. Itu tuh kayak saat kecamatan, tapi isinya kampus, kayak kecamatan tapi kampus doang gitu.
0: Okay.
1: Saking gedenya gitu.
0: Saking besarnya kampus itu.
1: Okay. Jadi beraktivitas di situ tuh enak banget sebenarnya. Jadi kayak pagi bisa running, tapi pemandangannya apa namanya hutan bukit gitu. Wah, itu syahdu lah.
0: Kayak pengen pindah sana sih kayaknya.
1: Iya. Banyak sih apa namanya orang-orang Asia gitu ya. Dan kita juga ketemu sama orang-orang Indonesia yang kuliah.
0: Sempat ketemu juga di sana.
1: Ada juga.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, tapi kalau di antara semuanya gitu ya, yang paling palingnya paling gitu ya.
0: Yang paling deh.
1: Ya. Itu paling mantap sih Boston ya.
0: Boston. Itu
1: karena kampus topnya juga ada di situ ya. Harvard, MIT
0: ya. Yeah.
1: Terus kotanya juga kota besar tapi bersih dan tidak berisik gitu ya. Jadi kotanya hidup, kemudian fasilitasnya enak, bersih,
0: vibes-nya enak banget ya.
1: Enak banget gitu. Jadi kita mau beraktivitas itu kayak ngerasa secure dan juga semangat gitu, karena ngeliat orang lain juga hidup lah suasananya gitu.
0: Oke.
1: Nah itu yang cukup berkesan dan akhirnya kayaknya ngasih inspirasi juga kalau next mau studi lanjut mungkin akan ke daerah situ lah.
0: Boston. Terus selain dari Boston, Connecticut, sempat juga ke New York, Philadelphia, terus ada ke Washington DC. Total di sana berarti 5 mingguan ya bang.
1: Betul.
2: Waktu selesai dari program Waisili ini, ada kayak di apa sih, kayak ditanya-tanya gitu lagi nggak sih sama pemerintahnya gitu, atau yang ngebeasiswa kan, apa yang kamu dapat dites lagi gitu nggak sih bang?
1: Nggak sih sebenarnya.
2: Oh enggak.
1: Paling di akhir sesi di sana itu kita ada namanya sesi refleksi. Refleksi itu ya kita mereview ulang lah kayak apa yang kita lalui selama 5 minggu di sana, kemudian apa perubahan yang kamu rasakan dan janji apa kepada diri sendiri yang akan kamu lakukan lah abis balik dari sini gitu. Jadi bukan tanggung jawabnya langsung tertulis ke mereka, report rutin enggak, tapi lebih ke
2: moral diri kita,
1: aja.
2: Nah, kalau Bang Arfi apa tuh yang benar-benar dirasakan gitu, setelah mengikuti program WSI ini?
1: Yang aku rasakan sih, yang pertama aku jadi sadar ya bahwa oh ternyata apa yang aku lakukan selama ini tuh belum sebesar itu gitu ya. Just dulu ketika aku apply itu kan salah satu portofolio yang aku apply itu impact yang aku berikan lewat platform yang aku bikin ya, namanya luarkampus.id. Itu kita ngebantu orang buat mempermudah akses ke beasiswa gitu.
2: Nah, informasi beasiswa.
1: Di platform itu tuh kita udah bantu puluhan ribu orang lolos beasiswa. Baik di dalam negeri maupun luar negeri. Tapi setelah aku kesana itu jadi berubah banget gitu. Waktu itu aku ngerasa wah itu udah lumayan, udah besar banget gitu kan. Tapi sampai kesana ternyata nggak sebesar ini ya dampak yang aku berikan gitu. Karena misal kayak di US itu aku ceritain tentang ini, ya kita di sini juga butuh beginian kata dia. Aku ceritain ke teman-teman Asia Tenggara lainnya. Lah di negara aku nggak ada yang beginian katanya. Terus aku jadi mikir kayak oh iya, kenapa aku harus berpuas dengan apa yang aku lakukan sekarang? Kenapa nggak bikin ini jauh lebih besar lagi gitu? Makanya salah satu ya refleksi dan juga planningku setelah WSI adalah bikin itu bisa diakses global.
2: Wish, amin.
1: Kita lagi planning, semoga sih planningku harusnya di Januari tahun depan tuh kita udah expand ke negara lain.
2: Ya, jadi, negara apa nih yang paling?
1: Paling dekat dan sudah mulai ada ininya ya, apa namanya, timnya di sana itu di apa namanya, di Malaysia, di Singapura, sama di Vietnam, sama Filipina.
2: Timnya udah tersebar di sana tuh.
1: Jadi udah mulai running, nyicil-nyicil gitu kan. Nanti officially mungkin awal tahun depan kayak gitu. Dan itu semuanya network dari Waisili.
2: I see. Jadi dampaknya selain bisa pergi ke studi ya ke Amerika, juga dapat relasi dari macam-macam daerah.
1: Betul.
2: Bukan lagi daerah, negara ada itu ya. Semua negara berarti ada tuh.
1: Semua negara ASEAN kecuali kalau nggak salah kecuali Laos dan Myanmar, karena kayaknya lagi ada konflik dan hubungan sama US lagi kurang
2: bagus lah ya mereka.
1: Tapi kalau negara lainnya ada semua.
2: Ini menarik sekali nih teman Pro 2. Tadi apa namanya, luar kampus
1: .id
2: udah rilis?
1: Udah lama.
2: Itu udah rilis.
1: Ini tahun ketiga nih.
2: Ini udah tahun ketiga. Yang Januari nanti rencananya apa? Pakai platform luar kampus juga atau ada nama baru?
1: Backup datanya dari luar kampus, tapi buat global kan orang nggak mungkin nyebutnya namanya
2: luar kampus itu.
1: Kita cari nama yang lebih bisa di spelling secara global.
2: Masa out kampus.
1: Makanya nanti kita coba lagi cari namanya.
2: Mudah-mudahan dalam waktu dekat udah dapet nih namanya. Apa nih ya Tom Pro 2. Nah, abis ini kita bakalan break dulu sejenak. Nanti aku pengen perdalam gimana sih cara supaya bisa ikutan Waisili yang katanya program ini ada setiap tahun nih teman Pro 2. Nanti kita akan langsung tanya sama yang sudah khatam ini dengan prosedurnya seperti apa. Barangkali ada teman Pro 2 yang ternyata juga wah sesuai nih, aku pengen juga dong kayak gini. Nah, jadi buat kamu semua jangan kemana-mana. Stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Masih bersama Dipa Revanda dan juga Bang Arfi nih teman-teman Pro 2. Tadi masih ngebahas tentang Waisili ya. Nah, jadi infonya nih katanya Waisili lagi open recruitment.
1: Betul.
0: Benar gak sih?
1: Oke. Okay.
0: Itu dari kapan udah open recruitmentnya, Bang?
1: Open recruitmentnya kurang lebih ini hampir seminggu.
0: Oh, baru seminggu. Dan berapa lama?
1: Dan masih buka sampai tanggal 12 Oktober.
0: 12 Oktober. Oke. Nah, kalau misalnya kita pengen ikutan, itu persyaratannya apa aja sih, Bang?
1: Kalau secara umum ya, persyaratnya tuh usia aja sih. Jadi kayak usia maksimal 25.
0: Maksimal?
1: Tapi, nah ini ada tapinya nih.
0: Gimana tuh?
1: Tapi kalau teman-teman yang 25 lewat dikit, hampir tapi belum 26 lewat gitu ya.
0: Oh iya, kirain saranku, lewat 5 tahun gitu,
1: Bos. Saranku daftar aja. Karena aku tahun lalu juga aku lewat.
0: Oh gitu. Nah, masih dipertimbangkan ternyata ya.
1: Aku tahun lalu kan aku daftar itu udah 25 lewat lah. Lewat
0: sekian bulan.
1: Setengah tahun malah lewatnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: 7 bulan 8 bulan gitu. Itu aku daftar. Ternyata masih lolos aja.
0: Oke. Okay.
1: Jadi meskipun syaratnya begitu, kalau teman-teman ngerasa dirinya punya potensi, gas aja.
0: Rezeki mana tahu ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Nah, selain umur apalagi nih yang harus disiapin?
1: Selain umur yang mesti disiapin adalah ya pendaftaran, submissionnya.
0: Submission. Nah. Oke. Okay. Submissionnya bisa kemana nih, Bang?
1: Teman-teman bisa ke websitenya US Embassy ya. Jadi kalau orang Indonesia bisa ke link id.usembassy.gov/Waisili, tulisannya YSEALI strip academic strip fellowship. Nanti di situ bakal ada ininya ya, apa namanya, formulirnya.
0: Formulir pendaftarannya.
1: Teman-teman
0: ya,
1: tinggal bikin akun aja di situ, lalu isiin setiap formulirnya.
0: Mm-hmm. Setelah itu?
1: Setelah itu udah.
0: Kita submit. Submit. Nanti akan ada email panggilan.
1: Betul. Nanti akan ada email lanjutan kalau lolos ke tahap interview.
0: Oh, oke. Okay. Yang disuruh bikin esai itu
1: di tahap administrasi pertama ini.
0: Ah, administrasi pertama. Oke. Okay. Ini yang harusnya digenjot habis-habisan ya, Bang Arfi ya.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, ini kita saling sharing lah ya. Dikasih tuh life hack-nya dari Bang Arfi. Yeah. Jadi di tahap pertama di esai itu tuh yang benar-benar harus teliti dan detail berarti, Bang.
1: Betul. Karena mereka pasti baca semuanya. Dan apa namanya? Isiannya ya juga mesti memuat semua value yang teman-teman rasa penting untuk mereka tahu tentang diri masing-masing sesuai dengan tema yang kita mau pilih gitu ya. Apakah nanti mau sumber daya alam, apakah nanti mau civic engagement, atau nanti mau entrepreneurship, nanti harus disesuaikan gitu.
0: Sorry, kalau untuk peminatannya lah istilahnya ya, peminatannya itu ada apa aja sih, Bang? Apakah semua lini ada atau tertentu atau gimana?
1: Ntar ya, aku kurang hafal karena banyak ya.
0: Banyak,
1: okay. Ini aku coba bacain ulang ya. Ini aku coba lihat-lihat. Yang pertama itu ada economic entrepreneurship empowerment, which is ini yang aku ikutin kemarin dan ini cocok untuk teman-teman yang apa namanya, punya minat di bidang bisnis, investment, keuangan, kemudian empowerment juga ke society, tapi dalam konteks ekonomi lah gitu ya, memberdayakan ekonomi gitu.
0: Okay.
1: Jadi kalau teman-teman misalnya punya inisiatif nih, udah punya usaha, atau misalnya ngebantu UMKM lokal, punya program-program kayak gitu ya, pendampingan bikin konten apa segala macam, itu bisa
0: ke situ.
1: Tahun ini namanya economic prosperity.
0: Dulu
1: namanya entrepreneurship economic empowerment. Nah, tapi mirip aja sih sebenarnya.
0: Cuma ganti nama doang aja, gitu.
1: Karena apa namanya, yang akan dipelajari juga mirip lah gitu. Nah, kemudian ada juga namanya natural resources.
0: Okay.
1: Ini cocok nih untuk teman-teman yang punya background di bidang pertanian,
0: agrikultur,
1: perkebunan, kemudian energi gitu ya, misalnya background tambang apa segala macam.
0: Oh, jatuhnya ke situ tuh.
1: Kemudian waste management gitu ya. Jadi pengelolaan sampah. Jadi kalau teman-teman yang punya inisiatif di bidang pengelolaan sampah segala macam, cocok masuk ke natural resources.
0: Natural resources. Nah, itu catat tuh teman-teman berdua. Nah, terus.
1: Kemudian ada liberty and freedom. Nah, ini masuk ke teman-teman yang cocoknya di bidang sosial gitu ya. Kayak terutama sosialnya itu dalam artian knowledge dan juga hubungan antara community gitu.
0: PR gitu ya, public relationship gitu.
1: Itu masuk ke situ. Okay. Kemudian kalau teman-teman punya komunitas literasi segala macam, masuk ke sini juga. Teman-teman aktivis,
0: okay,
1: cocok masuk ke sini juga. Liberty and Freedom.
0: Liberty and Freedom.
1: Jadi okay, kalau suka demo-demo masuk.
0: Demo masak maksudnya ya.
1: Tapi dalam artian demo tuh di US tuh ini ya lumrah ya, dan
0: legal,
1: di apa ya, appreciate lah. Karena aku ke Washington DC di depan Gedung Putih itu lagi ada demo kita. Kita ke situ gitu. Dan mereka sangat inilah, sangat respect sama orang-orang aktivis juga gitu.
0: Oke.
1: Kemudian ada Peace and Security kalau yang sekarang. Nah, ini cocok untuk teman-teman yang punya background di cyber security, keamanan data. Kemudian kalau Peace itu di yang punya background ngurusin anak-anak, human trafficking gitu-gitu. Kalau teman-teman aktivisnya di situ, itu masuknya cocok di Peace. Kemudian kesehatan publik ya, public health.
0: Public health.
1: Kemudian di bidang pertahanan segala macam ini cocok masuk ke sini.
0: Oke. Yang bidang kesenian cocoknya di mana tuh?
1: Kalau kesenian ya, menurutku tergantung seninya arahnya kemana. Kalau misalnya seninya arahnya pertunjukan yang ke komersil, menurutku cocok ke economic prosperity. Menurutku gitu. Okay. Tapi kalau misalnya kesenian tapi sebagai campaign untuk meningkatkan budaya lokal, yang bukan orientasi pada profit. Nah, itu cocok masuk menurutku ya ke Peace. Kenapa? Karena itu intercultural lah gitu ya. Jadi pertukaran budaya segala macam untuk membangun perdamaian gitu kan bahasanya. Jadi tergantung orientasinya gimana. Karena tahun lalu tuh juga ada tuh yang kesenian khususnya tenun gitu ya. Nah, itu dia masuknya ke ekonomi. Kenapa? Karena tenunnya dia jual, dia ekspor. Itu kan kesenian juga tuh, tapi orientasinya adalah profit. Dan itu masuknya ke ekonomi gitu.
0: Iya paham sih. Oke. Berarti balik lagi ke orientasinya.
1: Ya,
0: kalau emang orientasinya non profit, masuknya ke Peace tadi.
1: Betul.
0: Kalau lebih ke profit, ya jatuhnya entrepreneurship sih ya. Untuk di era sekarang, ya kan? Oke, dari sekian banyak itu bisa kita pilih ya kan, yang mana yang sesuai dengan minat kita, kita submit esainya.
1: Tapi jangan khawatir, kita bisa pilih dua.
0: Boleh dua.
1: Satu yang paling utama, satu yang menurut kita relate sama background kita, tapi tipis-tipis lah bahasanya gitu kan. Sehingga mungkin kalau kita nggak cocok di sini, nanti kita akan direlatekan ke program lain. Tapi nggak mungkin langsung tiba-tiba jauh ya. Misal Peace tiba-tiba ke natural resources gitu, agak jauh.
0: Jujur, kan? Jujur.
1: Tapi kalau masih ada irisannya, nah itu bisa
0: direkomendasi. Bisa dipilih dua maksimal. Nah, kalau Bang Arfi dulu milihnya selain economic entrepreneurship, apa tuh pilihan keduanya?
1: Aku milihnya civic engagement ya. Civic engagement tuh mirip-mirip kayak yang tapi sekarang gak ada sih yang mirip-mirip ya. Paling deket mungkin ke Peace ya, kalau civic engagement waktu itu ya. Paling deket sekarang ke Peace. Itu karena kalau di entrepreneurship, aku bikin platform ini juga menghasilkan. Kemudian, tapi di sisi lain juga ngasih dampak ke sosial gitu kan, ke
0: ya, membantu kehidupan ini ya, membantu informasi buat warga, apa, anak-anak kampus yang nyari beasiswa dan segala macam kan.
1: Dan ternyata mereka ngelolosinnya ke entrepreneurship karena mungkin lebih condongnya ke sana.
0: Nah, setelah submit itu, tunggu aja nanti ada email balasan. Nah, kalau emang lolos ke tahap interview, itu interviewnya di mana, Bang?
1: Online masih.
0: Oh, interviewnya online. Oke.
1: Karena nggak mungkin mereka datang ke rumah kita sih.
0: Iya. Itu kayaknya orang rumah yang, loh, nah siapa nih?
1: Bule mana nih?
0: Saya ibu lah, dia bikinkan teh hangat gitu. Drink, sir, drink. Astagfirullah. Oke, nanti bakalan ada interview online. Dan nanti bakalan kalau lolos baru diberangkatkan.
1: Betul. Biasanya ada pra-keberangkatan dulu. Nanti kita ke Jakarta dulu, ke kedutaan Amerika, ngurus visa segala macam, sekaligus ada orientasi singkat. Nanti balik lagi ke daerah kita.
0: Oh, dibalikin lagi.
1: Sambil nunggu jadwal. Kita kan tiap tahun tuh ada dua jadwal ya. Ada spring sama ada fall. Nah, jadi musim spring tuh musim semi, sama fall musim gugur.
0: Baik, ada dua kloter lah.
1: Dua kloter
0: ya. Kloter spring sama kloter fall. Cuma nanti kita kan nanya di mana,
1: terserah mereka.
0: Terserah mereka. Oke. Okay. Tapi bedanya Waisili tahun lalu sama tahun sekarang apa nih, Bang? Yang Abang Bang Arfi tahu deh gitu.
1: Kalau yang beda sih pertama tema ya. Nama temanya berubah. Mm-hmm. Sama ada yang baru itu yang tadi di bidang apa? Security.
0: Security mm-hmm. networking.
1: Sama liberty and freedom gitu. Itu okay. lumayan baru tahun ini. Tapi secara keseluruhan ya apapun background teman-teman pasti bisa dirilitin lah sama keempat tema ini gitu. Mm-hmm. Ya, mungkin itu.
0: Nah, kalau untuk pendidikan, maksudnya mereka pengen submit nih, gitu mm-hmm. kan? Ada pendidikan dasarnya atau minimal S1 nih, atau minimal kuliah di D3 atau apa gitu?
1: Kalau itu sejauh ini ya, yang lolos mereka rata-rata kuliah, gitu ya? Apakah sebagai mahasiswa aktif, biasanya di semester akhir, mm-hmm. atau di sudah lulus fresh graduate gitu.
0: Oke, okay. Jadi dua ini nih yang dominan.
1: Dominan.
0: Oke, okay. Fresh graduate atau mahasiswa semester akhir. Mm-hmm. Tapi nggak nutup kemungkinan juga mahasiswa semester awal, pertengahan semester juga kalau pengen ikutan nggak apa-apa.
1: Nggak apa-apa, selama usianya masuk tadi ya.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Di bawah maksimal 25 tahun.
1: Minimal
0: berapa?
1: 18 kalau nggak salah. Karena minimal harus punya ini paspor dan bisa bikin
0: visa. Iya, KTP dan segala macam.
1: Kartu
0: identitas lah tuh pokoknya. Nah, mungkin ada yang pengen disampaikan buat teman-teman yang kebetulan dengerin kita nih sore hari ini. Terus dia aku minat nih, pengen daftar, cuma masih kayak kurang pede gitu kan. Kayak ngerasa aduh value-ku cukup enggak ya gitu. Mungkin dari Bang Arfi boleh nih kasih pencerahan dikit-dikit.
1: Ya, kalau teman-teman mau daftar sebenarnya Kalbar itu potensinya luar biasa ya. Karena ya sebagai kita tuh antara bersyukur dan ironi gitu ya, Kalbar itu diprioritasin, tapi kenapa diprioritasin? Karena ternyata masih dianggap tertinggal. Jadi
0: ya oke, okay. Ya, sebenarnya prioritas ya,
1: kan. Tapi kenapa diprioritaskan?
0: Karena dianggap tertinggal. Nah, oke, okay. Tapi itu menurut mereka lah ya.
1: Iya, dan itu peluang bagi kita warga Kalbar. Karena apa? Karena dengan begitu kita pasti punya kuota selagi teman-teman memenuhi requirement ini ya, dasarnya ya kita. Tapi itu sebenarnya inilah modal atau fondasi yang menjadi privilege bagi kita warga Kalbar gitu ya, untuk bisa apply program ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau teman-teman mau persiapan, pastikan kalau misalnya mau daftar di tahun ini gitu ya, itu pastikan dulu semua persyaratannya memenuhi. Kemudian yang kedua, itu ketika bikin esainya itu mesti dicek berulang kali. Kalau ada mentornya itu juga bisa minta review dulu sama mentornya, karena bisa jadi kita nulis sendiri ngerasa bagus mm-hmm. tapi ternyata orang baca
0: apa ini apakah gerangan ini.
1: Karena saya juga pernah mengalami di fase itu gitu, nulis tapi kayak nggak bagus, setelah minta review ternyata
0: ada koreksi-koreksi dikit
1: gitu. Banyak ya? Bukan dikit.
0: Oke,
1: okay. Jadi penting untuk minta second opinion gitu ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman lolos ke tahap interview, juga latihan sebanyak-banyaknya interview, simulasi interview segala macam. Nah, di dalam proses itu pentingnya adalah untuk mempelajari kepentingan Amerika. Kenapa? Karena mereka yang ngasih funding. Karena mereka ngasih funding, kita mesti paham apa visi misi mereka segala macam, sehingga kita bisa cocokkan tuh dengan program yang kita
0: ambil
1: mm-hmm. gitu, tema yang kita ambil, dan juga inisiatif yang sebelumnya kita sudah bangun di daerah kita atau di kota kita gitu. Mm-hmm. Nah, kalau teman-teman mau persiapan jangka panjang, misal buat tahun depan, 2 tahun lagi, ini misalnya masih SMA atau maba gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Itu saranku dari sekarang kalian bikin inisiatif menjadi apa ya? Ya bahasa kerennya founder lah gitu ya. Mm-hmm. Menginisiasi sebuah gerakan, sebuah komunitas gitu ya. Itu paling memungkinkan. Kenapa? Karena itu akan meng-cover berbagai bukti. Yang pertama leadership. Kalau teman-teman menginisiasi sesuatu, menghimpun banyak
0: orang, otomatis pasti ini ya leadershipnya
1: pasti punya value leadership lah yang di respect sama anggotanya ya gitu. Kemudian yang kedua, lewat program itu bisa ngasih impact ke orang. Karena yang paling tinggi penilaian itu pasti impact apa yang udah kamu
0: berikan kepada warga-warga sekitar gitu.
1: Betul, ya. Betul, kepada audiensnya lah gitu. Nah, itu yang teman-teman bisa lakukan. Kalau misalnya nggak jadi founder, bisa nggak? Bisa. Tapi menurutku akan paling mudah lewat situ. Mm-hmm. Tapi kalau misalnya nggak mau jadi founder, gimana ya? Masuk ke komunitas, kemudian
0: atau kalau aktif ikut-ikut kegiatan-kegiatan organisasi gitu, bisa jadi pertimbangan juga nggak sih?
1: Bisa, tapi tergantung organisasinya orientasinya kemana. Tapi kalau misalnya organisasinya kayak BEM segala macam, menurutku belum relevan ya untuk program seperti ini. Ya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Karena itu organisasi yang
0: sekitaran kampus.
1: Sedangkan kalau ini dia lebih ke isu-isu yang
0: di lingkungan,
1: langsung ke masyarakat lah. Mm-hmm. Itu lebih mengena ke mereka.
0: Mm. Jadi poin plus lah istilahnya ya. Mm-hmm.
1: Nah, tapi kalau misalnya kamu nggak mau nih jadi founder gitu kan, kamu bisa join ke komunitas atau gerakan lain, tapi tetap berusaha ngambil tanggung jawab lebih untuk bisa ngasih dampak ke community yang apa namanya, yang terlibat di dalam komunitas itu gitu. Sehingga apa, sehingga nanti di dalam esainya ketika kamu interview itu bisa ngasih evidence, ngasih bukti lah ke orang-orang kenapa kamu layak kayak gitu.
0: Oke, menarik nih. Nah, sekalian nih Bang Arfi, kan masih dalam kategori usia anak muda ya, Bang Arfi ya, yang harus dihindari sama anak-anak muda supaya nggak terjebak di zona yang itu-itu aja, menurut Bang Harfi harus kayak gimana sih anak-anak muda zaman sekarang?
1: Ini sebenarnya satu sesi lagi gitu ya.
0: Kayak nanti kita sambung di jam malam nih.
1: Tapi kalau secara umum ya, kita itu hanya akan menjadi sesuatu sesuai dengan lingkungan kita.
0: Oke.
1: Jadi kalau mau misalnya mau punya prestasi, ya pastikan lingkungan sekitarnya orang-orang yang juga punya ambisi, punya prestasi. Mau jadi entrepreneur, lingkungan sekitarnya juga sebisa mungkin orang-orang yang ya minimal sama-sama lagi merintis usaha. Jadi kalau teman-teman pengen punya pencapaian tertentu, berusahalah untuk terkoneksi dengan orang-orang yang punya pencapaian yang teman-teman ingin capai gitu.
0: Okay.
1: Ya. Termasuk misalnya kayak aku sekarang gitu kan. Misalnya usia aku nih 26 gitu kan, 27 gitu. Tapi karena aku pengen jadi pengusaha, makanya teman-temanku kontak-kontak di HP-ku sekarang tuh
0: ya,
1: sepuh-sepuh senior pengusaha.
0: Yang bisa diajak sharing ya.
1: Yang bisa ngajarin kita gitu. Tapi jangan lupa, orang tuh mau ngajarin kita loh sebenarnya.
0: Asal kitanya aja ya.
1: Asal kitanya juga mau bring value, bawa value ke community itu gitu. Ya bisa kayak aku nih gitu ya. Aku masuk ke komunitas-komunitas yang isinya orang-orang tua, misalnya senior-senior pengusaha yang udah berpengalaman gitu kan. Kenapa aku bisa diterima sama mereka? Oh, ternyata aku bisa bawa value nih di dunia digital yang mereka enggak tahu kayak gitu. Aku bisa. Okay.
0: Ada pertukaran informasi.
1: Pertukaran informasi, pertukaran knowledge gitu kan, dan dari situ kita akhirnya bisa berkembang gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman, apa yang bisa dihindari ya, hindari pertemanan, pergaulan yang teman-teman sendiri bisa prediksi kok masa depannya kayak gimana pergaulan itu gitu.
0: Iya. Paham.
1: Jadi seperti itu.
0: Biarpun kayak berteman sama siapa aja, ya boleh-boleh aja.
1: Berteman boleh dengan siapapun gitu ya. Tapi
0: untuk memilih jadi lingkungan,
1: untuk lingkungan yang kita setiap hari berpikir bersama, yang kita jadi inspirasi, itu harus selektif.
0: Benar. Jangan bukan pilih-pilih teman juga ya kan.
1: Saya enggak pilih-pilih teman ya. Berteman dengan siapapun. Tapi kalau waktu kita dihabiskan paling banyak ke siapa, nah itu yang mesti pilih-pilih.
0: Iya, pilihlah lingkungan yang pengen kamu habiskan waktu lebih lama.
1: Betul.
0: Ya kan? Kalaupun memang kamu pengen mencapai sesuatu, ya kan? Lingkungan tuh sangat-sangat mendukung ya.
1: Betul.
0: Sangat-sangat berpengaruh maksudnya. Kalau kamu berada di lingkungan yang tidak suportif, mau kamu apapun juga mental bakal apa ya, kayak kena mental block. Yeah. Belum lagi ada yang apa sih, crap inilah itu. Yeah. Mental kepiting gitu.
1: Tahu gak kenapa aku lolos YCL?
0: Kenapa?
1: Karena kurang lebih 4 sampai 5 temanku alumni YCL tahun sebelumnya.
0: Oke.
1: Jadi dari situ dapat informasi, dapat pengetahuan gimana cara lolos, apa segala macam. Okay. Mereka bisa ngajarin kita, kita bisa minta review sama mereka. Itu apa? Lingkungan.
0: Karena lingkungan.
1: Kalau sebelumnya aku nggak bergaul dengan teman-teman yang itu, ya mungkin hari ini aku baru nonton atau dengar RRI, baru tahu ada.
0: Oh, ada YCL ya. Gitu.
1: Tapi udah 27.
0: Wah, misalnya. Iyalah gitu.
1: Tapi karena bertemannya kayak gitu, akhirnya tahu informasi lebih awal, tahu cara daftar yang lebih efisien, dan akhirnya bisa lolos. Gitu.
0: Oke. Nah, itu ya teman-teman Pro 2, bisa kamu ambil ilmunya dari Bang Arfi kalau kamu penasaran ataupun pengen ikut program YCL ataupun seputaran ini ya, beasiswa-beasiswa atau teman Pro 2. Anyway, terima kasih Bang Arfi sudah menyempatkan waktu buat ngobrol di Ngopi hari ini, dan mudah-mudahan tadi sempat di-spill juga targetnya di bulan Januari udah running ya.
1: Amin.
0: Aplikasi ataupun aplikasi nggak sih sebutannya bang? Itu? Ya. Ah, aplikasi ya, yang untuk mempermudah kawan-kawan mencari beasiswa dan segala macam. Mudah-mudahan lancar luncur buat apa yang dikerjain. Amin. Sama Bang Arfi. Nah, buat teman Pro 2 yang ketinggalan obrolan kita, kamu bisa tonton siaran ulangnya di YouTube channel Pro 2 Pontianak. Kalau kayak gitu, di Pare Panda pamit dari Ngopi, sampai ketemu lagi di program berikutnya, dan selalu pastikan stay tune di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. Thank you Bang Arfi.
1: Terima kasih.

Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di Sore Ceria nih teman Pro 2. Dan sekarang di jam 5 waktunya kita masuk ke polling receh. Nah teman Pro 2 yang baru aja sampai rumah nih ya, setelah seharian beraktivitas, entah kerja kah atau kuliah atau melakukan kegiatan apapun ya teman Pro 2. Nah begitu buka pintu rumah, apa nih yang pertama kali kalian pikirkan? Apakah langsung mandi atau kayak rebahan dulu deh kayaknya ya, menurunkan panas dulu teman Pro 2. Ada yang prinsipnya mandi dulu nih biar bisa santai setelah mandi gitu kan. Tapi kalau badan udah bersih, pikiran juga jadi jauh lebih enak nih bang katanya. Tapi ada juga yang bilang kayak, ah capek banget nih, 5 menit dulu lah rebahan teman Pro 2. Nah masalahnya 5 menit tuh bisa berubah jadi 1 jam. Waduh, makanya kalau pulang kerja memang bikin badan tuh pengen langsung istirahat teman Pro 2. Apalagi kalau dari pagi udah dikejar deadline, meeting, macet dan segala macam. Sampai rumah rasanya pengen, ah rebahan dulu deh, santai dulu deh sebentar. Nah kalau kamu tim yang mana nih by the way teman Pro 2? Sampai rumah mandi dulu atau rebahan dulu? Boleh banget buat gabung barengan Dipa di polling receh sore hari ini sampai jam 6 sore. Dan buat kamu semua jangan kemana-mana, nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu sampai jam 8 malam. Jadi stay tune terus di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipa Revanda di sore ceria sampai jam 8 malam nanti nih teman Pro 2. Nah, di luar juga terpantau gerimis tipis-tipis nih ya. Gak tahu apakah di tempat kamu juga turun hujan, hujan deras atau justru udah reda teman Pro 2. Boleh banget nih buat kasih-kasih info barengan Dipa ya di sore hari ini. Tinggal kirimin aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagramnya @pro2pnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Plus kalian, aku mau kasih info juga nih buat teman Pro 2 khususnya yang beragama muslim ya. Jadi hari ini tanggal 25 September 2026, teman Pro 2, azan maghrib akan dikumandangkan tepat pada pukul 17 lewat 41 menit. Nah, jadi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin beragama muslim dan kebetulan masih di perjalanan, kalau ada ketemu musola ataupun masjid, boleh tuh singgah-singgah dulu ya teman berdoa untuk menunaikan ibadah salat maghrib. Nanti habis ini Dipa akan kembali lagi menemani kamu masih di sore ceria sampai jam 8 malam. Jadi buat kamu semua, jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

0: cuy, ngapa bengong jak tuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bang, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul Rob. Bersama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan, ya gak? Dahlah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Seru juga hidup di Indonesia. Kita kaya akan perbedaan, mulai dari suku, budaya, sampai agama. Dan yang tambah keren lagi, Indonesia juga punya banyak salam, seperti Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengak Kajubata, dan masih banyak lagi. Nah, for your info deh teman Pro 2, salam itu bukan sekedar basa-basi. Salam itu bentuk doa tulus agar kita selalu damai, bahagia, dan juga dijaga oleh Tuhan. Bahkan ucapan sederhana seperti selamat pagi atau selamat malam pun adalah doa. So, selamat pagi teman Pro 2. Kamu pasti lagi bersiap berangkat kerja kan? Kalau sudah aman sampai tujuan, jangan lupa kabari aku. Love you banyak-banyak.

0: Ya elah cuy, ngapa bengong jatuh? Depan rumah lagi.
1: Tada bang. Ah bam, ngapa pula sore-sore udah rapi nih? Nah kemana tuh?
0: Biasa mau ke masjid, udah mau maghrib nih. Sekalian mau lanjut pengajian malam Jumat.
1: Oh, iyalah lanjut bang Wat. Salam ya sama kawan-kawan di sana. Eh, tapi tunggu lo bang. Ini ada kue-kue pasar nih. Sekalian titip buat yang pengajian di masjid.
0: Oh. Alhamdulillah, makasih ya. Oh iya Rob, kebetulan minggu depan kan ada gotong royong bersihkan kampung. Sekalian saya dengar mau bersih-bersih sekitaran gereja juga. Nah, anak-anak remaja masjid juga mau ikut bantu-bantu nih. Nanti gantian biar kami yang menyediakan konsumsi di sana.
1: Ah, mantap tuh bang. Semakin ramai yang gotong royong nih, semakin seru dan semakin cepat juga selesainya bang.
0: Hahaha, betul tuh Rob. Sama masyarakat kita memang harus saling bantu. Kemarin aja pas mau Idul Fitri, semua masyarakat ikut gotong royong. Walau ada gak warga yang non muslim kan?
1: Betul tuh Bang Mat. Biarpun berbeda, tapi kita tetap harus saling jaga kerukunan. Ya enggak? Udah lah Bang Mat, nanti terlambat gak tuh sholat maghribnya?
0: Hah, iya, hampir lupa saya. Makasih udah ngingatkan Rob.
1: Ah, sama-sama Bang.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Jodoh Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Rodo Pontianak, teman terbaik kamu. Masih bersama Dipar Evanda di Sore Ceria. Nah sekarang di jam 6 lewat 22 menit aku pengen update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak dan sekitarnya malam hari ini. Dan aku juga udah ngecek ke halaman BMKG nih teman Pro 2. Jadi menurut halaman BMKG malam hari ini terpantau akan udara berkabut teman Pro 2 ya, dengan suhu 24-25 derajat Celcius serta ada potensi hujan ringan. Nah untuk hujan sedang terpantau di sini di beberapa hari ke depan akan mengguyur kota Pontianak ya, tapi masih belum tahu di jam berapa. Nah mungkin buat teman-teman Pro 2 yang lagi dalam perjalanan atau yang lagi di rumah lagi santai-santai baru habis berbenah setelah beraktivitas hari ini teman Pro 2, yang pengen kasih info di sekitar kamu, info cuaca ataupun info lalu lintas juga boleh banget nih teman Pro 2 untuk bergabung bersama Dipa di sore hari ini. Langsung aja ke WhatsApp kita di nomor 0811 570 1018, atau silakan DM ke Instagram @prodopnk, dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital. Nanti habis ini Dipa bakalan update informasi lalu lintas ya teman Pro 2. Jadi buat kamu semua jangan kemana-mana, stay tune terus di 101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu.

0: Raka, kamu pernah dengar tentang program makan gratis di sekolah nggak?
1: Aduh Din, pagi-pagi kok udah ngomongin soal makanan gratis aja. Tapi ya pas banget lagi, aku juga belum sarapan nih.
0: Ada-ada aja kamu Raka, itu loh salah satu program andalan pemerintah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
1: Oh iya, aku baru dengar loh Dina, emangnya mulai kapan sih programnya?
0: Nah, di Indonesia, kabarnya mulai Januari 2025 dan akan menyasar 82,9 juta jiwa dan dilakukan secara bertahap, Raka.
1: Oh, tapi itu programnya buat siapa aja sih, Din?
0: Fokus awalnya sih untuk peserta didik atau pelajar negeri atau swasta pada jenjang pendidikan PAUD hingga SMA sederajat. Selain itu, diperuntukkan juga bagi balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
1: Ngomong-ngomong, makanannya boleh dipilih nggak sih, Dina? Soalnya aku nggak suka makan sayur.
0: Namanya juga makanan bergizi, ya wajib ada sayurnya lah. Katanya kamu mau jadi anak yang pintar.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Lihat deh tuh. Ih, dia jalannya pakai tongkat. Kasian banget ya.
1: Jangan gitu. Disabil itu bukan berarti lemah. Mereka juga punya kemampuan luar biasa, sama kayak kita.
0: Oh gitu. Tapi apa mereka bisa melakukan aktivitas biasa kayak kita sehari-hari gini ya?
1: Ya tentu bisa lah. Bahkan banyak penyandang disabilitas yang berprestasi loh. Mereka cuma butuh kesempatan dan lingkungan yang memang inklusif.
0: Jadi bukan rasa kasihan yang mereka butuhkan.
1: Betul, yang mereka butuhkan itu dukungan, penghargaan, dan akses yang setara. Hargai perbedaan,
2: dukung kesetaraan, penyandang disabilitas adalah bagian dari kita.
3: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Sydow. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?
4: Anytime, anywhere. Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Sore Ceria. Sore-sore gini, daripada gabut, mending gabung ngopi di Pro2 Pontianak. Ngobrol dengan budak-budak berprestasi dan segudang informasi event di Kalimantan Barat yang sayang buat dilewatin. Ngopi, ngobrol prestasi dan informasi. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 16 sore waktu Indonesia Barat, hanya di 101,8 FM, Pro2 Pontianak, teman terbaik kamu.

101,8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Balik lagi barengan Dipa Revan dan teman-teman Pro 2. Kalau tadi kita udah update informasi perkiraan cuaca di kota Pontianak, sekarang aku pengen update informasi lalu lintas terkini. Nah, aku juga udah ngecek ke halaman CCTV pengawas Dishub kota Pontianak nih teman Pro 2. Kita mulai malam hari ini dari simpang Pajak Ahmad Yani yang terpantau ramai lancar teman Prodo, cuma agak sedikit padat dari arah PCC teman Prodo. Dan di sini juga kelihatannya hujannya udah berhenti ya, karena udah lumayan kering sepertinya jalanan di malam hari ini. Nah, untuk di depan SPBU Bundaran Kota Baru terpantau agak sedikit hektik malam hari ini dan lumayan banyak yang ngantri bensin kayaknya teman Prodo ya. Terus untuk cuacanya juga di sekitaran SPBU ini terpantau sudah reda hujannya, tidak ada tanda-tanda gerimis juga nih teman Pro 2. Nah, untuk di simpang Flamboyan juga sama, terpantau ramai lancar nih teman Pro 2. Nah, mungkin cuma itu aja nih yang bisa diakses dari halaman CCTV pengawas di Sukota Pontianak. Plus aku juga mau menambahkan informasi, kualitas udara di Pontianak malam hari ini masih terpantau dalam kadar berbahaya ya. Jadi buat kamu yang baru aja mau berkegiatan, baru mau turun dari rumah ya, jangan lupa dipakai maskernya, jangan lupa bawa air putih juga dari rumah. Terus kalau misalnya kamu gak penting-penting banget, penting di rumah aja ya teman berdua. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangat kamu. Terus juga jangan sampai terkena penyakit infeksi saluran pernapasan atau penyakit-penyakit lainnya. Nah, nanti habis ini Dipa bakalan balik lagi menemani kamu. Dan kalau misalnya kamu pengen menambahkan informasi lalu lintas di sekitar kamu juga boleh banget teman Pro 2. Langsung aja kirimkan ke WhatsApp kita di nomor 0811-570-1018 atau silakan DM ke Instagram @prodopnk dan bisa juga bergabung melalui aplikasi RRI Digital.

0: Din, kamu pernah lihat si Rian dah? Dia jarang nongkrong sama kita lah sekarang.
1: Loh, kamu ndak tahu? Dia kan ketangkep, Gi.
0: Hah? Tangkep? Serius? Karena apa?
1: Narkoba, Gi. Pengakuan awalnya tuh sih cuman coba-coba. Sekarang malah ketagihan.
0: Ya ampun, ndak nyangka. Dulu dia kan aktif ikut berbagai kegiatan. Sekarang kok malah jadi gitu?
1: Iya, narkoba tuh emang kayak racun. Sekali kamu nyoba, susah buat lepas.
0: Ih, serem ya. Awalnya buat gaya-gayaan, ternyata hancurin masa depan.
1: Amit-amit, jangan sampai deh. Mau keren tuh kan gak harus ngedrugs.
0: Setuju, Din. Mending ngopi kayak kita, daripada nyoba hal yang bikin kita rugi.
1: Yap, kita bisa tetap hidup sehat, happy, dan tetap sadar. Karena hidup kita, tanggung jawab kita.

Nanti di jam 7 bakalan ada music live chat yang akan dirilai dari Prodo FM Jakarta, yang akan dipandu oleh Ellen, dan ada bintang tamunya ada Strip 457 teman Prodo 2. Dan kalau kayak gitu di Pare Vanda sekaligus pamit dari ruang dengar kamu malam hari ini. Thank you banget buat kamu yang udah dengerin dari jam 3. Kita ketemu lagi besok di jam 10. Jadi buat kamu semua jangan lupa untuk stay tune di 101.8 FM Prodo Pontianak, teman terbaik kamu. Bye bye.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Prodi FM seluruh Indonesia, yo yo yo, teman Prodi, selamat malam dan sekali lagi kembali lagi di MLC Music Live Chat barengan sama gue Elana Gersandaru, teman Prodi malam hari ini dan langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Prodi seluruh Indonesia? Ditemani lagi sama gue sampai 1 jam ke depan teman Prodi, dan malam hari ini kita akan ngobrol lagi, balik lagi sama tidak hanya satu musisi ya, akan ada yang merilis single terbaru nih teman Prodi. Dan seperti biasa gue gak mungkin cuma sendirian teman Prodi, karena gue menemani lo di seluruh Indonesia 70 kota secara langsung nih. Jadi buat kamu yang kayaknya mau join dan seru-seruan bareng, nanti juga boleh teman Prodi, langsung aja merapat di YouTube-nya RRI Jakarta ataupun langsung aja merapat di 0811 800 105. So jangan geser radio lo teman Prodi, karena lo ada di channel yang tepat, apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: seluruh Indonesia, teman Pre2 kembali lagi barengan sama gue Landa Kersandaru di MLC malam hari ini, teman Pre2. Dan sesuai janji gue tadi, teman Pre2, gue gak mungkin cuma sendirian aja coy di malam hari ini. Karena malam hari ini gue sudah bersama sebuah band ya, teman Pre2. Tapi bandnya kurang lengkap malam hari ini. Nanti kita bakal ngobrol sama Strip 457, ada Kang Cikal dan juga Kang Yana nih malam ini. Halo Kang.
1: Halo.
0: Oke. Kang Punten, boleh HP-nya di rotate nggak? Direbahin. Biar enak di YouTube. Gitu. Cakep. Itu juga enak tuh. Oke.
2: Gini mas.
0: Oke, aman deh. Aman gitu. Nah, jadi akang-akang gimana kabarnya nih Kang Yana sama Kang Cikal malam hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah mas. Dalam kondisi sehat.
0: Jadi, kumaha deh mang? Alhamdulillah. BTW ini lagi pada di mana nih Kang? Kang Yana sama Kang Cikal?
2: Kalau saya lagi di Bandung, lagi di studio.
0: Kang Yana di studio, Kang Cikal di mana nih?
1: Cikal lagi di BCR Musik, di label musiknya mas.
0: Oh, di daerah mana tuh Kang?
1: Di daerah Blok M.
0: Wede. Boleh tuh nyusulnya abis ini, saya ke situ ya.
1: Boleh mas, kopi-kopi sini mas.
0: Oke, BTW ini nyebutnya bener gak ya? 457, bener gak?
2: Iya betul.
0: Betul ya nyebutnya ya. Jadi Kang Yana sama Kang Cikal ini dari Strip 457. Nah, BTW Kang, sebelumnya ini kenapa ada angka nih? Boleh tahu gak Kang? Sebelum kita bedah lebih dalam nih.
2: Cikal, siapa yang jawab?
0: Nah,
2: Kang?
0: Siapa tuh?
1: Pak Yana, vokalis.
0: Oh ya deh, boleh Kang Yana, silakan.
2: Jadi kenapa ada angka? Sebenarnya itu angka nomor rumah tempat kita nongkrong dulu, mas.
0: Oh, nama tempat. Nomor rumahnya berarti ya?
2: Ya, jadi si Strip 457 ini kan kebentuk 28 tahun yang lalu tuh.
0: Oke.
2: Terus di nomor di Jalan Cemara, tepatnya sih di Jalan Cemara, di Bandung ya, di Jalan Cemara nomor 457. Nah,
0: 457. Oh, jadi dari situ Kang ya?
2: Iya, ada sejarah, banyak cerita juga di rumah tersebut.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kami kan ke nama band kami gitu.
0: Oh, emang nomor rumahnya 3 huruf, ya 3 angka Kang, 457?
2: Iya.
0: Oh, 457. Berarti perumahan gede ya, kalau itu biasanya cuma belasan tuh, ya kan?
1: Lebih ke gang gitu.
2: Bukan lebih ke gang, tapi lebih ke geng.
0: Oh, lebih ke geng ya, lebih ke geng. Oke. Nah, jadi Strip 457 ini baru aja merilis sebuah lagu ya teman Pre2 ya. Nanti kita akan bahas, tapi boleh dong sebelumnya kenalan dulu nih, ada Kang Yana dan Kang Cikal. Nah, siapa sisanya yang nggak bisa hadir nih malam ini nih?
2: Yang nggak bisa hadir malam ini tuh ada Vilka di drum, terus ada Jesse di gitar, ada Din Kardun di gitar juga. Jadi dua gitaris sama satu drummer kita nggak bisa hadir. Bukan nggak bisa hadir, cuman traffic di Bandung lagi nggak bisa ketebak tuh mas. Nanti harus bisa sampai ke studio jam sekian, tapi ternyata ya.
0: Tadi punten, siapa Kang yang lagi ngawinin entok sama ayam, siapa tadi Kang namanya?
2: Deden Kardun mas itu mas.
0: emang ini ya, orang lab ya kayaknya ya?
2: Iya, lagi sekarang. Kadang dia, saking uniknya si Deden Kardun mas ya, dia kalau misalnya pun manggung juga dia suka bagi-bagi pakan ternak mas.
0: Serius? Wah gila. Ini harusnya ternak. ada sih harusnya Kang Deden ini ya.
2: Harusnya ada mas.
0: Biar
2: tapi
0: biar.
2: Tapi jangan sih.
0: Kenapa emang?
2: Kalau saya sih mendingan nggak ada mas. Deden mas bener kasihan ke masnya.
0: Betul ya Kang Deden tadi apa posisinya?
2: Gitaris.
0: Iya. Mungkin unik tapi tetap dipertahankan aja ya sebagai gitaris ya.
2: Kami butuh orang unik mas di Strip tuh.
0: Sampai jadinya terlalu unik adanya yang di situ ya.
2: Kami dapatkan keunikan dan keceriaannya di Deden Kardun.
0: Keren. Oke, okay, kalau gitu bentar Kang ya, kita jeda dulu sebentar. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Strip 457. Tapi buat kamu nih teman berdua yang malam hari ini mau nanya ke Kang Yana, Kang Deden ataupun Kang Deden enggak ada, Kang Yana atau Kang Cikal malam ini, boleh banget ya di YouTube RRI Jakarta ataupun gua buka malam hari ini di WhatsApp di 0811 800 105 teman berdua. Dan sambil menunggu juga nih teman-teman berdua, kita akan ke satu lagu dulu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Teman Produa Music Live Chat malam hari ini. Dan masih bareng sama gue Landa Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Dan kembali lagi gue gak mungkin sendirian, karena malam hari ini gue sudah ditemenin sama Strip 457. Halo Kang.
1: Halo.
0: Asik, ada suara gitarnya, mantap. Jadi malam hari ini ada Kang Cikal sama Kang Yana ya. Dan tadi ternyata kita sempat bahas bahwa 457 itu diambil dari nomor rumah dan tempat nongkrong ya Kang ya.
2: Iya betul.
0: Nah, boleh dong Kang sekarang diceritain gimana awal mula berdirinya Strip 457 ini.
2: Kang, jawab Kang.
0: Nah boleh Kang, Kang Cikal tuh.
1: Kang Yana aja.
0: Aduh, saya aja yang cerita nih. boleh siapa jadi, nih?
2: Temen nongkrong pasti dari zaman kita tahun berarti 97 lah kita nongkrong bareng kan.
0: Mm-hmm.
2: Terus kebetulan jika sebagai basis di Strip ini punya beberapa materi yang menurut saya sih yang menyenangkan lah.
0: Oke. Okay.
2: Nah, okay. Iya kita bikin band. Nah nama Strip juga itu.

0: emang nggak sengaja karena ada momen kita daftar untuk ikut festival.
1: Oke.
0: Okay. Tempat pendaftaran, terus si panitianya nanya nama bandnya apa kan? Karena kami belum punya nama band, akhirnya di garis itu aja di strip gitu kan. Nah, udah di garis itu doang tuh.
1: Oh.
0: Nah, ternyata sama si MC-nya di announce di panggung, please welcome on stage street band, nah, gitu.
1: Oh, awal mulanya tuh dari situ.
0: Ya udah. Dan kebetulan pas festival itu kami juara kan, jadi di piala pertama kami itu ada street band sebagai juara pertama kompetisi.
1: Oh, nggak sengaja berarti Kang ya?
0: Jadi udah dari situ kita mulai sepakat namanya street band aja.
1: Oh, nah, iya.
0: Cuma nongkrong main, yang motor-motoran, main skateboard dan segala macam lah pada era itu kan,
1: tahun
0: 97-98 kan lagi seru-serunya kayak gitu ya, anak-anak muda pada zaman itu kan. Nah ini nongkrong, bikin band, ya akhirnya ya yang direkam sekarang tuh ya. Kami ada lagi berkumpul tuh setelah hiatus 28 tahun.
1: Gokil, 28 tahun hiatus dan sekarang comeback ya?
0: Comeback, dan ya namanya juga rezeki yang kemana-mana. Kita si strip comeback setelah 28 tahun, kami dapat proyek untuk mengisi soundtrack sebuah film yang bakal rilis di tahun ini.
1: Gitu. Oh, belum boleh di-spill ya Kang, filmnya Kang?
0: Kal, boleh di-spill?
2: Judulnya menang untuk kalah.
0: Terus bakal rilisnya di bulan November tanggal 19.
1: Widih, asik. Berarti setelah perjalanan panjang ya, strip bisa menjadi eksis ya di dunia musik, terus memutuskan hiatus 28 tahun. Ini kenapa Kang? Waktu itu alasan hiatusnya apa sih yang membuat kayak ya udah kita stop dulu deh gitu?
0: Nggak ada job, Mas.
1: terlalu jujur ya Kang ya.
0: Kami juga sibuk masing-masing.
1: Oh iya kan, iya.
0: 28 tahun yang lalu juga saya gabung sama The Cat,
1: yeah.
0: Terus sama Marvels, Cika dan personel yang lain juga punya kesibukan yang lain juga lah. Kadang-kadang dia nulisin kuliahnya juga. Tiga juga sama dengan kesibukannya masing-masing. Yang masih di dunia musik sih gitaris yang satunya lagi namanya Jesse.
1: Oh.
0: Kalau misalnya dia hampir sama saya, tetap di musik ya.
1: Sampai akhirnya dulu berarti akhirnya karena memang sibuk masing-masing, punya dunia masing-masing, bahkan termasuk sama Kang Deden ya.
0: Iya. Yeah. Deden juga Mas tambah ahli ke perburungannya. Perburungan.
1: Tapi boleh
0: unggas nggak Mas?
1: Tapi
0: spesial.
1: Berarti bakat pecinta burung ini, kicau mania ini udah terlihat belum Kang dari tahun 97 Kang Deden ada di strip ini udah terlihat antusiasnya ke dunia kicau mania apa belum?
0: Udah Mas.
1: Oh udah.
0: Salah satu alasannya dia suka datang telat. Datangnya tuh telat kalau latihan tuh ya salah satunya alasannya itu.
1: Karena?
0: Iya, ngurus burungnya.
1: tapi berarti Kang Deden ngasihin gak influence ke teman-teman strip 457 nih kayak, ini burung yang bagus lagi ini nih, gacor nih sekarang nih gitu. Ada yang...
2: Oh dikasih Mas, dikasih burung kita masing-masing dikasih.
1: Serius dia. Dikasih burung?
2: Iya. Gitu. Yeah.
0: Di rumah saya ada dua burung dari Deden juga.
1: Wah gila, dermawan Kang Deden nih, emang dermawan nih Deden Kardun nih.
0: Baik banget.
1: Iya.
0: Jadi
1: iya,
0: kami
1: iya.
0: Juga mau mencat Deden tuh kasihan Mas.
1: Karena udah dikasih burung ya. Satu-satu. Tapi... Okay. Tapi akhirnya apa Kang yang memutuskan kayak ini kita udah 28 tahun udah gak ngeband, maksudnya orang berhenti ngeband 3-5 tahun aja udah beda feelnya Kang. Ini 28 tahun akhirnya memutuskan untuk comeback, itu gimana rasanya Kang?
0: Yang pasti sih si strip 457 ini bukan, rasanya tuh bukan lagi kayak band gitu Mas. Jadi lebih dari situ, udah jadi kayak keluarga. Terus ngomong, nah yang si kita akhirnya kembali lagi itu juga di luar rencana. Cuma kita tiba-tiba ngumpul, 28 tahun yang lalu tuh kita punya materi yang gak sempat direkam ya.
1: Oh.
0: Berbahasa Inggris kan.
1: Oke.
0: Iya bener ya. Yaudah kita masuk studio yuk, kita garap lagu yang maksudnya ya minimal buat ada apa ya, ada cerita buat ke anak cucu kita nanti tuh 28 tahun yang lalu tuh bapak tuh main
1: band. Bapak tuh main band loh.
0: Dengan lagu liriknya berbahasa Inggris lah pada saat itu kan. Akhirnya kami rekam. Akhirnya alhamdulillahnya juga di tahun ini si Sistri 457 ini mengeluarkan mini album dengan judul albumnya Hey My Friends. Terus ada 5 lagu juga di dalamnya. Dan 3 lagu adalah materi lagu yang kami tulis 28 tahun yang lalu.
1: 28 tahun lalu, lo bayangin tuh. Gimana, mungkin musik udah berubah ya, jauh banget selama 28 tahun ya Kang ya.
0: Nah, yang ajaibnya lagi adalah musik yang kami bikin 28 tahun yang lalu ternyata masih relate sama anak-anak zaman sekarang.
1: Respect, respect, respect. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Nih, keren banget loh.
0: Padahal, Mas, tepuk tangannya yang meriah sekali, Mas.
1: Wah. Udah pakai sound effect tadi, pakai sound effect. Oh, yeah. Gitu. Jadi, waktu kalau boleh tahu nih Kang, di tahun 97 waktu pertama kali bikin materi, genrenya apa? Pop kah, rock kah atau gimana?
0: Masih rock alternatif lah
1: kan. Rock alternatif.
0: Era-era itu kan si MTV juga gampang masuk ke Indonesia.
1: Benar, benar.
0: Didoktrin sama band-band rock alternatif Amerika lah. Nah, kami.
1: Oh, iya kayak
0: Sistri 457 itu adalah termasuk band yang terdoktrin sama band-band grunge pada saat itu.
1: Grunge ya. Kalau boleh tahu di zaman itu apa kiblatnya band Sistri 457?
2: Pearl Jam.
1: Pearl Jam langsung ya.
0: Iya.
1: Oh iya, keren. Jadi dari materi yang dibuat tahun 97 masih relate sampai hari ini. Ada kesulitan gak sih Kang, maksudnya untuk akhirnya bikin materi di tahun 2026 ini gitu? Ada adaptasi banyak yang dilakukan gak sama strip?
0: Adaptasinya sih enggak Mas, maksudnya kita juga dengan malah dimudahkan dengan teknologi yang ada ya.
1: Oke.
0: Okay. Juga dengan dua gitaris kita yang udah lama, maksudnya Deden Kardun yang udah lama gak main gitar, terus tiba-tiba dia main gitar lagi.
1: Untung masih ingat kuncinya ya, takutnya udah lupa deh.
0: Dan alhamdulillahnya ada teknologi yang emang beneran kita rekaman, gak seperti zaman-zaman Vita dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Dan sekarang kan bisa kartu-kartu, secara rekamannya dipermudah lah.
1: Sangat dipermudah. Jadi, ya?
0: Dipermudah dan segala macamnya. Tapi yang saya rasakan ketika saya menggarap si materi-materinya si strip tuh, nggak ada beban, nggak ada intervensi dari si label harus kayak gimana dan segala macamnya. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan yang dengerin di era saya zaman-zaman di The Cat, terus di Marvel, terus tiba-tiba dengerin si Sistri 457, pasti bakal berasa bedanya seorang Yana Head itu seperti apa.
1: Asik. Iya. Karena memang balik lagi di era sekarang kan semua lebih mudah. Apalagi Kang Yana mungkin sama teman-teman strip udah pernah ngerasain di zaman analog ya, masih pita kaset ya.
0: Iya Mas, betul.
1: Gitu. Dan sekarang akhirnya produksi pasti kan ya, kita nggak perlu nyetak secara fisik banyak-banyak kayak zaman dulu ya.
0: Iya, itu juga jadi lebih enak. Terus malah dari satu hari kita booking 2 shift studio,
1: iya.
0: Malah yang buat rekaman benernya sih satu shift Mas, satu shiftnya lagi dipakai ngobrol dan makan-makan gitu.
1: Enak malah ya. Iya.
0: Jadi di studio tuh kayak bapak-bapak bawa drum gitu Mas.
2: Ya kayak arisan kita tuh Mas, pemain drumnya bawa ini, saya bawa kerupuk.
1: Emang niat nongkrong ya jadinya ya. Emang niat nongkrong. Udah mulai
0: ngobrolin obat asam urat yang enak apa ya? Nah. Ngobrolin encok, pegelin, peterol.
1: Tapi tetap Kang Deden ngomongin burung pasti kan?
0: Iya. Tetap dia
1: tetap konsisten.
0: Tetap.
1: Oh, yes.
0: Malah ada satu momen dia mau syuting klip. Kita nggak tahu nih kalau misalnya di tas besarnya itu tuh kirain baju atau macam mana. Ternyata dia baru belajar burung Mas. Ada
1: yang suka itu. Yang luar biasa dedikasinya kicau mania satu itu ya.
0: Iya.
1: Luar biasa. Iya. Jadi emang dari proses yang cukup panjang ya sebenarnya. Dan Sebenarnya bisa dibilang lebih panjang hiatusnya Kang ya daripada karir bermusik ya sebenarnya.
0: Betul mas.
1: Tapi bayanglah gitu. Lumayan ya, tapi balik lagi semua balik lagi dengan skillnya, dengan pengalaman baru ya, sama dengan taste-taste-nya masing-masing ya.
0: Iya.
1: Ready.
0: Dan ya, justru di Sistri 457 ini akhirnya saya pun dapat energi yang baru juga. Dapat energi yang sangat positif ketika saya mengerjakan proyek yang lain.
1: Oke, oke, dan Strip 457 baru aja merilis sebuah single berjudul Sang Pemenang ya.
0: Betul.
1: Nah, kalau dari POV-nya Kang Yana sama Kang Cikel, sebenarnya lagu ini tuh menceritakan tentang apa sih Kang kalau boleh tahu nih?
0: Nah, ini karena Cikel yang nulis liriknya jadi
1: Cikel. Ah, silakan Kang Cikel gimana?
2: Pak Yana bantuin, Pak Yana aja.
1: Oh, ya udah, Kang Cikel semampunya dulu deh.
2: Payana.
0: Enggak, sebenarnya si Sang Pemenang ini kan bukan orderan. Nah, emang gimana yang ngomongnya ya? Ada scene film yang membutuhkan genre seperti yang kami genre yang kami mainkan dan ada part yang ada scene yang membutuhkan lirik-lirik si Sang Pemenang itulah.
1: Oke, baik. Terus.
0: Simpel itu. Jadi emang beneran si lagu Sang Pemenang ini ditulis berdasarkan dari sinopsis si film dan scene yang dibutuhkan gitu.
1: Oh, berarti iya.
0: Bukan scene yang dibutuhkan tapi yang dibutuhkan oleh scene.
1: Yang dibutuhkan oleh scene. Oke. Jadi memang ini adalah sebenarnya dedikasinya adalah untuk film ya.
0: The film Mas, ya betul.
1: Iya. Jadi tapi sorry ya, ini agak keluar. Gua penasaran nih Kang. Kalau misalkan PH request soundtrack lah katanya, original soundtrack tuh berarti dia akan ngasih ini dulu, ini buat scene kayak gini, tolong bikinin lagunya nih, gitu berarti ya?
2: Iya. Ya, mungkin kadang-kadang kalau yang si strip ini kemarin kebetulan si sutradaranya.
1: Oh, sutradaranya.
2: Butuh nih kayak gini, saya butuh scene yang pasti sini dengan genrenya ini, makanya kita coba menyesuaikan aja sih.
1: Oke. Aduh, gue jadi penasaran sih.
0: Jadi gini Mas, jadi si sutradaranya ketika minta lagu ke kita setelah dia dengerin materinya si strip 457 tuh dari keras tuh. Nah, kayaknya di sini kita butuh lagu yang seperti strip mainkan gitu.
1: Oh gitu.
0: Tapi dengan gitu sesuai dengan si scene-nya. Nah, akhirnya ya itu yang membuat kami sebagai strip 457 tidak kesulitan untuk menggarap soundtrack ini karena kami tidak bermain di luar jalur yang kami mainkan gitu. Jadi kami tetap di jalurnya si Sri 457 gitu Mas.
1: Oke. Jujur gue jadi penasaran sih Kang. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Sang Pemenang nih di seluruh Indonesia? Biar kita abis ini kita akan kupas lebih dalam gimana sebenarnya lagu ini ya, oke? Kalau gitu jangan kemana-mana teman berdua, kita masih ngobrol bareng sama Strip 457 ada Kang Cikal dan juga Kang Yayan. Dan nanti Kang Yana, nanti kita akan ngobrol lagi seputar single terbaru mereka. Tapi kita dengerin dulu, this is Strip 457 dengan Sang Pemenang. Here we go.

0: teman berdua masih di MLC Music Live Chat, teman berdua, dan masih bersama Strip 457. Yeah. Yo, ay. Tadi kita udah sempat dengerin ya Strip 457 dengan lagunya Sang Pemenang. Gokil, gokil, growling, rock abis ya kalau kata anak-anak. Tapi gimana Kang ngelihat akhirnya lagu ini bisa jadi ya dan juga rilis? Kang Yana atau Kang Cikal merasa puas nggak? Halo, halo. Kang Cikal boleh di mute dulu mungkin?
1: Oh, mute dulu ya.
0: Kayak agak noise. Aman. Nah, Kang Yana boleh Kang, silakan.
2: Puas setelah hasil, puas banget. Terus yang apa ya? Saya maksudnya puasnya saya tuh berdasarkan dari proses rekaman yang menyenangkan. Kita juga banyak nggak pernah ada konflik sedikit pun secara rekaman. Termasuk cepat. Terus ada diskusi-diskusi kecil yang juga tidak menyulut energi banyak dan emosi apalagi. Jadi menyenangkan, dan ketika dengar hasilnya saya puas banget.
0: Puas banget semuanya. Ya akhirnya
2: dengan mixing masteringnya yang dilakuin sama tim-timnya si Yana Head dan si Strip 457 juga menyenangkan.
0: Oke. Tapi emang pada dasarnya secara aliran emang Strip 457 mostly emang se-ngerok ini Kang, atau baru aja belakangan nih?
2: Dari 97 kita udah mainin genre ini.
0: Udah begini berarti ya?
2: Udah genre seperti ini. Terus yang lebih menyenangkan lagi dan kenapa saya merasa puas, ya ketika si lagu Sang Pemenang ini di ACC untuk menjadi original soundtrack film yang si Menang Untuk Kalah.
0: Menang Untuk Kalah ya judul filmnya ya. Gila. Tapi secara produksi bisa dibilang cepat, terus hasilnya juga puas. Sebenarnya yang Strip harapin ke pendengar tuh apa sih? Kayak pengennya tuh pendengar merasakan energi apa gitu dari lagu ini?
2: Yang diharapin sih ya semoga dengan adanya si Strip 457 ini jadi original soundtrack di film Menang Untuk Kalah. Ini bisa memperkuat scene yang emang beneran dibutuhin tuh ketika ada Strip 457. Beneran memperkuat adegan itu, dan semoga terus buat teman-teman yang dengerin si materi si Strip ini, dengerinnya harus sampai ending karena ada plot twist lirik di endingnya.
0: Wede, tuh teman berdua, kalian dengerinnya harus sampai ending banget tuh ya.
2: Ada lirik ending yang nggak diulang-ulang. Nah itu sebenarnya kuncinya.
0: Oh, jadi ada satu lirik yang beda nih sendiri nih, dia berdiri sendiri ya?
2: Iya. Oh. Inilah gitu. Ini tuh Avengers Encore lah.
0: Oh, ada credit title-nya gitu ya.
2: After credit.
0: Iya, after credit scene-nya ya. Kayak gitu ya kurang lebih ya. Oke, menarik. Oke. Nah, sekarang kita mau jawabin nih Kang pertanyaan yang udah masuk ke YouTube dan juga ke WhatsApp-nya Pro2 FM Jakarta ya, Kang. Kita mau bacain boleh, Kang?
1: Boleh.
0: Yang pertama ada dari siapa nih? Ada dari @ siapa nih? @C4N Cut. Nah, silakan diinin sendiri ya. Tapi emang nama akunnya itu. Katanya assalamualaikum Kang Yana de Kang Cikal. Salam dari Bintaro Jaksel Strip 457 katanya.
1: Jadi kayaknya Mas Kadir.
0: Oh, Mas Kadir ini ya, Mas Kadir ya?
1: Iya, co-director film.
0: Wede, gokil. Oke, tapi nama akunnya ya begitu. Terus juga ada dari ini nih, ada dari Rudy katanya hadir, Widi absen. Ada yang absen nih Kang.
1: Oke, itu Pak Rudy Nugraha.
0: SKPIN.
1: Terlibat dalam soundtrack ini juga.
0: Absen. Oke, Pak Rudy absen nih.
1: Pak Rudy sehat, Pak Rudy.
0: Oh, ide. Terus juga ada Ilham KDI nih. Dia nanya nih, Kang, kalau melihat perjalanan panjang sampai hari ini, apa yang paling Strip 457 syukuri? Wih, menarik nih.
2: Yang disyukuri banget sehat walafiat, Mas.
0: Oh, bener, Masya Allah. Itu kuncinya, Kang, ya?
2: Sehat walafiat, kita sebagai Strip 457 dalam kondisi waras semuanya. terus dalam kondisi beradab,
0: produktif ya.
2: Produktif pasti, dan yang lebih yang disyukuri lagi sama si Strip 457 itu ketika proyek-proyeknya tambah banyak,
0: amin,
2: keluarga kami tambah erat.
0: Aide, jadi sebenarnya lebih kepada selama proses yang berjalan ini nggak ada ego yang ditinggiin justru ya?
2: Enggak mas, saya juga tadinya setelah saya berkarir di The Cat, di Marvel, saya mau sombong sebenarnya sama anak-anak Strip 457 itu mas. Tapi di Strip 457 saya berasa nggak ada harga dirinya mas.
0: Jadi kayak apa yang mau disombongin ya?
2: Nggak ada.
0: Bingung.
2: Iya, soalnya kan di Strip 457 kita tumbuh bareng, jadi kami semua udah paham kurang dan lebihnya. Terus ya akhirnya saya tulis di lagunya si Mae. Makanya si Strip 457 punya mini album judulnya Hey My Friend.
0: Oh.
2: Hey My Friend. Ada lagu yang judulnya Hey My Friend juga. Itu adalah cerita tentang persahabatannya kami yang udah puluhan tahun ini.
0: Wede. Berarti emang secara basic pertemanan ini 457 udah gak usah diraguin ya Strip ya?
2: Wah mas, kita mah suka, ya biasalah kalau misalnya saudara kan suka pinjam-pinjam uang gitu mas.
0: itu personal gila sih, itu personal banget sih, itu parah ya. Tapi iyalah, itu mas, udah kayak saudara ya?
2: Ya bercanda aja, maksudnya jadi kalau misalkan kita harus makan, kita harus makan bareng dengan menu yang sama. Kalau misalkan kita juga apa namanya, ya sedih juga kita harus ya sedih bersama gitu. Dan itu yang kami lakukan sampai sekarang.
0: Kalau ada yang salah satu tuh ditegur nggak sih, nggak kayak berani negur pahit-pahitnya lah gitu, yang benar-benar kayak lu tuh nggak boleh tau kayak gini gitu.
2: Pastilah mencoba saling mengingatkan pasti dengan caranya masing-masing pasti.
0: Oh iya, karena kadang kan kalau kayak gitu tuh orang punya apa ya, ego yang mudah kesentil ya, kan kadang-kadang kalau ditegur dengan cara yang nggak enak gitu, kayak iya apaan sih nih gitu.
1: Iya, kan ada yang baper sih alhamdulillahnya ya, gak ada yang baper gitu, kayak gimana bercandanya
0: kayak. Iya.
2: Kalau misalnya orang yang lihat sih kayaknya, wah ini bakal jadi berantem nih mereka, tapi enggak lah. Iya, tapi tetap ya mas ya, sedekat-dekatnya kami sebagai Strip 457 dan jadi seperti keluarga, kami juga tahu batasan-batasan untuk bercandanya lah.
0: Oh iya.
2: Tapi kadang batasan kami bercanda di Strip 457 itu seolah-olah nggak ada batasannya mas.
0: Karena terlalu ini, terlalu gamblang ya. Iya. Jadi orang yang mungkin nggak biasa ngelihat mereka, terus tiba-tiba kayak, kok begini bercandanya gitu loh. Gitu kali Kang ya?
2: Manggung aja mas, maksudnya kita balik lagi ke musik ya. Ketika kita main band aja, yang kita cari dan kita obrolin tuh emang bener. Lu mau di part mana salahnya gitu.
0: Oh gitu, beneran kayak gitu Kang?
2: Beneran.
0: Beneran.
2: Jadi kesannya kalau misalnya kami manggung tidak salah, wah bukan Strip 457.
0: Oh. Karena manusia tidak luput dari salah ya. Karena manusia tidak luput dari salah.
2: Iya betul, karena yang sempurna itu hanya Gusti Allah.
0: Betul sekali, Allah Subhanahu wa taala. Tapi Kang, kita mau lanjut bacain pertanyaan yang udah masuk di WhatsApp nih malam ini nih.
2: Boleh.
0: Ada dari Lara nih Kang nih. Katanya, "Assalamualaikum Kang, selamat malam. Aku mau nanya nih." Waalaikumsalam. Katanya kalau misalkan Strip 457 setelah melewati begitu banyak lika-liku perjalanan, termasuk masa vakum yang cukup panjang, momen atau tantangan apa yang paling menguji keyakinan kalian bahwa perjalanan band ini sebenarnya belum selesai? Dan apa yang akhirnya membuat kalian memilih untuk kembali? Owede, ini pertanyaannya dalam nih.
2: Iya.
0: Ini ibarat kalau misalkan udah pacaran terus putus 28 tahun terus tiba-tiba ketemu di umur yang sekarang gitu. Nah, kalau menurut Akang-akang gimana nih?
2: Kalau menurut saya sih terlepas dari kami seperti keluarga, pertemanan kami sudah sangat dekat, tapi terlepas dari itu ternyata yang membuat kami sebagai Strip 457 akhirnya kembali lagi ke si dunia musik itu ada materi lagu, 3 lagu yang kami buat di tahun 97 yang belum rampung kami beresin mas.
0: Itu ternyata, triggernya ya?
2: Iya, dan ternyata takdirnya 3 lagu itu tuh emang harus teriliskan di tahun ini ternyata.
0: Oh, kenapa gitu, Kang?
2: Karena saya itu termasuk posisi yang percaya setiap karya punya takdirnya masing-masing. Termasuk ketika saya bikin sama Marvel, si lagi bohong, oh, kisah aku dan segala macamnya lah. Nah, si strip 457 itu punya 3 lagu yang emang takdirnya harus kami rampungkan di tahun ini gitu.
0: Ini
2: dan itu salah satu trigger yang emang benar akhirnya oke. Kita menarik, garap kita rampungkan tahun ini.
0: Menarik ya, waktu itu bentuknya masih apa, Kang? Udah pernah jadi demo kah? Udah pernah ditulis chordnya kah? Atau dalam bentuk apa tuh karya 3 lagu ini?
2: Nah, yang luar biasanya sebuah karya itu adalah itu semua by ingatan yang kami korek lagi.
0: Serius, Kang? Beneran?
2: Serius, jadi nggak ada tulisan, kertas, nggak ada demo dalam bentuk pita kaset ya dulu.
0: Gila.
2: Cuman tahu, oh iya, si chord yang kami bikin waktu tahun itu tuh gini, sirinya kayak gini ya, kembangin, dan itu yang luar biasanya sebuah ingatan yang diberikan
0: berarti, oleh Gusti Allah. Berarti materi itu cuma, itu pernah dibawain sekali ya? Maksudnya kayak kita latihan kayak gini gitu, cuma itu doang tuh?
1: Oh, dulu ya, sempat bikin demo.
0: Oh, sempat demo?
1: Sempat di Nina produser dia ya, Pena ya. Yang makan beras itu Pena. Ya.
0: Tapi si materinya nggak dipegang sama strip tuh?
2: Nggak dipegang.
0: Oh.
2: Jadi beneran yang kami rampungkan lagu yang 28 tahun yang lalu tuh ini berdasarkan dari ingatan yang kami punya aja gitu,
0: Mas. Oh, gila, luar biasa. Kita kasih tepuk tangan dulu, strip. Dengan ini maksudnya magis ya, kalau misalkan orang bisa ke-trigger kayak, tiba-tiba nemu file lama nih, terus ada buku, atau misalkan isinya chord gitu. Oh iya, ini kan lagu yang dulu. Nah, kalau ini cuma dari ingatan ya.
2: Iya, dan itu juga jadi menambah keyakinan saya aja tentang kehebatan Sang Maha aja, Mas. Jadi tambah yakin aja gitu, jadi tambah yakin ya, hebat ya, luar biasa ya gitu.
0: Iya. Waktu
2: menciptakan kepala sebesar ini, isinya ada otak, kiri dan kanan, ternyata masih ada tersimpan file yang 28 tahun yang lalu, yang ketika dikepin deh, oh iya bener ini ya, oh iya si Black Shadow itu seperti ini, oh si Stinging Bee itu seperti ini, akhirnya ditulis ulang, kita rancangin.
0: Dulu pertama kali akhirnya memutuskan untuk comeback itu ada yang kayak gini kayak emang kita pernah bikin kayak gini gitu. Ada yang selupa itu enggak, Kang? Apa ingat semua ternyata?
2: Ada part-part yang lupa sebenarnya. Tapi ketika kita balik ke studio, kita juga ngumpul akhirnya. Yang ketika kita ngumpul akhirnya merangsang ingatan kita masing-masing.
0: Oh.
2: Kayak gini part itu kayak gini ya, dan segala macamnya. Nah, secara aransemen kita disesuaikan dengan kebutuhan si industrinya di tahun inilah gitu. Akhirnya perkembangannya di situ, tapi secara tema bisa dibilang 80% tidak berubah.
0: 80% tidak berubah dan akhirnya bisa dikeluarkan, dirilis di tahun ini ya, Kang ya.
2: Iya.
0: Wah, gila. Ini bukan sembarang karya yang bisa tiba-tiba datang ya, Kang ya, karena udah 27 tahun ya.
2: Iya,
0: 27-28 tahun. Iya, benar. Wah, gila. Oke, teman Pro 2, berarti Kang lagu Sang Pemenang ini ya. Sang Pemenang ya, Kang ya? Sang Pemenang ini udah bisa didengerin di mana aja nih, Kang?
2: Sudah ada di semua digital platform. Udah semuanya ada. Terus bisa request juga di Pro 2.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia pastinya ya. Oke, dan kira-kira Kang Yana sama Kang Cikel mau ngomong apa nih ke seluruh teman Pro 2 seluruh Indonesia ataupun fansnya dari strip 457 ini? Silakan Kang Yana dulu mungkin.
2: Jangan pernah bosan untuk dengerin karya-karya kami sebagai strip 457, terus request terus lagunya Sang Pemenang. Terus yang lebih penting lagi, kalau misalnya kalian penasaran di scene mana lagu strip ada, Sang Pemenang adalah original soundtrack film Menang Untuk Kalah yang bakal rilis tanggal 19 November. Yuk kita ngabring ke bioskop untuk
0: nonton film. Wede, nobar jangan lupa tuh ya.
2: Nobar.
0: Oke, kalau dari Kang Cikal?
1: Hampir sama ya. Ya mudah-mudahan dapat diterima juga sama semua pendengar ya. Ya, ragu juga, jadi intinya bisa diterima juga lah.
0: Amin, amin, amin. Apa kalau untuk lagu ini udah ada MV kah? Udah ada visualizer mungkin, Kang?
1: Gimana? Paling jelas, Mas.
0: Kalau lagu ini udah ada MV-nya atau visualizernya kah? Yang bisa ditonton?
1: Oh, baru belum, video lirik, Mas.
2: Belum.
0: Oh, video lirik. Oke, video liriknya udah bisa ditonton di mana, Kang?
1: Di YouTube, di channelnya BCR Music.
0: BCR Music. Oke, okay, kalau gitu. Ah, itu dikepoin ya, jangan lupa, dan juga ditonton video musiknya dari sang pemenang Teman Pro 2. Nah, karena udah enggak kerasa banget nih, Akang-akang udah hampir 1 jam kita nemenin Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Thank you banget, Kang, udah mau ngobrol ya sore hari ini sambil ngopi-ngopi santai tadi.
2: Sama-sama, Kang. Terima kasih banyak. Ini pengalaman yang baru buat saya. Setelah berkarir cukup lama di
0: ini
2: interview Indonesia
0: terus namanya nama teknologi kita memanfaatkan teknologi. Oke, sukses terus pokoknya buat Strip 457 dengan lagu-lagunya dan juga pastinya Kang Deden dengan ayam-ayamnya ya.
1: Iya, disalamin, Mas.
0: Iya, tolong disalamin, minta dedek sekilo ya kalau bisa.
2: Iya.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu, Teman Pro 2. Thank you so much. Abis ini bakal dilanjutin ya sama seluruh penyiar Pro 2 FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, gue harus pamit dulu, Elandi Krisnandar pamit dan juga Strip 457 pamit. And
2: terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bye bye, Teman Pro 2.

0: Hai Jess.
1: Halo Zak. Gimana hari ini? Jadi main bolanya?
0: Gokil. Aku seneng banget deh. Kamu tuh ternyata inget ya, aku malam ini ada jadwal main bola. Apa jangan-jangan kamu lagi mikirin aku?
1: Dih, pede banget. Bukan karena inget kamu sih, tapi lebih ke aku kan gak pelupa ya kayak kamu ya.
0: Jess, aku pengen cerita malam ini boleh?
1: Mau cerita apa tuh?
0: Jadi tadi di lapangan aku seneng banget karena aku main bareng sama orang-orang yang beda-beda gitu. Gak cuma dari kawan-kawanku yang muslim, tapi juga ada kawan-kawanku yang umat kristiani gitu. Makanya aku ingat kamu dan telpon kamu deh.
1: Oh gitu, terus gimana lo tadi? Seru?
0: Seru. Kita tuh kayak harus saling menghargai, harus saling apa ya, umpan, harus saling passing biar jadi gol.
1: Bener sih, tapi walaupun kayak kalian gak kenal gitu bisa tetap kompak gitu?
0: Bisa tetap kompak. Aku tuh ngerasa kayak kita lagi main di timnas gitu.
1: Widih.
0: Satu tujuan walaupun berbeda-beda.
1: Gini.
0: Kayak aku sama kamu gitu. Kita beda tapi akan segera menjadi satu. Jadi kapan kamu mau jadian sama aku?
1: Di apaan sih, saya gombal.

One on One Point FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di malam hari ini barengan Opal sampai di jam 12 malam nanti tentunya. Kita mulai tadi dari Good Morning Everyone dengan lagu yang udah familiar. 11 tahun yang lalu band ini terbentuk, band asal Semarang yang katanya bentar gitu bakal main di Pontianak nih. Oke, di malam hari ini buat teman-teman yang pengen bergabung langsung aja seperti biasa ke WhatsApp kita di nomor 0811570108 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk serta aplikasi RRI Digital. Tentunya yang kita bakal masuk ke penggalauan diri. Buat teman-teman yang masih ngerasa galau atau yang mungkin baru diputusin cinta sama pacarnya atau yang hubungannya lagi break, lagi kandas, yang si doi gak ada kabar satu harian full, ternyata jalan sama orang lain, jujur itu sakit sih ya teman Pro 2. Buruan gabung barengan Opal, kita terima via telepon, via WhatsApp sampai di jam 12 malam nanti. Dan yang pengen request lagu silakan aja nih, langsung kirim penyanyinya dan juga judul lagunya. Kita putarkan dulu lagu-lagu yang asik sambil aku mengumpulkan beberapa informasi-informasi yang bakal aku sampaikan ke kamu di malam hari ini. Ada beberapa lagu yang pengen lewat ya, ada Oasis, ada NTRL, terus kemudian ada White Shoes and the Couples Company. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu. This is song Don't Go Away, Oasis.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu enggak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.
1: Andi, Andi. Ngeyel terus.
2: One week later.
0: Bu, aku udah enggak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah enggak hilang-hilang, Bu, seminggu.
1: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga enggak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
0: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
1: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu enggak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.
0: Ibu.
3: Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

0: Kak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si Bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Bencana kabut asap, khususnya di Indonesia, kerap terjadi hampir setiap tahun, terutama di kawasan Pulau Sumatera dan wilayah Kalimantan. Sayangnya, kabut asap ini dianggap menjadi bencana yang sangat lumrah tanpa solusi yang berarti. Pembakaran hutan dan juga lahan untuk kebutuhan tertentu telah mengabaikan keselamatan masyarakat. Padahal, kabut asap termasuk kategori pencemaran udara loh. Sehingga dapat dipastikan kabut asap memberikan dampak negatif yang sangat besar bagi kesehatan, terutama pernapasan. Gimana teman Pro 2? Mengerikan bukan? Jadi, pada saat bencana kabut asap yang melanda, perlu diingat, gunakan masker sebagai upaya meminimalisir dampak negatif untuk kesehatan kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahan yang kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi nggak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Anywhere, Radio Pontianak, teman terbaik kamu.

biar jadi urusanku dari Sal Priyadi yang mengawali deep talk kita di malam hari ini ya. Jaga malam jangan galau malam-malam. Lantunan yang asik terus ditambah sama lirik yang kayaknya kena banget sama orang-orang yang baru putus cinta atau hubungannya kandas tiba-tiba gitu kan. Di malam hari ini aku pengen ngebahas satu tema hubungan yang udah lama tapi tuh usai gara-gara keadaan. Jujur, itu ambigu, itu bingung sih ya. Kadang hubungan yang berakhir itu bukan karena udah gak sayang, bukan juga karena salah satu tiba-tiba bosan, tapi ada hubungan yang justru harus berhenti ketika dua-duanya masih punya rasa yang sama. Coba dipikirkan gitu kan. Jujur, ketika kita sedang berada di fase ini gitu kan, cuman keadaan yang bisa ngerti sih. Keadaan bilang kalau waktunya tuh belum berpihak. Dan ada yang paling berat dari cerita kayak gini tuh, kita gak punya siapa-siapa untuk disalahkan. Nyalahin pasangan gak bisa, nyalahin diri sendiri gak bisa, nyalahkan keadaan yang memang keadaan yang memaksa kita untuk kayak gini gitu kan. Bukan karena bosan, bukan karena kesalahan, tapi gak tahu kenapa tiba-tiba pisah aja gitu sih. Selanjutnya, sudah terlalu lama. Kalau kita udah bertahun-tahun sama seseorang, bukan berarti ya kita bisa selamanya gitu kan. Dia bukan cuma jadi pasangan, dia bisa juga jadi teman, jadi sahabat. Terus kemudian dia udah masuk ke rutinitas kita, jadi orang yang pertama kita cari ketika ada kabar baik ataupun buruk. Bisa jadi pendengar yang baik lah istilahnya kayak gitu. Makanya ketika semuanya terpisah, yang hilang bukan cuman seseorang, tapi sebagian dari kita. Jujur, bener lagi. Ketika kita apa ya, ketika kita udah lama sama orang dan ya hubungannya harus kandas gitu, harus di cut off atau memang harus selesai, yang terasa kehilangan tuh udah pasti sosok gitu. Sosok orang yang selalu ada, terus kemudian sosok orang yang selalu menjadi pendengar yang baik, orang yang only 24/7 untuk kita gitu kan. Awal-awal memang terasa aneh gitu kan. Bahkan ada yang belum bisa move on padahal udah bertahun-tahun gitu kan. Jujur sakit sih teman-teman berdua ketika kita sedang berada di fase itu. Jadi buat teman-teman yang lagi dengerin kita di malam hari ini, yang punya pengalaman hubungannya udah lama, rasanya masih sama, masih sama-sama sayang, masih sama-sama cinta, gak ada masalah, tapi tuh harus pisah gara-gara keadaan, boleh untuk ceritakan ceritanya di 08 1157 01018, atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Kita putarkan dulu, ada satu requestan lagu dari pendengar TikTok ya, ada Juwita request lagunya Oasis dengan judul Wonderwall. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ketika terjadi karhutla, terutama di lahan gambut, ada beberapa hal yang perlu diwaspadai masyarakat. 1. Api bawah tanah atau smoldering yang merusak pondasi. Kebakaran gambut merambat di bawah permukaan tanah. Hal ini dapat membuat struktur tanah di sekitar permukiman mendadak amblas atau runtuh karena lapisan di bawahnya habis terbakar menjadi abu. Dan ini sangat berbahaya jika diinjak atau dilalui kendaraan. Yang kedua, kepulan asap tebal dan beracun. Asap karhutla gambut mengandung partikel halus atau PM25 serta gas berbahaya seperti karbon monoksida atau CO dan sulfur dioksida. Karena jaraknya dekat dengan pemukiman, asap ini dapat memicu ISPA, iritasi mata, dan memperburuk kondisi kesehatan kelompok rentan, anak-anak, lansia, dan penderita asma. 3. Pergerakan api yang cepat dan tidak terduga. Angin kencang atau timbulnya kantong-kantong oksigen di dalam tanah membuat api bawah permukaan bisa tiba-tiba muncul ke permukaan di lokasi yang tidak disangka-sangka, mendekati pekarangan atau bangunan warga. 4. Krisis air bersih atau utilitas. Karhutla biasanya terjadi saat musim kemarau panjang, di mana sumur-sumur warga mulai mengering. Kelangkaan air ini tidak hanya menyulitkan pemadaman mandiri, tetapi juga mengancam ketersediaan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. 5. Ancaman listrik dan kabel bawah tanah. Panas ekstrim dari bara gambut di bawah tanah dapat merusak kabel utilitas bawah tanah atau tiang listrik di sekitar pemukiman yang berpotensi memicu konsleting atau kebakaran sekunder.

Yo yo yo, balik lagi di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu di jam 21.14 menit, teman Pro 2. Masih ngobrolin seputar hal-hal galau di malam hari ini. Jadi buat teman-teman yang mungkin tidak ada punya teman cerita gitu kan, boleh banget untuk langsung bergabung barengan kita di 0811570 1018, atau bisa DM Instagram kita di Pro 2 PNK dan juga aplikasi

masih kita ingat. Bener lagi. Karena untuk melupakan seseorang yang mungkin udah tersimpan di dalam hidup kita tuh, jujur lebih suka yang apa ya, mengingat-ingat nostalgia lah, masa-masa yang masih sering sama-sama, dari makanan favorit, tempat makan favorit, lagu yang dia putar. Makanya banyak orang yang bilang jangan pernah nyimpan orang di lagu, jangan pernah nyimpan orang di parfum, jangan pernah nyimpan orang di buku, karena untuk proses move onnya sulit gitu kan. Oke lah, kalau mungkin jalanan ya masih bisa lah, mungkin bisa 3 bulan 4 bulan kita gak lewat jalanan itu agar gak keinget. Tapi kalau lagu, ketika kita sampai di tempat makan, di coffee shop atau dimanapun lah ya, kedengaran lagu yang emang waktu itu, wah kayaknya doi suka banget lagi lagu-lagu ini, nyium bau parfum gitu kan, itu yang ngebuat kita jadi sulit untuk move on gitu. Kita cuma belajar hidup berampingan sama hal-hal yang masih kita ingat. Apalagi yang paling sakit nih ya, ketika lagu itu diputerin, terus nyium parfum yang pernah dipakai doi gitu, tiba-tiba ngelihat doi yang udah pergi sama orang lain. Wah, kacau sih itu udah pasti kacau gitu kan. Tapi pernah gak sih kamu tuh kepikiran kalau waktu itu keadaan gak memisahkan hubungannya gitu? Kira-kira sekarang masih sama-sama atau enggak sih? Pertanyaan kayak gitu tuh memang gak mudah untuk dijawab, karena kita cuman bisa membayangkan kehidupan yang gak pernah benar-benar terjadi. Atau untuk bahasa anak-anak muda sekarang tuh, overthinking gitu. Kalau udah masalah cinta-cintaan nih, anak muda jagonya galau sih. Padahal ya hubungannya gak jelas, ada yang cuman HTS, ada yang cuman hubungannya 3 bulan, tapi move-onnya bisa bertahun-tahun gitu. Kita bacakan beberapa requestan yang udah masuk dari teman-teman TikTok ya. Tadi ada Alam yang minta lagunya Festivalis. Bisa dipikir kayaknya Alam ini pendengar setianya Farid Stevie, penikmat karya-karya dari Farid Stevie. Festivalis, ada Jefferson yang masuk. Terus kemudian ada Bang Agus Susilo, pendengar lama juga, request lagunya Viera, Kesepian. Lanjut ada Keisha, tadi minta lagunya Mulpi Radio, Penghujung Cerita. Ke orang-orang yang ninggalin aku, perunggu mah malah aku yang ditinggalin. Oh, yang ngenalin aku perunggu malah aku yang ditinggalin. Waduh, orang yang ngenalin kita ke dalam sebuah band atau lagu atau apapun itulah, jujur itu pasti membekas. Dan itu fakta gitu kan. Ada orang yang ngenalin kita ke dalam sebuah film, sampai ke karakter-karakter pemainnya. Ada yang kayak Bang Alam, itu dikenalkan sama sebuah band, tiba-tiba orangnya udah dengerin yang lain gitu. Sabar aja Bang Alam, cari orang yang bisa sefrekuensi, yang bisa sama-sama menikmatin musik, yang sama-sama punya rasa yang itulah, yang imbang lah kalau untuk kasih sayang ya. Langsung aja, daripada kita ngobrol-ngobrol, nanti kita lanjutkan setelah beberapa lagu yang mau lewat. Ada Festivalis, Deverson, terus kemudian ada Viera dengan Kesepian, lanjut ada Mulpi Radio dengan Penghujung Cerita. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Ada Bang Ujung cerita dari Murpi Radio, requestan dari Kak Kesia tadi yang udah bergabung melalui TikTok kita. Jadi teman-teman sekarang udah bisa nonton penyiarnya siaran gitu ya. Langsung mampir aja ke TikTok @pro2pnk. Di malam hari ini jaga malam, jangan galau malam-malam bareng Nopal sampai di jam 12 malam nanti. Lagu pengujung cerita tadi cocok sih buat Bang Agus yang mungkin hubungannya katanya 7 tahun tiba-tiba kandas di minggu lalu gara-gara pasangannya selingkuh gitu kan. Berarti udah sampai di penghujung ceritanya nih Bang Agus nih. Lanjut ya, kita ngobrolin seputar hubungan yang udah lama tiba-tiba tuh kandas gara-gara keadaan gitu. Ya keadaan memang gak bisa kita pungkirin gitu kan. Yang namanya keadaan itu jarak ya. Ada yang dipisahkan kota, ada yang dipisahkan pekerjaan, ada yang harus memilih keluarga, ada yang punya mimpi masing-masing, dan akhirnya berjalan ke arah yang sama. Tapi hatinya berbeda gitu kan. Masih ada rasa. Yang paling bikin sulit move on dari hubungan seperti ini adalah ketika rasa itu sebenarnya belum benar-benar hilang. Jujur iya sih buat orang-orang yang punya hubungan lama gitu kan. Kita cuma sadar bahwa mempertahankannya mungkin udah tidak sesederhana dulu gitu. Dan akhirnya kita berada di posisi yang aneh, bisa dibilang aneh gitu. Masih sayang tapi udah gak ada hubungan, orangnya udah asing, udah lost contact gitu kan. Jujur itu adalah salah satu hal yang paling menyakitkan ketika kita mencicipi yang namanya percintaan. Lanjut, ada yang dipisahkan dengan agama Bang. Nah benar, itu benar. Itu ada juga gitu kan. Itu tidak menutupi karena keadaan juga. Kadang orang yang terpisah gara-gara beda agama itu tuh enggak dapat dukungan restu dari keluarga gitu. Ya tapi aku masih yakin dengan yang menciptakan kita semua sih, Tuhan gitu ya. Nggak mungkin Tuhan tuh menciptakan suatu perasaan cinta tanpa alasan. Asik. Jujur main ya. Ada requestan lagi dari teman-teman. Tadi ada Bang Robi ya, minta lagu Sadrah dari Fori Feng untuk Bang Agus biar semangat, biar keep strong lagi katanya. Oke, Fori Feng, kalau di WhatsApp ada siapa nih? Ada Dipa Repanda. Wey, ada Dipa yang gabung. Request Dunia Masih Berputar dari Stand Here Alone. Oke, ada SHA yang bakal masuk di ruang dengar kita di malam hari ini. Dan buat teman-teman yang pengen request lagu tadi, langsung aja ke 08-1157-010-18 atau bisa DM Instagram kita di @pro2pnk dan juga aplikasi RRI Digital. Ngobrolin hubungan yang kandas ketika keadaan udah mulai berubah gitu. Ada yang terpaku sama kerjaan, ada yang terpaku dengan jarak. Apalagi kalau LDR gitu ya. Kalau LDR awal-awal 3 bulan pertama deh, wah itu masih yang excited banget untuk nemuin gitu. Tapi ada orang yang LDR-nya sampai setahun, tiba-tiba pulang ke kotanya udah punya pasangan baru, udah bahagia sama orang lain. Dan hal-hal itu yang bisa ngebuat kita sulit move on gitu. Terutama buat kawan-kawan yang di Pontianak gitu ya. Aku tuh selalu berkali-kali bilang, ya memang tak seromantis Bandung, tak seistimewa Jogja, tapi jangan pernah jatuh cinta di Pontianak, karena di setiap sudut kotanya penuh dengan kenangan. Kayak si pakar paling cinta ya. Slip Bang, saya sekarang dengar dari radio, lihat di TikTok juga. Nah benar tuh, jadi buat teman-teman udah bisa nonton penyiar siapa yang live, siapa yang siaran, siaran tuh seperti apa, karena udah zaman teknologi canggih gitu. Kalau dulu mungkin kita kirim-kirim lewat kotak surat, lewat burung merpati. Ada nggak sih yang di sini cinta-cintanya masih lewat burung merpati? Kantor pos gitu. Jadul. Bahkan banyak orang yang jatuh cinta tuh gara-gara dengerin radio gitu kan. Ketemu pasangannya gara-gara radio, sama-sama suka kirim salam, kirim lagu. Jujur sampai sekarang tuh ada orang-orang yang kayak gitu. Bang, sorry Bang, mirip almarhum temen gue katanya. Aduh, jangan dong. Kita masih pengen menikmati indahnya dunia gitu kan. Jadi takut kalau lagi ngobrolin soal kematian. Kita ngobrolin yang galau-galau aja nih ya. Hubungan boleh kandas, hidup jangan kandas. Karena aku tuh percaya
apa yang udah digaris takdir tangankan untuk kita, dan ya itulah rezeki kita gitu kan. Dan kalau memang bukan ditakdirkan untuk kita, se-effort apapun, seusaha apapun, gak bakal jadi milik kita gitu kan. Gitu juga yang namanya jodoh. Jadi buat Bang Agus, enjoy, keep strong, semangat Bang Agus. Mudah-mudahan dapat pengganti yang lebih baik. Ya gak perlu hubungan yang sampai 7 tahun lagi Bang Agus. Kalau emang udah srek sama orangnya, udah jodohnya, udah langsung angkat ke pelaminan Bang Agus. Oke, kita putarkan lagu-lagu yang udah di request sama teman-teman Pro 2. Ada Fori Feng dengan Sadrah. Lanjut ada Sanherlon tadi yang di request sama Dipa. Judul lagunya Dunia Masih Berputar. So stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik.

Ketika musim kemarau datang, matahari semakin terik, tanah mulai kering, dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan. Karena setiap tetes air berarti bagi kehidupan.

Badai pun sudah aku lalui. Lagu dari Raisa, requestan dari Kak Alonica tadi ya. Judulnya tuh Bila gitu. Badainya memang udah aku lalui gitu. Tapi rasanya tuh masih terombang-ambing di dalam badai. Pokoknya buat orang-orang yang patah hati di malam hari ini, semangat, enjoy terus. Jangan terlalu dipikirin sih, jangan overthinking. Karena semakin kita overthinking, semakin apa ya, semakin sedih, semakin galau. Tapi nggak juga harus nyalahkan keadaannya, harus dilawan rasa sakitnya, dinikmatin, dibawa enjoy, biar lebih apa ya, biar bisa lebih merasakan, oh kalau cinta tuh ternyata sakit ya gitu. Bukan orang jahat, nggak semua hubungan berakhir karena ada orang jahat. Kadang ada dua orang baik bisa saling mencintai, tapi nggak bisa terus untuk bersama-sama. Ada tuh orang-orang yang kayak gitu, ada itu. Bukan karena cintanya yang kurang, bukan karena sayangnya yang nggak setara, hanya saja hidup punya banyak hal lain yang harus dipertimbangkan. Kayak yang udah aku bilang dari awal, ada yang terpisah gara-gara keadaan ya, terkait masalah kerja, terus kemudian cita-cita, jarak, ataupun hal-hal yang lainnya lah yang bersangkut paut tentang keadaan. Padahal perasaannya tuh masih sayang banget, masih cinta banget gitu kan. Wajar sih kalau galau, wajar gitu. Lanjut, ada pesan yang gak dikirim. Kamu pernah gak sih teman Pro 2 ngetik pesan panjang buat si doi gitu kan, terus akhirnya gak jadi kirim? Mau bilang kangen, mau cerita sesuatu, atau cuman mau nanya kabar? Ada gak sih? Itu definisi mantan kandung bukan? Tapi jempol tuh selalu berhenti di tombol kirim, karena kita tahu mungkin sekarang udah bukan kita yang jadi orangnya gitu kan. Udah bukan kita yang ngebahagiain dia, tapi ada orang lain yang bisa mungkin bikin dia lebih bahagia. Ya udah, kalau udah sampai di masa itu, ya kita carilah orang-orang yang bisa bikin kita bahagia juga gitu kan. Masa harus nunggu? Ya kalau nunggunya berhasil, kalau tiba-tiba dia bahagianya sampai ke pelaminan. Ada Boci Boy yang udah bergabung, terus ada Indut Kartini, ada Rico Yuarda, request lagunya Mencinta Tanpa Arah dari Rizky Febian Bang Titip. Oke, kalau ada lagunya nanti bakal kita puterin ya teman-teman. Sama jangan pernah nyimpan orang di lagu. Wah ini sulit sih. Tadi ada kejadian yang cerita kalau ada orang yang ngenalin dia sebuah band, ternyata orangnya yang ninggalin gitu. Lagu yang mengingatkan. Ada lagu-lagu tertentu yang seolah punya alamat khusus di kepala kita. Dari intro, ref, sampai ke outro, yang begitu awal terdengar langsung ingat seseorang yang dulu pernah sama-sama nikmatin konsernya. Jujur sakit sih ya. Sulit kalau udah kita nyimpen orang di dalam sebuah lagu tuh sulit gitu. Karena kita enggak bisa maksakan ketika kita pergi ke coffee shop, ke tempat nongkrong atau ke mall dan lagu itu diputer gitu. Masa sih tiba-tiba kita baru pesan air, keputer lagu itu enggak jadi pesan langsung pulang, kan enggak mungkin. Ya udah nikmatin rasa sakitnya, lebih enjoy lagi. Pasti ketemu sama orang yang bisa bikin kita bahagia lebih dari dia gitu. Yakin, percaya gitu. Lanjut. Oh iya, momen-momen nostalgia. Mungkin dulu kita pernah mengingat-ingat momen-momen yang, oh ternyata aku dulu pernah sebahagia itu loh gitu. Dan gak apa-apa untuk mengakui kalau dulu kita tuh pernah sebahagia itu, pernah romantis kayak Romeo and Juliet, pernah ngalahin kisah cintanya Adam dan Hawa. Gak perlu menghapus semua kenangan, karena akhirnya hubungan tersebut yang ya mungkin gak bertahan. Cukup jadi cerita, cukup ambil pelajarannya. Dan ketika kamu udah mendapatkan pelajaran dari cinta yang sebelumnya, otomatis ya kamu punya nilai plus untuk di percintaan selanjutnya. Asik, asik, asik. Kayak udah paling si pakar cinta gitu. Oke, langsung aja kita muterin beberapa lagu yang udah di request ya. Ada Wijaya 80, Masih Ada Kamu. Iya, kamunya masih ada, harapannya yang udah gak ada tuh harapannya gitu. Lanjut ada Tulus Teh Hijau, dan ada Lila dengan Dan Lagi. So, stay tune terus di Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Otak lebih sibuk saat tidur. Kok bisa? Pada saat kita tidur, otak akan memasuki fase rapid eye movement. Di fase ini, otak akan memproses informasi dan ingatan yang dipelajari sepanjang hari dengan aktif. Dengan kata lain, otak kita bersih-bersih file sampah dan menyimpan file yang penting. Sel-sel otak juga akan membentuk koneksi baru ketika kita tertidur. Hal ini akan sangat berpengaruh dengan kreativitas dan kemampuan pemecahan masalah. Jadi, tidur yang cukup sangat penting untuk kesehatan mental dan pikiran.

Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Kalbar juga memiliki maskot daerah yakni Enggang Gading atau Rhinoplax fizzil yang merupakan salah satu spesies yang mudah dikenali dari bentuk tubuh dan suaranya yang khas. Tapi, tahukah kamu mengapa Enggang Gading dipilih menjadi maskot Provinsi Seribu Sungai ini? Menurut kehidupan suku Dayak, Enggang Gading memiliki nilai-nilai yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan. Di antaranya, Enggang Gading hanya hinggap di tempat tinggi seperti pohon tertinggi di ujung bukit yang diartikan sebagai sifat keluhuran dan berjiwa dalam kepemimpinan. Selain itu, Enggang Gading hanya setia pada satu pasangan. Hal ini melambangkan sifat loyal dan bertanggung jawab. Suara calling Enggang Gading yang melengking hingga terdengar sampai 3 km melambangkan ketegasan, keberanian, dan berbudi luhur. Bentang sayap Enggang Gading yang lebar melambangkan sifat menaungi, memiliki kekuasaan, dan kekuatan. Selain itu, ekor Enggang Gading yang panjang dan menjuntai juga melambangkan kemakmuran. Dan Enggang Gading tidak mencari makan di tanah, yang mana hal ini melambangkan kesucian dan tidak serakah. Ternyata, alasan inilah yang membuat spesies ini dipilih menjadi maskot Kalimantan Barat.

0: beri.
1: Tahukah kamu alat musik termahal di dunia? Pada tahun 2014, viola Stradivarius dilelang dengan harga 45 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 674 miliar rupiah dan menjadikannya sebagai alat musik termahal di dunia. Viola yang diberi nama McDonald ini dibuat langsung oleh luthier legendaris Antonio Stradivari pada tahun 1719. Dalam sejarahnya, McDonald pernah dimainkan oleh co-founder Amadeus Quartet, Peter Seidel. Nama McDonald sendiri diambil dari salah satu pemilik viola yang juga merupakan seorang bangsawan Skotlandia, yaitu Baron McDonald III. Sayangnya, karena harga lelangnya sangat tinggi, membuat viola ini belum menemukan pemilik yang tepat. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mengoleksinya?

0: mamanya. Abis makan apa, Ji?
1: Biasalah, anak kuliahan kayak kita. Makanan siap saji udah paling pas buat menu harian. Menunya enak, porsinya banyak, harganya gak bikin kantong jebol lagi.
0: La Allah, Ji. Memang sih, junk food tuh penyelamat buat kita. Praktis, enak, bikin nagih lagi. Tapi kalau disikat tiap hari, bisa-bisa demo badan kau tuh. Keseringan makan junk food tuh bisa numpuk resiko obesitas, diabetes, dan juga darah tinggi, sampai penyakit jantung. Belum lagi dengan bom gula, garam, dan juga lemak jenuh di dalamnya yang bikin badan cepat lemas dan juga otak jadi lemot buat diajak mikir. Jadi, kurang-kuranginlah, Ji. Selingilah dengan makanan-makanan sehat tuh.
1: Waduh, sampai segitunya?
0: Ya iyalah. Kamu mau masih muda penyakitan?

0: lagi chattingan sama siapa sih kamu?
1: Bentar. Lagi penting nih.
0: Fokus dulu lah nyetirnya. Kondisi jalan lagi rame nih. Nanti bisa kan?
1: Ih, rewel sekali kamu. Udah biasa kok aku nyetir sambil main handphone. Selama ini aman-aman aja kok.
0: Ih, bukan masalah biasanya. Main HP sambil berkendara itu bahaya untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan yang lain. Kamu tuh ya selalu ngeyel kalau aku bilangin.
1: Licet lah mobil nih.
0: Kan udah aku bilang, kena batunya kan kamu. Makanya kalau main HP sambil berkendara tuh bahaya. Udah kayak gini, repot kan jadinya.
1: Aduh. Iya. Nanti kawankan aku ke bengkel ya.
0: Urus aja sendiri.

0: mandi dari tadi kok belum selesai juga sih? Cepat!
1: Santai, airnya kan bayar, bukan gratis.
2: Nah, justru karena bayar harus hemat.
1: Loh, kok begitu?
2: Kamu pikir yang kita bayar cuma air? Kalau air terus mengalir, tagihan bisa naik. Belum lagi musim kemarau kayak gini, persediaan air bersih juga terbatas.
1: Tapi kan aku cuma mandi.
2: Cuma mandi, 5 menit lebih lama. Kalau dilakukan setiap hari, jadi banyak juga air yang terbuang.
1: Iya juga sih. Berarti ini bukan soal bayar atau nggak bayar ya, tapi soal menggunakan airnya dengan lebih bijak.
2: Itu baru pintar.
1: Mulai sekarang berarti mandinya nggak pakai konser lagi ya.
2: Ih, boleh nyanyi, tapi jangan sampai satu lagu habis semua. Habis kan airnya?
3: Mandilah secukupnya, tutup keran setelah digunakan, dan jangan biarkan air terbuang sia-sia. Hemat air hari ini, jaga ketersediaan air untuk hari esok.

0: Eh, kamu mau kemana bawa korek sama bensin?
1: Biasa, mau bersihin lahan lah. Rumput sama semaknya ini loh, udah banyak banget. Ya tinggal bakar aja, cepet.
0: Bentar, bakar?
1: Kenapa emangnya? Cuma sedikit kok. Lagian nanti juga padam sendiri.
0: Justru yang bahaya itu kalimat cuma sedikit.
1: Lah, emang kenapa?
0: Karena kita nggak pernah tahu api akan berhenti di mana. Lahannya kering, angin yang kencang, pasti api bisa merambat.
1: Ah, tapi kan aman kalau diawasi.
0: Tapi tetap beresiko. Sekali api lepas kendali, bukan cuma lahan kita yang terbakar. Bisa merambat ke hutan, ke kebun, bahkan ke pemukiman.
1: Oh, iya juga ya.
0: Dan dampaknya bukan cuma soal lahan terbakar. Asapnya bisa mengganggu kesehatan. Bisa juga membuat udara yang kita hirup ini jadi gak sehat.
1: Berarti lebih baik cari cara lain aja kalau gitu untuk bersihin lahan.
0: Betul banget. Jangan sampai niatnya mau cepat selesai, malah jadi bencana.

0: Bu, Andi pergi pamit nongkrong dulu ya, Bu. Nanti pintu garasi jangan dikunci ya, Bu.
1: Eh, udah tahu lagi kabut asap gini masih mau nongkrong. Jangan lupa pakai masker, Di.
0: Cuman kabut asap kok, Bu. Lagian aku juga udah dewasa nih. Mana mungkin sakit karena kabut asap.
1: kamu ngawur. Yang namanya penyakit itu ndak mandang dewasa atau masih kecil.
0: Iya ya, Bu. Nanti aku pakai maskernya. Pergi dulu, Bu. Bye, Bu.

0: yang terus.
1: One week later.
2: Bu, aku udah gak kuat, Bu. Badanku lemah. Dan batuku udah gak hilang-hilang, Bu, seminggu.
3: Kan ibu udah bilang sama kamu, Andi. Sekarang tuh lagi musim kabut asap. Kamu malah ngeyel sering keluar nongkrong. Ibu juga gak tahu kamu di luar pakai masker atau tidak. Kalau udah seperti ini, mau gimana?
2: iya, Bu. Ternyata kabut asap itu bahaya ya, Bu, ya.
3: Udah sadar juga kan kalau bahaya kabut asap itu gak milih-milih usia. Ibu kira memang benar kamu kebal sama sakit akibat kabut asap.

Gabung di malam hari ini, terima kasih banyak. Kayaknya Nopal harus pamit dari ruangan kamu. Dan selain ini kamu bakal ada dengerin jazz musik yang udah disiapin sama musik director kita. Kita tutup dengan Seven Supernova dari Oasis ya, tahun 2002, yang katanya tahun depan bakalan ada panggung lagi nih. Siapa yang bakal nonton ya buat teman-teman? Thank you udah dengerin kita. Sampai ketemu di ruang dengar berikutnya. See you guys.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ra, tahu enggak kalau ketahanan pangan itu penting untuk masa depan kita?
1: Ketahanan pangan ya? Kedengarannya sih penting, walau sebenarnya nggak tahu juga apa sih isi dari ketahanan pangan itu.
0: Ih, Rara, kudet amat sih. Jadi gini, menurut Organisasi Kesehatan Dunia yang WHO-WHO itu, ada 3 kunci utama biar kita bisa disebut punya ketahanan pangan yang bagus.
1: Gaya kamu, coba. Apa yang pertama?
0: Yang pertama, ketersediaan pangan. Intinya makanan harus selalu ada untuk semua orang. Mau itu dari hasil panen petani sendiri, dari stok yang disimpan, atau dari pangan impor.
1: Masuk akal. Percuma kan mau makan tapi makanannya nggak ada.
0: Nah, yang kedua itu akses pangan. Maksudnya pangan harus dapat diperoleh dengan mudah dan murah oleh semua orang.
1: Cocok, percuma sih makanan melimpah tapi harganya mahal.
0: Dan yang terakhir, pemanfaatan pangan.
1: Maksudnya apa tuh?
0: Maksudnya makanan yang kita makan tuh harus bergizi, aman, bersih, gak cuma bikin kenyang, tapi juga bikin badan kita sehat.
1: Wah, berarti ketahanan pangan itu bukan cuma soal perut kenyang, tapi juga soal gizi, kesehatan, dan akses ya. Lengkap sekali.
0: Makanya, untuk menuju ketahanan pangan, kita bisa mulai dari hal kecil, seperti jangan buang-buang makanan, dukung produk lokal, dan pilih makanan yang bergizi. Kalau 3 komponen ini jalan terus, ketahanan pangan Indonesia pasti kuat.
1: Setuju. Jadi, mulai sekarang harus lebih peduli sama apa yang kita makan dan gimana cara kita dapetinnya.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, sebangsa dan setanah air dimanapun saja kamu berada, dengan demikian maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101.8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beberapa saat lagi kami akan segera mengundurkan diri dari pesawat radio kamu, dan kami akan menjumpai kamu kembali besok pagi melalui frekuensi dan gelombang yang sama. Selamat malam, selamat beristirahat sebelum berpisah. Terima salam dari kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia, Pontianak.

Selamat pagi teman Radio 2 dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 7 Pontianak, Kalimantan Barat. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Pontianak. Kembali mengudara guna menyampaikan rangkaian acara untuk siaran hari ini melalui frekuensi FM 101,8 MHz dan live audio streaming di website rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur.

kapanpun, dimanapun. 101,8 FM. Teman terbaik kamu.

Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.

Setiap tahun baru Cina terkenal tradisi bagi-bagi angpau. Sebenarnya, apa itu angpau? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, angpau atau angpau merupakan sebuah amplop kecil yang digunakan sebagai tempat uang sumbangan yang diberikan kepada orang yang punya hajat dalam adat Cina. Angpau juga memiliki arti sebagai hadiah yang diberikan dalam bentuk uang di hari Tahun Baru Cina. Secara asal kata, angpau pada mulanya berasal dari kata humpau yang dalam bahasa Hokkien Ang berarti merah. Sementara pau berarti amplop atau bungkus. Seperti diketahui, warna merah dalam tradisi Tionghoa memiliki arti keberuntungan dan kebahagiaan sepanjang tahun. Asmi Abu Bakar, pendiri Museum Pustaka Tionghoa, mengatakan bahwa angpau diartikan sebagai doa dan harapan dari pemberi kepada penerimanya. Menurutnya, tahun baru Imlek tidak lengkap tanpa adanya angpau yang biasanya diberikan oleh orang tua kepada sang anak. Namun, seiring berkembangnya zaman, angpau mengalami perluasan makna, khususnya di Indonesia. Angpau tidak hanya diberikan dalam acara-acara tertentu, melainkan bisa diberikan misalnya untuk memberikan uang bonus dari bos kepada karyawannya. Kalau kamu, gimana? Udah dapat angpau belum?

0: kesempatan itu sama. Tats, menurutmu pemimpin itu harus cowok atau cewek?
1: Ya bebas sih, yang penting kerjanya benar. Memang kenapa?
0: Enggak sih, tapi artinya kamu udah paham konsep pengaruh utamaan gender.
1: Apalagi sih tuh? Keren amat istilahnya.
0: Intinya tuh adil, cowok atau cewek tuh punya hak yang sama buat kejar mimpi, dapat pendidikan, dan juga kerja profesional tanpa dijudge.
1: Oh, bukan kompetisi antar gender maksudnya?
0: Bukanlah, ini tuh tentang kolaborasi. Kemampuan kamu yang dinilai, bukan atas dasar cowok atau ceweknya.
1: Asik juga ya, kalau lingkungannya suportif gini.
0: Pastinya dong, karena maju bersama itu jauh lebih seru. Gender bukan batasan untuk berprestasi. Saatnya setara, saatnya maju bersama.

0: nggak sih kamu ragu-ragu untuk ngajak teman disabilitas gabung? Takut salah ngomong, takut awkward. Dengar ya, kita semua tuh sama. Disabilitas cuman beda cara mereka bereaksi, bukan beda cara mereka bergaul.
1: Betul.
0: Nggak perlu drama atau pura-pura. Kalau kata budak sekarang nih, cukup be yourself. Jangan asumsi mereka nggak bisa. Coba langsung tanya, ada yang bisa aku bantu? Ngomong sama tunarungu awali dengan kontak mata. Ngobrol sama tunanetra, sebut nama dia biar dia tahu kalau kita lagi ngajak ngomong. Gampang kan? Intinya, jangan jadi pembatas. Buktikan kalau kita nih inklusif, karena teman itu gak kena limit.
2: Teman terbaik kamu.

0: platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
1: You are listening to Hit Music Station, Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.

Daripada kamu ngelamun sendirian, mending sini yuk cerita sama penyiar kedua di sesi Deep Talk. Kamu bisa join lewat WhatsApp, Instagram RRI Digital, dan live TikTok @pro2pmk. Deep Talk setiap hari jam 9 sampai jam 11 malam, only on Pro2 FM RRI Pontianak. Teman

0: Hoi Ji, diam-diam aja nih, lagi ngelamunin apa sih?
1: Oi Dul, aku lagi kepikiran sih, sebenarnya mengurangi impor tuh bisa ngurangi inflasi gak sih?
0: Sebenarnya sih bisa-bisa aja Ji, tapi...
1: Tapi apa Dul?
0: Ya itu, tapi mesti hati-hati juga, karena takutnya bakal terjadi kelangkaan barang. Nah biasanya nih kalau udah gini, yang ada malah makin memicu inflasi yang lebih tinggi Ji.
1: Oh gitu Dul. Wah, bahaya juga ya kalau bisa bikin inflasi jadi makin tinggi.
0: Sebenarnya sih mengurangi impor itu emang bisa mengatasi inflasi, tapi keberhasilannya itu tergantung dari kesiapan ekonomi domestik. Makanya kebijakan ini tuh perlu disertai juga dengan langkah-langkah lain, kayak memperkuat sektor produksi lokal dan menjaga keseimbangan pasar.
1: Wih, mantap ya Dul. Ente emang banyak tahu kalau soal gini-gini.
0: Wah, jelas lah Abdul nih.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Makin malam, makin seru dan lebih hidup. Saatnya ngobrol topik-topik yang seru dan bermakna di Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Obrolannya cerdas, isinya padat, pas buat anak muda yang masih aktif. Membahas topik seputaran komunitas, pendidikan, kesehatan, dan musik yang nemenin aktivitas malam kamu. Ronda, Ruang Obrolan Pro 2. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 20.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di 101,8 FM Pro 2 Pontianak, teman terbaik kamu.
1: Kapanpun, dimanapun, 101,8 FM, teman terbaik kamu.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

0: enaknya era digital. Tinggal klik langsung bayar, cepat, mudah, instan.
1: Iya sih Dam. Tapi tadi kamu login tuh pakai data lengkap kah? Wah, enggak takut itu data nyebar kemana-mana?
0: Yah, paling cuma nama sama nomor telepon. Enggak apalah, kan gratis. Enggak ada ruginya juga, yang penting cepat.
1: Justru itu. Data pribadi kita tuh emas di ekonomi digital. Nomor HP, alamat, riwayat belanja. Beh, itu semua bernilai ekonomi bagi orang yang mau menyalahgunakan.
0: Ah, tunggu. Siapa nih? Nomornya gak aku kenal. Selamat, pinjaman online Anda telah berhasil kami cairkan. Hah? Apa nih? Kapan aku pinjam online? Halo, Mak. Kok jadi seram? Aku cuma mau kemudahan loh, bukan utang dadakan. Aduh.
1: Hah, itulah Dam, makanya fokus kita tuh jangan cuma kemudahan. Jadi sebelum klik atau sebelum tap, itu tuh pikirin data apa yang sedang kamu kasih. Nikmati kemudahan, tapi jangan korbankan keamanan. Data pribadimu itu aset digital yang paling berharga. Cek izin aplikasi, terus lindungi OTP, dan jangan sembarangan sebar data. Lindungi jejak digitalmu sebelum jadi jejak kriminal bagi penipu, Dam.
0: Oke, aku urus lo.
1: Atur.

semakin terik. Tanah mulai kering dan persediaan air pun semakin terbatas. Saat seperti ini, jangan tunggu air habis baru kita belajar menghemat. Mulailah dari hal sederhana. Tutup keran setelah digunakan, mandi secukupnya, jangan biarkan air mengalir sia-sia. Gunakan kembali air yang masih layak untuk menyiram tanaman atau membersihkan halaman. Ingat, satu tetes mungkin terlihat kecil, tapi jika terbuang terus-menerus, jumlahnya menjadi besar. Mari hemat air, terutama di musim kemarau. Gunakan secukupnya, jangan sia-siakan.